dikeluarkan sama Delantis kawan dengan single ini dulu judulnya Posesif Aja, tapi sekarang ditambah dalam kurung Jangan Terlalu Posesif. Sebenarnya secara konsep sih masih sama ya, menggambarkan tentang keunikan lagu ini, tapi karakternya benar-benar dirubah banget dibanding lagu Posesif Naif sebelumnya. Dengerin deh apa bedanya. Delantis, Jangan Terlalu Posesif, naik satu peringkat, nomor 11.

Nyangka nggak kalau Mingse itu adalah Bunga Reza, jebolan Indonesian Idol, angkatannya Tiara Andini, angkatannya Roni Parulian, angkatannya Lyodra. Yes, Mingse itu adalah nama sebutan lain dari sosok Bunga Reza yang diambil dari akronim Minggu Senin. Jadi Bunga Reza menggunakan nama Mingse di lagu Astaga Bercanda yang super viral, enggak, aduh kacau banget nih lagu, viralnya udah parah banget, angkat tangan deh sama keviralan lagu Astaga Bercanda ini. Akbar Shala itu adalah DJ-nya dan Mingse alias Bunga Reza itu adalah penyanyinya. Astaga Bercanda nomor 10, naik satu peringkat.

Nah ini juaranya, tadi Mingse alias Bunga Reza itu gak masuk spektakuler sih, cuma kayak berapa besar gitu, 20 besar apa 28 besar gitu. Nah ini jawaranya nih muncul nih Liudra ngawarasika koncone Mingse. Coba bedanya kalau Mingse atau Bunga Reza lagunya adep-adep jeduk-jeduk, kalau Liudra menggambarkan isi hati seorang wanita. Liudra dengan teganya kau turun 4 peringkat nomor 9.

Ya Kang Waraski gak perlu diraguin lagi keviralan lagu di chart Indonesia. Kang Waraski literally dari nomor 12 sampai dengan 1 tuh viral kabeh. Termasuk di lagu nomor 8 ini guys. Kita punya foto kita blurnya Sal Priadi. Kenapa sih kok Sal Priadi bisa ngambil objek yang unik-unik gitu untuk dijadikan sebuah lagu? Nah kalau katanya Sal Priadi di lagu foto kita blur ini kayak berarti gambaran perasaan seseorang akan mantan yang udah gak bisa bersama lagi gitu loh. Jadi dulu memang pernah ada kenangan-kenangan indah, tapi ketika harus melihat sekarang tuh kayak semuanya ngeblur, karena udah mantan. Ya kan? Setuju gak? Foto kita blurnya Sal Priadi nomor 8.

Ya karena acara Tomorrowland sudah selesai, jadi komentar-komentar di platformnya Wisnu Santika juga udah mulai mereda ya. Netizen Indonesia tuh jano ya, belum bisa berkarya kayak orang yang dia komentari loh, padahal tapi nyinyirnya nomor satu ya. Wisnu Santika keren loh, dia bisa bawa beatnya Indonesia sampai festival musik terbesar di Eropa sana, tapi komentarnya ya gitulah. Sepi, crowdnya gak ngangkat. Ya Allah netizen Indonesia tobat, kalau menurutku tobat nasuha. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, tetap bertahan nomor 7.

Kayaknya dengan munculnya sosok Naikila ini, banyak musisi-musisi wanita lain yang kayak dalam tanda petik nge-rebrand konsep musiknya sih. Jadi lebih asik, jadi lebih fun gitu kan. Karena kayaknya dengan munculnya Naikila di tahun 2026, arah pasar musik akan benar-benar berubah deh. Ini masih pertengahan tahun, apakah benar arah musik pop wanita Indonesia akan berubah karena Naikila? Wih, berat banget ya. Main-main gue nya Naikila, guys.

Saatnya kita ke Viral of the Week untuk chart Rasika 12 on Trending Indonesia. Aku kenalkan kawan Rasika ke lagu yang wah ini super duper di telinga tuh istilahnya endikup ya. Enak di kuping. Jadi lagu ini tuh kayak semacam jawaban dari alasan kenapa seseorang itu dipisahkan. Secocok apapun itu. Jadi kayak ini tuh lagu tentang istilahnya alasan kenapa orang tuh harus berpisah, guys. Gak salah dong kalau lagu ini kemudian viral di media sosial. Maknanya aja sedip ini, guys. Dinyanyikan sama musisi pendatang baru Troy Kolagi. Single ini berjudul Memakan Waktu. Kalau kamu Rasika cari lagu di Instagram, lagu ini pasti akan ada di jajaran atas karena masuk di kolom trending. Di TikTok juga sama. Troy Kolagi dengan lagunya Memakan Waktu di Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia.

Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

membuka empat besar minggu ini di Rasikat 12 on training. Siap untuk Dancing with 2001 kalinya Adrian Khalif, karena emang R&B-nya Adrian Khalif kayaknya masih belum ada yang menyamai sih. Kayaknya 2026 ini Adrian Khalif bakal jadi salah satu musisi R&B yang paling ditunggu atau bakal nanti masuk AMI Award. Woi, kayaknya sih feelingku iya sih. Alamak sama 2001 kali kayaknya nggak mungkin nggak masuk anugerah musik Indonesia.

Number one last week, dropping out to the top three. Wow, siapa kira-kira nomor satunya kali ini? Karena Romaria dengan 24/7 turun di nomor 3. By the way, Romaria memang mengatakan konsep dewasa akan lebih ditonjolkan. Ya kan, udah gak ada image anak-anak lagi dengan malu sama kucing meong-meongnya. Romaria 24/7 nomor

Lagu kemenangan milik Jawara Indonesian Idol season ke-14 tahun 2026 Selena Grace dengan Sumpah Mati kali ini naik di posisi kedua. By the way, Selena Grace ini merupakan salah satu musisi yang masih muda banget ya Kang Warasika. Dia menang di musim ke-14 di tahun ini di usia 18 tahun. Ya 11-12 kayak Liodra lah gitu Kang Warasika. Bedanya kalau Selena Grace dari kota tercinta kita, kota Semarang. Semarang Proud ya. Keren banget. Dia sebenarnya memang udah aktif banget kan nyanyi di gereja. Kemudian juga nyanyi di beberapa penampilan musik lokal di Semarang gitu. Dan sekarang jadi Jawara Indonesian Idol. Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati nomor 2.

Ini di Rasika 12 on Trending adalah Samuel Cipta guys dengan Jagat Rasa is number one this week. Karena emang Samuel Cipta tuh salah satu pelopor sih di tahun 2025 kemudian 2026 kayak musisi pria yang rilis lagu soundtrack of our life tapi bukan yang menye-menye gitu loh ya kan. Kayaknya 2026 ini arah musik dan pasar musiknya akan berubah banget sih, enggak yang bener-bener ndeles-ndeles tapi lebih ke pop, soul, funk, R&B akan lebih naik banget di 2026 ini. Samuel

0: And that's all everyone. Rasika 12 on trending di 105.6 FM Rasika USA. Kita akhiri and I'll see you guys again on the next week. Once again, Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Stay safe and stay healthy everyone. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 lagu trending Rasika 12.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

kita bisa. Karena kita bangsa yang besar, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai kekayaan kita dicuri orang lain. Ya. Kita bisa. Indonesia bisa maju. Ini dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. Kita bisa. Asal kita mau. Mau enggak? Ya. Kalau Anda mau olahraga pagi bareng orang-orang di wilayah Anda, bareng tetangga, ada tolan. Tadi aku jalan ke studio, ketemu beberapa rombongan warga-wargi ya. Kayak lagi jalan sehat deh per RT gitu dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan. Seru ya? Ya, sorry. Ini emang masih dalam gegap gempita suasana kemerdekaan, di mana-mana masih digelar berbagai kegiatan, lomba-lomba, jalan sehat, besok upacara. Nanti malam mungkin ada malam tirakatan gitu, biasa kan malam 17-an ada kayak peringatan di tiap-tiap RT, RW, kampung gitu. Mungkin Anda lagi persiapan juga untuk acara nanti malam, atau hari ini juga lagi ada acara itu di wilayah Anda. Serulah. Selamat berkegiatan dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan. Semoga satu, kita semua gembira. Dua, kita semua bahagia. Dan tiga, kita semua merdeka. Nah, ini PR. Kita udah 81 tahun merdeka, bangsa kita, kemerdekaan kita. Apakah tiap warga negara sudah merdeka? Saya Doni Asyar, bersama Anda di Rasika hari Minggu pagi yang sejahtera ini.

Seru kan? Nusantara emang seru. Ya. Yeah. Di 105,6 FM Rasika USA, kita berkelana kota di hari Minggu yang seru. Yang sudah turun ke jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Walaupun hari Minggu, gimana ya situasi jalan raya di luar sana hari Minggu pagi ini? Nah, kita lihat yuk. Bareng-bareng sama saya ya, naik helikopter. Kita pakai helikopter views, ngelihat bagaimana situasi Kedung Sepur pagi ini. Berkah!

0: di gedung Sepur.
1: Mulai dari Kendal dulu. Kendal, kalau saya lihat aman di seputaran dalam kota, alun-alun, Brangsong, ya, kemudian Cepiring, menuju ke Cepiring dari Kendal itu aman. Satu titik aja yang kayaknya ini memang biasa pasti agak padat ya, karena di persimpangan. Persimpangan Sri Agung namanya. Kalau mau lewat sana agak padat, dua arahnya, antri sedikit, jadi bersabar. Kemudian di Lingkar Kaliwungu aman, masih masuk Lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwungu termasuk yang di persimpangan menuju ke arah pelabuhan tuh gak ada masalah. Lingkar Kaliwungu keluar menuju ke arah Mangkang aman, Mangkang menuju ke kota Semarang, dalam kota maksud saya, itu juga aman, termasuk KIW hari Minggu ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada biasa bilang, aduh lewat KIW pasti antre deh, sekarang kagak, silakan lewat KIW sekarang untuk merasakan gak ada antrean di sana. Lalu maaf kan saya dengan batuk-batuk saya ini. Kalibanteng masih aman ya, masuk ke pelabuhan dari Kalibanteng menuju Kaligawe juga aman, termasuk jembatan Cakrawala, walaupun ada perbaikan jalan di sana, tapi secara umum masih aman. Ya padat-padat sedikit aja di simpang Puri Anjasmoro, simpang Madukoro ya. Ini cukup padat yang dari arah pelabuhan terutama. Secara umum masih aman lah. Langsung masuk Putaran Kubro aman, Raya Kaligawe aman, bablas menuju Genuk, Sayung, Demak, bablas Kudus, ini gak ada masalah. Arah sebaliknya juga sama. Langsung ke Timur Tengah dong, mulai dari Meranggen, Karangawen, Gubuk, ya, Godong, ini aman semuanya, termasuk di Jatilor, titik yang selama ini atau beberapa hari ini ya sering ada antrean karena perbaikan jalan. Pagi ini lumayan aman, terutama dari arah Semarang. Kalau dari arah Purwodadi sudah ada antrean, walaupun nggak panjang, tapi sudah mulai antre tuh, sabar ya. Kemudian di Semarangnya, pusat kota bagaimana? Ya rame lah, kan Car Free Day ya, masih ya. Ya mau-mau habis, tapi masih ya begitu, rame-rame di Simpang 5 sama jalur menuju ke arah sana. Rame-rame karena aktivitas minggu pagi. Menteri Supeno ini padat juga ya, ngarah menuju ke Taman Indonesia Raya. Taman Indonesia Kaya. Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Bablas naik sampai Banyumane, Pudak Payung, Ungaran, bablas sampai Bawen, bablas langsung Solo Tigo, ini aman semuanya. Kecuali ya pasti Lingkar Solo Tigo lah ya, JLS, Jalan Lingkar Selatan Salatiga, padat karena San Mori di situ. Itu situasinya secara umum baik-baik saja. Jadi kalau Anda sudah meluncur di jalan raya, saya undang Anda untuk bagi-bagi kabar dari jalan raya. Sudah ada yang turun ke jalan minggu pagi ini. Yang pertama adalah Pak Wendy Yono. Ya, yang pertama kali kasih kabar dari jalan dapat hadiah tumbler. Biar tidak membawa botol plastik dan nambah sampah plastik, tumbler aja. Pak Wendy monggo.
2: Selamat pagi Mas Doni.
1: Pagi Pak Wendy.
2: Pukul 8.05 ya, melintas di Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Semarang Barat, Kota Semarang, di Jalan Ronggolawe Selatan nomor 5.
1: Wish.
2: Tapi tutup iki kawannya ya Mas Doni ya. Nanti Mas Doni bicara soal Handai Tolan.
1: Handai Tolan
2: itu siapa Mas Doni?
1: Handai Tolan.
2: Ataukah ada hubungannya dengan Andre Taulani?
1: Ah,
2: terima kasih.
1: Ya, kayaknya Handai Tolan sama Andre Taulani itu saudara sepupu kayaknya, Pak. Sepupu, bukan sepaha, ya. Sektular Pak Wendy Plenger. Ada Pak Adi Nugroho. Ya, ini lagi nih, kita belajar soal bahasa. Mas Doni, tadi Mas Doni bilang warga-wargi, ya. Coba perhatikan saya, kata Pak Adi Nugroho. Warga itu udah jamak Mas Doni, cukup warga aja. Meskipun perempuan juga ada, tidak perlu warga-wargi begitu. Tadi saya dengar Mas Doni bilang warga-wargi. Saya ketularan orang-orang di thread, Pak. Baik, ini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup warga aja, itu udah jamak. Walaupun di situ ada perempuan, nggak perlu tambah warga-wargi. Maksud Anda, Mas Doni, siswa-siswi begitu? Ini beda. Baik Pak, Pak dosen, makasih. Aduh, seru-seru. Makasih ya, Pak dosen. Pak Adi Nugroho, ya, dosen ilmu komunikasi FISIP UNDIP. Siap. Pak Bambang, pagi Pak. Ini di perjalanan ya, jam 8 lebih 12 perjalanan dari Pucang Gading, Brigjen Sudiarto, Ahmad Yani, Atmodirono, Sriwijaya, Dr. Sutomo, Siliwangi, Madukoro, arah bandara, Ahmad Yani. Aman, lancar sekali. Alhamdulillah. Lanjut sama Pak Andre Purodadi. Pagi, Mas Doni Ashar. Perjalanan saya Salatiga menuju Blora. Si sekarang ini sampai di Gubuk, jalurnya lancar, cuaca cerah. Mas Doni tadi serius berangkat dari rumah ke studio Rasika, jalan kaki. Nah, ini dia. Istilah jalan itu tidak harus artinya berjalan. Ya, tidak literally walking. Apa ya? Jalan. Perjalanan ini kan tidak harus jalan kaki, Pak. Pak Wendy tuh paling tahu. Perjalanan saya ya, itu tidak berarti jalan kaki. Benar nggak Pak Wendy? Pak Andri, makasih ya. Sehat selalu. Semoga perjalanan lancar. Tetap hati-hati di jalan. Ya, masih di jalan raya. Semoga perjalanan menyenangkan. Apalagi perjalanan luar kota. Pasti senang sekali. Ya kan, melihat pemandangan kiri kanan yang indah. Kalau baru mau mulai perjalanan jarak jauh, remind aja ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

81 tahun Indonesia merdeka, kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan ini adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palin, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian Kondang

0: 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Itu tadi komposisi yang penuh ekspresi. Ya kan? Karena judulnya Espresso, salah ya? Itu harusnya Espresso. Sabrina Carpenter penuh ekspresi dalam rangka membuat, meracik sekaligus meminum espresso. Anda suka espresso apa americano? By the way, kopi itu perlu dinikmati. Weh, masa tidak Pak Presiden aja sambil pidato minum kopi, ya kan? Apalagi kopi Indonesia juara lah. Ya, dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81, ekspresi dari warga Indonesia Raya, saya mau bilang warga-wargi takut sama Pak Dosen. Ekspresi dari warga Indonesia Raya itu sejuta cerita ya. Coba, saya mau nanya, Anda cerita dong, lomba apa yang seru, yang beda, yang ada di tempat Anda, atau paling enggak Anda pernah lihat atau dengar aja deh ceritanya. Kalau aku mulai dari saya ya, aku tuh agak-agak geleng-geleng kepala ketika mendengar berita ini. Masa iya ada lomba adu kuat tarik bus? Seriusan, lomba adu kuat tarik bus. Ini ekspresi warga dalam mewarnai lomba Agustusan. Di mana? Di Terminal Tidar Magelang. Oh my God. Seriusan ini, tarik bus. Kalau tarik tambang mah biasa. Ini tarik bus. Ya, yeah. Dan kemarin katanya seru banget sih. Keseruan sorak-sorai dari supporter mewarnai lomba tarik bus di Terminal Tidar Magelang. Ini kemarin katanya diikuti 8 tim berasal dari lingkungan terminal ataupun dari instansi terkait. Oh, dari orang-orang udah biasa berhubungan dengan bus ya. Mungkin busnya udah manut sama dia jadi gak berat-berat banget. Mungkin. Aduh, iya. Nah, ada gak yang pernah Anda lakukan, Anda dengar, Anda lihat lomba-lomba dalam rangka 17-an yang gak receh dan gak biasa dan agak-agak bikin geleng-geleng kepala? Oke, saya Doni Hasan masih bersama Anda. Terima kasih ya yang sudah terus bergabung untuk berbagi kabar dari perjalanan. Pertama Pak Puji Waluyo dulu. Bung Doni, pagi ini saya lewat di Jalan Pantura Wali Songo. Oke, Jalan Wali Songo, Semarang bagian barat ya. Lalu lintas lancar di kedua arahnya. Kalibanteng lancar kedua arah. Krapyak lancar dua arah. Drakah juga sama. KIW sepi. Nah, ini bagian KIW sepi tuh aku suka banget. Karena setiap kali aku lewat sana, walaupun gak sering-sering, pasti antre. Ya, bersamaan dengan gajah-gajah yang gedong itu. Gede maksud saya. Ya, makasih ya Pak Puji Waluyo untuk melaporkan perjalanan. Ini setiap ruas jalan dikasih foto ya, mulai dari Kalibanteng ada fotonya, Krapya ada fotonya, Jeraka ada fotonya, KIW ada fotonya. Pak Puji, terima kasih untuk effortnya. Pak Purwanto, bagi Bung Nonas, absen ya, merdeka, merdeka. Makasih Pak Purwanto, Pringapus. Pringapus, apa kabarnya? Masih berembus angin dari hutan karet ya. Itu saya suka kalau jalan di situ. Jalan di situ, bukan jalan kaki ya. Tapi pernah jalan kaki juga sih. Tapi seringnya jalannya bukan pakai kaki. Aduh, diskusinya seru loh soal jalan ini. Kata Pak Andre Prodadi tuh, seriusan tadi berangkat dari rumah ke studio, jalan, jalan kaki. Langsung dong dijawab sama Pak Wendy Yuwono. Kasih penjelasan Pak, kasih paham Pak Wendy.
1: Iya benar Mas, ini karena ada lagunya itu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan sampai kaki ke seleo. Nah itu kan ada lagunya Mas ini. Saya juga aku lagi jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Nah itu oke. Okay. Jadi kan gak harus pakai kaki itu jalan-jalannya,
0: iya.
1: Bisa aja pakai tangan.
0: Ampun.
1: Handstand gitu.
0: Ampun.
1: Terima kasih.
2: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Semoga selamat sampai di tujuan yang lagi dalam perjalanan. Gak ada yang macet ya secara umum, alhamdulillah. Walaupun padat-padat adalah misalnya di Jatilor ya, yang kok di Jatilor? di Jatilornya masih aman sih, di Jatilornya titik perbaikan jalan di Jatilor yang biasa hari-hari ini tersendat ya, ini enggak ada antrean, aman. Yang agak antre malah di ini Rumah Sakit Permata Utama Purwodadi, agak padat di situ, enggak macet ya, padat aja. Yang macet mana, enggak ada. Kalau hari Minggu cari yang macet-macet enggak ada. Minggu pagi sih, nanti sore enggak tahu. Saya lagi meneropong titik-titik yang ada macet untuk saya ceritakan ke Anda, tapi saya kerepotan ini. Enggak ada. Anda ada info jalan yang macet? Enggak ada kan? Kalau ada kasih kabar ke saya ya. Pak Rondi Gondrong, terima kasih sudah kirim jempol ke Rasika. Terus Pak Santos, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Doni. Waalaikumsalam. Pagi Pak Santos. Pagi ini cerah banget untuk Kota Kudus. Dan di desaku Aba-Aba. Desa Aba-Aba. Pak Wendy bikin lagu dong, Desa Aba-Aba. Kata Pak Wendy, kenapa aku jadi nemenin siaran Mas Doni di Desa Aba-Aba. Ini pada lagi rame Mas Don, lomba-lomba 17-an. Di desane Mas Doni, gimana, ada lomba enggak? Ada di desa saya, di RT, di RW, di desa. Cuman kemarin pas ada lomba di RT aku enggak ikut. Lombanya kayak apa, nempel balon, apa tuh, lomba estafet sarung, kayak aku udah pernah lihat sebelumnya. Yang tarik bus tadi tuh aku belum pernah lihat sebelumnya. Ingin dengerin Gombloh Gebiar-Gebiar. Oke. Pak Santos, makasih ya. Pak Yainuddin Max. Pagi Pak Yen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Panji Ngadirgo Mas. Mijen. Tapi enggak mijen sih, hanya sini saja. Apa sebelah baratnya pesantren, orang pesantren. Pokoknya di Panji, Duku Panji, Kelurahan Ngadirgo.
0: Iya.
1: Mau menuju ke Karangawen.
0: Karangawen.
1: Untuk saat ini dan kalau ke depan kan enggak tahu ya. Apa namanya jalan raya kan, apa? Kita enggak tahu saat ini dan bis dan nanti.
0: Iya, unpredictable.
1: Depan juga enggak tahu kan.
0: Betul.
1: Saat ini gimana Mas? Mas Doni Asher.
0: Saat ini aman. Ditunggu
1: informasinya dari Sabara sampai dengan Mi Karangawen. Kayaknya sih lewat konven aja kayaknya. Ini kan udah siang Minggu kan, enggak ada car free day. Atau masih ada ini. Ada agenda-agenda di Simpang 5. Ada, apakah saya harus masuk ke tol? Apakah harus gitu loh Mas? Kan bukan pilihan, tapi apa, kalau kewajiban loh harus. Gitu Mas Doni Asher. Tunggu informasinya.
0: Ya, hari Minggu ini secara umum jalur ke Karangawen ya, itu ke Timur Tengah tuh aman tuh. Mulai dari pusat kota hitungannya ya, pusat kota Simpang 5, Bablas ke arah Majapahit, Bablas Meranggen, Bablas Karangawen itu secara umum aman Pak. Nah apakah ada kegiatan apa begitu di Simpang 5? Car Free Day, tapi jam segini udah mau habis kali ya. Dan gak ditutup-tutup gitu, jadi aman lewat situ. Ya padat lah pasti hari Minggu pagi di Simpang 5 kan ya Pak. Jadi silakan meluncur dengan baik ya. Tapi seperti ada bilang, unpredictable, gak tahu nanti 1-2 menit depan. Eleh, ngancam nih. Tapi aman Pak sekarang ya. Silakan meluncur. Pak Santos, maaf Mas Doni, itu di desaku, yang saya maksudkan di desaku, anak-anak pada lagi rame lomba 17-an. Oh anak-anak, bukan aba-aba. Typo. Ya, ternyata. Ya, Bapak kayak anak gen A loh. Gen Alpha, suka typo. Ya, Pak Santos makasih ya. Lomba yang seru apa di tempat Anda, Pak? Pak Satya dari Jepara. Merah putih dari All Artis Musika diputer dong, Mas Doni, biar semangat nih 17-annya. Oke, siap. Makasih ya bergabung Pak Satya. Oh iya, ini tadi ada yang warga pas aku keluar studio sebentar menghirup udara segar dan menikmati sinar mentari pagi. Ada warga, seorang warga yang lewat. Nah, aku pas di luar nanya kan, dia ngerti kalau Rasika itu tempat bertanya. Nanya dia, dengar-dengar tadi malam ada kebakaran. Oh iya benar, karena kan semalam saya siaran juga ada kabar kebakaran kan di Ungaran. Oh iya Pak, ada Pak, di Kawengen gitu. Katanya dua, nah yang satu itu saya belum dengar. Terus saya cek tadi ternyata satu di Kali Cidi ya. Tadi malam tuh ada kebakaran di Ungaran nih. Yang pertama itu di Kawengen. Itu jam, ntar, semalam, ya jam-jam 7-8 lah ya. Nah terus di Kali Cidi jam 9-an itu ternyata ya, kejadiannya di Kali Cidi, saya belum dengar. Oke, terus bapaknya yang nanya tadi, oh ya kalau ini Mas siapa? Saya Doni Ashar, Pak. Oh lagi siaran dia? Iya Pak, betul. Oke. Tapi saya lupa bertanya ke beliau siapa namanya. Buat warga yang tadi lewat depan studio Rasika dan nanya-nanya selamat pagi. Pak Arif Sampurno. Selamat pagi Pak Arif Sampurno. Wah, ini tadi juga silaturahmi ke Rasika. Cuman pas itu pas datang enggak ada orang. Belum ada orang. Belum ada yang nemuin maksudnya. Pak Purwanto, Mas Don. Boleh kita dengerin Seraut Wajah dari Ebit GAD. Oke. Okay. Kalau lagu Indonesia yang agak-agak lama, nanti jam 10-an boleh kita mainkan di Zona Memori. Nanti kasih kabar lagi ya. Sekarang kita mainkan lagu-lagu yang agak masa kini dulu. Boleh sama lagu-lagu tema-tema 17-an, bukan ya pokoknya kaitan sama 17-an lah, boleh beberapa kita putar. Gitu ya. Satu lagi dari saya untuk membacakan pesan Anda, Ibu Dian di Pati. Di sini ada Bang Don, sepak bola bapak-bapak. Hah? Seriusan, ini lomba sepak bola bapak-bapak versus bencong-bencong pakai daster. Kalau gawang bencong digolin, bapak-bapak pasti dikeroyok para mereka. Pada ngakak, soalnya bapaknya kabur. Seriusan ibu? Oh my God. Ya, siap. Oh my God. Oh my God. Ya, itu sesuatu sih. Alright, back to music. This is Shawn Mendes featuring temannya siapa namanya nih? Camila Cabello, Senorita.

0: Sedorita, Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Oh, ternyata Pak siapa tadi, Pak Zainuddin Simpang 5 bagaimana gitu. Ternyata tadi pagi sudah ada yang lewat di Simpang 5. Ternyata enggak ditutup loh di Simpang 5 Pahlawan gitu. Pak Didit tuh yang tadi pagi lewat sana jam 6.22 kasih kabar, ada videonya juga. Saya dengar dan saya lihat.
1: Kawasan Simpang 5 pagi ini tidak diberlakukan penutupan jalan sehingga kendaraan bermotor bisa masuk jalan Pahlawan dan Simpang 5. Yang mau CFD harap berhati-hati karena tidak ada penutupan jalan.
0: Oke, nggak ditutup tuh, jadi Simpang 5 Pahlawan bisa pada masuk. Jadi yang biasa CFD-an, maksudnya CFD-an tuh acara minggu pagi di situ kan, jalan, literally jalan kaki atau agak lari-lari dengan kaki ya, nggak kayak ala Pak Wendy larinya nggak pakai kaki. Dan Pak Didit, kalau saya dengar di video Anda ini sambil Anda kasih caption, sambil kasih keterangan, itu kok agak-agak menggeh-menggeh ya? Apa menggeh-menggeh? Itu Anda sambil lari pagi ya? Atau jalan? Jalan kaki kan maksudnya ya? Bukan jalan naik motor kan ya? Iya. Jalan, itu tolong dicatat ya. Tadi Pak Andre yang memberikan garis bawah. Jalan, ini pakai kaki atau enggak? Ya, jalan sekarang bisa pakai apa-apa. Ada juga loh yang jalan pakai perut. Ular. Terus tadi pagi ternyata ada kejadian di seputaran Pasar Mangkang. Ada truk muat tanah ya, itu ngelimpang. Tapi emang gak mengganggu arus lalu lintas sih. Tadi pagi Pak Toyib lewat situ jam 5.47 kasih kabar lewat, ada voice note-nya, ada videonya juga. Kita lihat videonya dulu.
2: Hari Ahad tanggal 16 Agustus.
0: Truknya tergelimpang ya. Jadi posisinya terguling, bukan terbalik, terguling aja. Ngelimpang begitu muat tanah. Oke, ini keterangannya Pak Toyib. Monggo Pak Toyib.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai diinformasikan, izin menginformasikan di setelah Pasar Mangkang ada dam terposot atau gempang muatan tanah arah ke Kendal di sebelah kiri untuk lalin. Sementara masih lancar, itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Toyib. Ya, tadi saya awal siaran jam 8 sampai sekarang saya pantau masih aman jalur Mangkang ke arah Kendal ya. Jadi mungkin di pinggir nggak ganggu dan volume kendaraan nggak begitu padat. Sekarang masih melihat itu nggak kawan yang lewat di Pasar Mangkang menuju ke arah Kendal, truk yang terguling apakah masih ada ya? Makasih ya Pak Toyib untuk kasih kabar. Lanjut sama siapa dulu ya? Pak Michael Arka dulu, Pak Michael Arka yang semalam nonton kirap dalam rangkaian festival Laksamana Cheng Ho ya di Pecinan. Ini kasih video.
4: Selamat pagi Om Doni.
0: Pagi.
4: Selamat minggu pagi.
0: Thank you.
4: Minggu pagi kemana?
0: Saya di sini.
4: San Mori, mau motor San Mori?
0: Yeay.
4: Oh, tentu tidak. Minggu pagi adalah wayahnya Makario.
0: Hah?
4: Berangkat ke kantor Om Doni melaporkan dari kawasan pelabuhan, terpantau cuaca cerah ya. Angin sepoi-sepoi, tinggi gelombang juga lagi pasang tipis-tipis.
0: Oke.
4: Ombak tenang ya, smooth.
0: Smooth.
4: Masuk di kantor. Terima kasih.
0: Semangat kakak. Minggu pagi, San Mori. Oh tidak, Makario. Luar biasa, Pak Makel Arka. Makasih ya, kasih kabar. Semangat, sama saya lah bekerja. Pak Farul, Bang Don, saya mau kirim salam aja boleh ya? Band kayak zaman-zaman dulu, WKWKWK. Ya. Yeah. Itu ada teman saya tiap hari dengerin Rasika, tapi enggak pernah laporan. Namanya Teddy Friantono. Oh, Friantoro. Teddy Friantoro, kirim lagu aja, Bung. Lagu melo aja kasih ke dia biar dia makin leda-lede di hari Minggu pagi ini. Sehat-sehat semuanya ya. Lalin Semarang Ungaran lancar, Bung. Ramai orang motoran arah ke gunung. Oh iya iya iya. Makasih ya Pak Farul. Pak Teddy Friantoro dapat salam dari Pak Farul. Iya iya iya. Makasih ya. Hei Pak Andre, update perjalanan ini sampai dengan Rumah Sakit Permata Pura. Jadi, nah ada ketersendatan di situ kah? Oh, buka tutup beneran ya, ada antrean. Jalan depan Rumah Sakit Permata Utama Purwodadi ya, itu dibuka, sistem buka tutup gantian, ada antrean pendek. Oke, okay. Hati-hati di TL Putat, traffic light Putat ya, jalannya rusak cukup dalam. Oke, okay. Buka tutup, ada antrean pendek karena ada pekerjaan jalan ya, asumsi saya sih. Ibu Dian, namanya juga lomba 17-an Bang Don, nyari yang unik-unik malah lucu. Iya banget tuh tadi yang diceritakan. Pak Eko, bagi Mas Don. Meli, gantung dong. Thank you Mama Sedon. Ya. Yeah. Oke, okay. Makasih ya yang sudah terus bergabung. Kita cek jalan tol sebentar. Melintas

Alhamdulillah kalau jalan tolnya juga aman nih. Mulai dari Tol Semarak ya, teman-teman di pengelola Tol Semarak kasih kabar ke sini pagi ini aman ya. Di jalan Tol Semarak, Semarang Demak landai lancar, kondisi lalu lintasnya cuaca cerah, gangguan di jalan tol nihil. Sementara Tol Semarang ABC, Tol Semarang dalam kota ya, ini secara umum juga aman. Kalau Anda masuk dari Kerapia, keluar di Serondol, lewat di Tembalang, aman. Mau keluar di eksit tol Mutiarjo, juga aman. Kemudian keluar eksit tol Gamsari, aman. Keluar di Jatinggaleh, aman. Mau masuk di Jatinggaleh, ya aman semua lah. Keluar masuk di Gamsari, di Mutiarjo, ya, Serondol, ya, Kerapia, Jatinggaleh, semuanya aman. Termasuk tol Semarang Solo ya, ini juga aman. Semarang Ungaran Bawen Salatiga secara umum tidak ada masalah. Kabar bagus yang sedang meluncur di jalan tol, tetap hati-hati di jalan. Ngingetin aja, memang jalan tol adalah jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan. Karena itu patuhi batas kecepatan terutama, dan jangan lupa cek saldonya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Hai, selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu yang seru. Saya Doni Asyar masih bersama Anda kawan. Kita berkelana kota di Minggu ini. Sejauh ini masih cukup aman lah ya perjalanan yang saya catat dari laporan Anda ke arah barat secara umum gak ada masalah. Semarang ke arah selatan juga secara umum tidak ada masalah. Kemudian Pantura Timur juga so far so good, termasuk yang di Tanggul Angin ya, itu juga gak ada masalah. Nah kalau di Simpang 7 Kudus mah rame pasti. Satu catatan tadi di kawasan Purwodadi ya, di seputaran rumah sakit Permata Utama tadi ada antrean dikit, tapi sekarang gak ada antrean. Tapi buka tutup di situ, jadi yang lewat situ sabar. Jadi baik-baik deh yang masih di perjalanan. Tapi terus kabar-kabari ya, ada yang masih di perjalanan, kabar dari perjalanan, cerita dari perjalanan, POV-POV di suasana 17-an, monggo silakan. Kalau kemarin saya itu baca puisi dari Helvi Tiana Rosa, judulnya Lomba 17 Agustus. Nah ini dia, coba ya. Puisi satir nih dari Helvi Tiana Rosa. Lomba 17-an. Tahun ini kampung kami kembali merayakan kemerdekaan dengan berbagai lomba. Ada lomba makan kerupuk. Saya tidak ikut. Sejak harga-harga naik, kami sudah terbiasa makan dengan lauk yang digantung tinggi-tinggi. Ada balap karung. Tetangga saya menolak. Untuk apa ikut? Kalau hidup sendiri sudah lama tak berhasil keluar darinya. Oh iya, panitia membuka lomba. Menutup mata paling lama. Lomba menutup mata paling lama. Pesertanya membludak. Sebagian sudah berlatih ketika hujan dibabat. Korupsi kian marak. Anak tak sekolah. Dan orang miskin mengetuk kaca mobil di lampu merah. Lomba tarik tambang lebih seru. Sebelah sana rakyat, sebelah sini harga kebutuhan. Peluit belum berbunyi, rakyat sudah terseret sampai tanggal tua. Ada pula lomba estafet. Yang dipindahkan bukan tongkat, melainkan tanggung jawab. Pesertanya luar biasa tangkas. Begitu masalah datang, langsung dilemparkan kepada pejabat di bawahnya. Panjat pinang selalu meriah. Hadiah digantung tinggi. Batangnya dimulumuri minyak. Rakyat memanjat dengan menginjak bau rakyat. Yang paling atas akhirnya bawa pulang beras dan uang. Yang di bawah bawa pulang keseleo. Panitia menyebutnya permainan. Kami menyebutnya simulasi pembangunan. Oh ya, lomba lari paling ramai. Kami memang terlatih berlari. Dari utang, dari kenyataan. Ada juga lomba cari kerja. Seorang sarjana berlari membawa ijazah, sertifikat, dan doa ibunya. Ketika sampai, lowongannya sudah dimenangkan oleh orang dalam. Saya sendiri menunggu lomba bertahan hidup. Untuk yang satu ini, saya bawa seluruh keluarga. Kami tak perlu latihan, kami sudah jadi finalis sejak lahir. Dan malamnya Pak Lurah berpidato tentang 81 tahun kemerdekaan. Kami bertepuk tangan. Meski pulang hanya membawa tagihan dan bendera kecil yang berkibar gagah di motor cicilan. Akhirnya semua lomba selesai. Kecuali satu. Lomba membuktikan bahwa kita benar-benar sudah merdeka. Pesertanya seluruh rakyat. Pemenangnya belum diumumkan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Tenang,

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
5: Menyusuri jalan raya.
4: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: cek di kabar dari teman-teman Damkar Kota Semarang. Ya, hari Minggu jam 2 lebih 2 WIB, teman-teman dari Damkar Kota Semarang mendapatkan laporan dari warga terjadi kebakaran di lahan kosong. Itu di kawasan Rinjani Gagah. Diturunkan armada 41 dari pos induk. Dikirimkan juga videonya. Ini videonya di lahan kosong ya.
1: Review kebakaran.
0: Oke. Lahan kosong. Ini oke. Ini enggak begitu luas sih. Dibanding yang semalam saya dapat video dari Damkar Kabupaten Semarang yang di Kawengen, itu di lahan bukan kosong, dia ada pohon-pohon kayak di tegalan gitu ya, di hutan kecil lah ya gitu. Itu daerahnya turun gitu, jadi agak kesulitan teman-teman damkar untuk memadamkan api, tapi tetap dengan penuh tanggung jawab dan sigap teman-teman damkar Kabupaten Semarang melakukan pemadaman kebakaran tadi malam ya di Kawengen, Jati Rejo Kawengen. Pak Buran, selamat pagi, terima kasih untuk menyapa saya. Ini lagi perjalanan juga katanya, lagi mau menikmati kota lama. Oke, gimana kota lama, ramai? Iya, ramai lah ya minggu pagi. Malam minggu sama minggu pagi. Tapi kalau saya lihat pagi ini, belum begitu ramai. Masih asik tuh buat jalan-jalan tuh. Jalan-jalan, beneran nih jalan-jalan pakai kaki aja. Ya, city walk di kota lama, menyenangkan. Oke, Pak Buran, terima kasih. Pak Badrun ini memberikan kabar laporan kegiatan-kegiatan olahraga. Ya kan, ini adalah reporter olahraga melaporkan hasil Sevilla versus Rayo Vallecano 2-1. Excelsior versus PSV Eindhoven 1-2. AC Milano versus Manchester United 4-2. Newcastle versus Leverkusen 1-2. Hull versus Nice 0-0. Sunderland versus Rennes 2-1. Tottenham Hotspur versus Hoffenheim 0-0. Wih, semua ini dilaporkan semua liga. Iya, mulai dari Liga Netherlands, Liga Championship, Liga Swedia, Liga Super Swiss. Oke, makasih Pak Badrun. Pak Wuryantoro Ungaran, selamat pagi. Terima kasih menyapa juga untuk kami yang ada di studio Radio Rasika. Pak Eko Tanah Mas lagi perjalanan atau di rumah saja, ingin mendengarkan Meli Gantung.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Neo Matt Saya Doni Asar. Masih nemenin hari Minggu pagi Anda. Kawan, selain presiden kita tercinta Prabowo Subianto, presiden mana lagi atau kepala negara mana lagi yang Anda tunggu-tunggu pidatonya? Yang Anda wuih, excited banget ya kalau dengerin pidatonya. Mungkin Anda ada yang suka pidatonya Donald Trump? Ngomongin soal, ini ngomongin Pak Donald Trump ya, Pak Prabowo nanti dibahas sama tokoh-tokoh yang lain. Pak Ferry Amsari misalnya membahas pidatonya Pak Prabowo. Saya bahas pidatonya Pak Donald Trump. Ya, bukan pidato sih, lebih luas gaya komunikasi. Kalau Anda lihat gaya komunikasinya Bapak Trump ini kan keras banget ya, penuh ancaman. Ngancam sana, ngancam sini, ya kan, Meksiko, China, mana-mana lah, Iran, apalagi yang hari-hari ini lagi banyak diberitakan toh, gaya komunikasi dia yang keras banget, penuh ancaman banget sama Iran, itu beberapa orang jadi inget sama strategi Madman Theory. Pernah denger gak? Madman Theory atau teori orang gila katanya gitu. Strategi ini dipakai oleh Donald Trump. Dan sebetulnya strategi ini pertama kali dikaitkan sama Presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Richard Nixon di era Perang Vietnam. Tujuannya apa? Kata beberapa orang ya, beberapa pihak, tujuannya adalah membuat lawan percaya bahwa pemimpin bersedia mengambil langkah ekstrim, sehingga lawan akhirnya memilih mundur atau memilih untuk berunding. Nah, sekarang ini Donald Trump disebut menggunakan pola serupa lewat ancaman terhadap Iran, termasuk soal Selat Hormuz yang baru-baru ini kita dengar, ya kan? Dia akan mengancam akan menyerang Iran dengan serangan yang 100 kali lebih keras kalau Teheran kembali menyerang AS. Terus dia bilang nanti kalau jadi wilayah AS, kami akan kendalikan ini Selat Hormuz, kata Donald Trump begitu. Nah, itu gaya yang dipakai Donald Trump, ngikutin yang dipakai Richard Nixon di era Perang Vietnam, dan ini disebutnya sebagai Madman Theory atau teori orang gila. Tapi analis menilai strategi ini beresiko karena ancaman yang terlalu ekstrim ini bisa mempersempit pilihan dan justru meningkatkan ketegangan. Ya, kalau dia milih gitu mah, dia udah hitung-hitungan juga kali. Pak Muiz, saya menunggu komentarnya Pak Muiz nih lewat WA. Saya menunggu pidatonya Presiden Konoha. Karena konon sekali pidato, kiamat maju seminggu. Oh my God. Pak Muiz, makasih ya. Ada lagi yang mau komentar pidato siapa yang Anda tunggu? Kalau saya tuh kalau bisa ya seandainya mungkin waktu diputar kembali ya. Andai aku bisa memutar kembali, aku tuh ingin menyaksikan pidato langsung dari Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Itu kan kalau dengar rekamannya, wih, emang orator juara banget beliau. Baik. Soal pemimpin, nah ini selamat ya untuk pemimpin baru di PT Jasa Marga Semarang Batang. Nah, ini Bapak Henry Taufik baru saja dilantik ya menjadi Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang. Selamat Pak, kami dari Rasika mengucapkan tentu selamat atas terpilihnya Bapak, sukses ya Pak Henry Taufik atas amanahnya yang baru sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang. Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik, bisa nanti membawa PT Jasa Marga Semarang Batang makin maju, solid, dan yang pasti memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol.
dan tentu juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan tentu nanti kerjasama dengan Rasika makin baik juga. Amin. Sekali lagi, kami keluarga besar Rasika mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Henry Taufik sebagai Direktur Utama yang baru PT Jasa Marga Semarang Batang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
3: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
4: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
3: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu. Rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
4: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Ingat gak kawan, waktu upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 itu digelar di mana? Ya, di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Presiden Jokowi waktu itu memimpin langsung ya upacara perdana HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 di Istana Negara IKN. Ini boleh dibilang catatan sejarah ya sebagai peringatan detik-detik proklamasi pertama kali di Ibu Kota Baru. Jumlah undangan waktu itu dibatasi sekitar 1.300 orang dengan pertimbangan kesiapan akomodasi dan juga fasilitas. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelaksanaan upacara perdana itu berjalan sukses. Nah, setahun kemudian, tahun 2025 ya, dalam upacara peringatan HUT RI ke-80, itu digelar di mana? Kembali ke Jakarta, di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan tentu Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Tahun ini, ya tahun ini kembali di Jakarta. Kemarin sempat ada war tiket untuk upacara 17 Agustus di Istana ya. Anda sudah ikut war tiketnya, dapat tiketnya nggak? Ya. Kemarin ada war tiket online untuk hadir mengikuti upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Itu dibuka 5 hingga 7 Agustus lewat situs Pandang Istana Presiden. Ini total kuota dan tambahan undangan mencapai lebih dari 11.000 kursi. Ini tiketnya emang gratis ya, tidak berbayar. Istilah war ticket hanya untuk memperebutkan kuota online karena memang kapasitas yang terbatas. Jumlah pendaftar disebutkan mencapai 336.000 orang sehingga istana menambah kuota undangan bagi masyarakat. Wah. Nah, ada yang ikut war ticket upacara di Istana Merdeka Jakarta tahun ini, dapat nggak? Cerita dong, saya pengen dengar cerita Anda. Ya. Nah, kembali ke IKN dulu. IKN kan proyek yang legend banget lah ya. Tapi apa kabarnya ya? Maksudnya kabar terbaru apa? Kabar terbaru gini nih, kan kemarin dalam pidato Presiden Prabowo, IKN itu tidak disebut secara khusus dalam 8 program prioritas kebijakan nasional pada APBN 2027. Tidak disebut secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Terus bagaimana? Tapi ternyata anggarannya, walaupun tidak disebut secara khusus dalam 8 program prioritas kebijakan nasional pada APBN 2027, tapi anggaran untuk pembangunan IKN ternyata tetap tersedia. Itu yang bilang adalah Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono. Dia menyampaikan itu menanggapi tidak disebutnya IKN dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Basuki bilang IKN ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur sehingga tidak perlu disebut secara terpisah dalam program prioritas pemerintah. Dan Pak Basuki juga bilang memastikan bahwa dana pembangunan IKN sebesar 48 triliun yang sebelumnya dijanjikan oleh Presiden Prabowo ini sudah mulai dicairkan. Pencairan sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025 dan bahkan anggaran IKN berpotensi meningkat tahun 2027. Kata Basuki Hadi Muljono, Kepala Otorita IKN. By the way, bicara soal sebuah proyek kota baru gitu ya. Ada cerita dari negeri jiran Malaysia, negara tetangga kita.
Baru-baru ini polisi Malaysia membongkar dugaan markas sindikat penipuan di Forest City, Malaysia. Ada ditemukan 32 lokasi, ditemukan di 27 apartemen dan 5 bungalow di Forest City ini. Nah, yang dugaan markas sindikat penipuan di situ, sindikat ini diduga menjalankan penipuan investasi mata uang kripto dan romance scam dengan sasaran korban di luar negeri. Yang menarik adalah Forest City ini. Forest City ini kembali menjadi sorotan ya di Malaysia. Forest City ini adalah sebuah proyek kota buatan baru yang sempat dijuluki kota hantu karena sepinya penghuni. Jadi proyek ini dikembangkan oleh Country Garden, digadang-gadang sebagai kota baru begitu, diperkirakan akan menampung sekitar 700 ribu penduduk, tapi ternyata sekarang sepi penghuni, maka dijuluki kota hantu. Sebelumnya sempat menghadapi berbagai persoalan ya, pembangunan Forest City ini, mulai soal perizinan, soal isu lingkungan, hingga dampak pandemi dari COVID-19. Dan kini Forest City yang awalnya dirancang bisa menampung 700 ribu warga justru jadi sorotan karena pertama sepi penghuni kayak kota hantu, kemudian diduga dimanfaatkan sebagai lokasi markas sindikat operasi kejahatan. Waduh.

Kembali saya naik helikopter menggunakan helikopter views melihat bagaimana situasi Gedung Sepur sekarang ini. Yang pertama saya mulai dari Kendal. Kendal dan sekitarnya ya, mulai dari kawasan alun-alun Kendal ini masih aman, kemudian menuju ke arah Cepiring ini masih aman. Di Pasar Cepiring ya, persisnya di Simpang Sri Agung masih cukup padat dari semua arah ya. Agak-agak antre sedikit begitu, sama padat di seputaran tempat wisata Tirto Arum. Lalu dari Kendal menuju ke Semarang lewat lingkar Kaliwungu juga secara umum aman. Agak padat dikit di seputaran pom bensin Kebun Dalem. Kebun Adem. Di tikungan itu ya, dikit aja. Lalu lingkar Kaliwungu aman termasuk di simpang ke arah Pelabuhan Kendal. Lingkar Kaliwungu masuk ke Mangkang sampai ke arah kota juga masih aman secara umum. Hah, KIW sudah mulai agak padat sekarang kawan. Agak padat sekarang di pom bensin aja sih. Nggak antre panjang, cuman di seputaran pom bensin aja. Kemudian masuk ke kawasan Kalibanteng masih aman. Kalibanteng menuju ke arteri pelabuhan juga secara umum masih aman. Sudah mulai padat ya di titik perbaikan jalan. Di seputaran jembatan Cakrawala ya. Kemudian antrenya ya dikit deh di Kalibanteng. Kemudian masuk ke simpang Madukoro, ini cukup padat antrenya. Lalu padat juga di seputaran seputaran eksit tol bandara itu agak-agak padat sedikit situ. Lepas itu aman sampai di putaran Kubro masih aman. Masuk Raya Kaligawe, Bablas Genuk, Bablas Sayung, Bablas Demak itu aman kawan. Demak, Bablas ke Kudus juga secara umum aman. Arah sebaliknya juga aman. Kudus, Demak, Semarang gak ada masalah. Timur Tengah bagaimana sekarang? Masih aman. Meranggen, Karangawen, Godong, Gubuk ya kan? Penawangan Jatilor masih Jatilor. Nah Jatilor udah mulai padat nih. Jatilor di titik perbaikan jalan udah mulai padat, ada antrean yang dari arah Semarang ke Purwodadi lebih panjang antreannya. Terus siap-siap juga di seputaran Rumah Sakit Permata Utama Purwodadi ada buka tutup ya. Jadi mohon siap-siap yang lewat sana. Lalu Semarang ke atas, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel itu masih aman. Bablas naik sampai ke kawasan Banyumanik, Pudak Payung, Bablas Ungaran, Bawen, Solo Tigo ini masih aman secara umum. Tengah kota Semarang aman, padat-padat biasalah, nggak ada yang krusial, termasuk di simpang Kaligarang ya, padat biasa aja, antre dikit aja. Jadi semoga baik-baik terus perjalanan Anda. Tentu saja saya udah Anda, saya memanggil Anda untuk datang ke sini berbagi kabar sih ya, cerita dari perjalanan, kabar dari perjalanan di 081325858500. Langsung saya gabung dengan laporan Anda, Pak Andre Purwodadi. Ini perjalanannya dari Solo Tigo ke Blora, ini udah sampai di Kunduran. Sepanjang perjalanan kedua arah ini lancar ya. By the way, tahun 2025 saya ikut upacara HUT RI ke-80 di Gedung Agung di Istana Jogja, walau di luar pagar. Oke. Seru. Makasih ya. Kemudian ini informasi berikutnya dari Pak Halik Ungaran melaporkan ada pengalihan jalan di lingkar Salatiga, tepatnya di jembatan Jetis ke arah Semarang. Karena ada pekerjaan penggantian struktur jembatan. Harap hati-hati kawan yang mau lewat di sini. Sementara lalin masih terpantau lancar ya. Ini diberlakukan kontraflow. Oke, Pak Holik Ungaran, terima kasih informasinya. Sekali lagi saya ulang, yang akan melintasi di lingkar Salatiga, persisnya di jembatan Jetis yang ke arah Semarang, itu ada pengalihan jalan karena sedang ada pekerjaan penggantian struktur jembatan. Hati-hati yang lewat situ, berhati-hatilah. Ini dilakukan kontraflow. Pak John Myung, bagi Mas Dones dan kawan Rasika, info jalur dari Demak ke Rembang, gimana arus lalu lintas pagi ini?
aman Pak, secara umum Pak ya, Pantura Timur. Ingin dengerin lagu SID, Jadilah Legenda. Lagu itu mengingatkan kita, hidup bukan hanya tentang menjadi hebat hari ini, tapi tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita pergi. Wow, dalam. Jadilah legenda dalam perjalananmu, jadilah legasi dalam kebaikanmu. Pak John Myung, super sekali. Makasih ya Pak ya. Terus bersama Rasika. Jam 10. Sudah sekarang, lebih sedikit. Setiap hari Minggu, mulai jam 10. Saatnya kita untuk memasuki mesin waktu, menyusuri lorong masa, kembali ke zaman muda, menikmati lagu-lagu zaman dulu, mengambil pelajaran kala itu, dan mengenang berbagai cerita. Pasti seru, karena itu kita segera masuk ke zona memori.

0: Klasika USA.
1: Mari berkumpul, mari merapat. Silakan pilih lagu favorit, lagu kenangan, lagu yang penuh pelajaran. Kirim ke saya WA 081-32-58-58-500. Lagu pertama yang tadi sudah dipesan oleh Pak Purwanto ya. Pak Purwanto ingin mendengarkan Seraut Wajah dari Bapak Ebit Gade.

0: Wow, lagunya dahsyat dari Ebit GAD, Seraut Wajah. Wajah yang selalu dilumuri senyum, legam tersengat terik matahari. Keperkasaannya tidak memudar, terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya, ia tinggal punya jiwa. Pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicinta, dikasihi. Tangan dan kaki rela kau serahkan. Darah, keringat rela kau cucurkan. Bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah. Wajah yang tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Tangan dan kaki rela kau serahkan. Darah, keringat rela kau cucurkan. Bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah. Merah merdeka, putih merdeka, warna merdeka. Ya, lagu Seraut Wajah karya Ebit GAD. Ini jelas banget ya, berkisah tentang pengorbanan, perenungan mulia dari sosok seorang pejuang yang gigih membela tanah air. Kita merindukan sosok-sosok seperti itu sekarang ini. Sosok-sosok yang benar-benar ikhlas demi langit bumi, bukan hanya untuk ukir nama sendiri, bukan hanya untuk meraup keuntungan diri sendiri. Baiklah, lanjut terus di Zona Memori. Saya Dodi Ashar bersama Anda. Terima kasih yang terus bergabung. Saya menyapa Pak Nagaboner. Mas Don, saya punya kata-kata untuk hari ini. Jangan kau katakan yang kau ketahui, tapi ketahuilah yang kau katakan. Super sekali, yes. Saya ulang ya. Jangan kau katakan yang kau ketahui, tapi ketahuilah yang kau katakan. Semoga menjadi pengingat buat kita semuanya. Ingin dengerin lagu Ayah ya Mas? Terserah yang mana aja, gak apa-apa, yang penting Ayah gitu. Alright, siap. Pak Suwarno, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Suwarno. Di Sukodono Jepara, ingin mendengarkan Maafkan dari Atik CB. Atau Ku Ingin Di Sisimu dari Inarawi. Oke. Okay. Lanjut sama Ibu Widi Jatisari. Siap Mas Donas, request lagu Gerangan Cinta dari Java Jive. Masuk zona memori enggak ya? Masuklah pokoknya. Pokoknya yang kemarin-kemarin deh. Inikah gerangan cinta? Masuk banget lah, Bu. Happy weekend. Merdeka. Merdeka. Bu Widi, makasih. Mbak Dina di Boleri, Mas Don, maaf baru bisa mengudara, sibuk saya. Oke, selamat sibuk, bener loh, lebih baik sibuk, capek, sibuk, daripada capek, nganggur. Ingin dengerin Gombloh, Ku Gadaikan Cintaku. Tetap semangat Mas Doni, thank you Mbak Dina. Teman-teman di ini, teman-teman di Undip yang lagi KKN tematik di Duku Tanjung Anom, Desa Tanjung Kulon, Kabupaten Pekalongan. Hai semuanya, tetap semangat ya. Lanjut sama, ini adalah Ibu Sri Puji. Pagi Ibu Sri Puji. Mas Doani, minta lagu Tanpamu dong dari Ibu Teti Kadi. Saya langsung pakai nada tanpamu na na na na na. Saya dengar lagu ini waktu kecil, yang muter adalah kakak mbarep saya. Ibu Ni di Pasar Bandarjo, pagi Ibu Ni. Saya Mas Don, ingin dengerin Karisma Cinta Bruri. Oke, okay. Lanjut sama siapa nih, aduh, Pak Anto ya. Pak Anto, Mas Donas minta info jalur ke Jogja lewat konven bagaimana dari Banyumanik. Oke Pak Tanto, mau jalan ke Jogja ya. jalan ke Jogja, perjalanan ke Jogja. Saya kalau kata jalan jadi sensitif sekarang gara-gara Pak Andre. Perjalanan ke Jogja dari Banyumanik lewat jalur non-tol. Oke, Banyumanik ya, naik sampai Ungaran, naik Bawen, belok Ambarawa. Ini kalau saya cek aman semua tuh, Pak. Ya biasa secang, padat di situ, padat biasa aja. Sebelum itu enggak ada masalah ya. Ambarawa juga ya padat pasar Projo aja. Habis secang terus bablas, Magelang, Muntilan masih aman. Mungkit agak padat. Di situ biasalah antre sedikit di pasar Babak Mungkit tuh ya, antre dikit tapi enggak big deal lah. Bablas terus masuk Muntilan, bablas terus masuk Jogja, Sleman dulu. Aman, Pak. Kayaknya sekarang ini terpantaunya aman. Semoga nanti aman terus ya. Hati-hati di jalan ya, Pak Tanto. Terima kasih Pak Satya. Makasih terus kirim WA Ibu Dendi Pati. Bang Don, boleh Malida Dedi Dukun enggak? Malida yang Dedi Dukun yang apa ya? Malida itu sama 2D. Yang jadi bingung tuh. Atau semua jadi satu. Kalau sama Dedi Dukun doang emang ada. Oke. Pak Wendy Yuwono. Hai Pak Wendy. Monggo Pak Wendy.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Ji.
1: Selamat siang Ding. Jam 10 ya.
0: Iya.
1: Request lagu Mas Doni.
0: Monggo.
1: Zona nostalgia ini ya. Dari Exis. Mencari alasan.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Don, saya juga punya kata-kata untuk hari ini.
0: Mana?
1: Jangan kau katakan.
0: Oh, jangan kau katakan diem maksudnya. Iya, yeah. Jangan kau katakan. Diamlah. Tidak berlaku untuk saya. Kalau saya siaran diem aja, dimarahin sama yang di atas. Yang di atas bos ya, bukan Tuhan. Ya. Yeah. Zona memory. Makasih ya Pak Wendy. Pak Puji Waluyo, truk yang terguling di Mangkang masih ada nih, tapi lalinya masih lancar. Oke. Tadi pagi jam 6 kurang tuh Pak Toib lewat situ mengabarkan truk yang terguling di setelah pasar Mangkang ya, arah ke Kendal, muatan tanah tumpah. Sampai sekarang masih nih truk yang terguling di Mangkang masih ada, tapi lainnya masih aman. Memang karena volumenya nggak begitu padat ya. Mbak Intan ingin dengerin Ku Coba Hidup Sendiri Dian Piscesa. Makasih ya Mbak Intan sudah bergabung. Pak Satya Andromeda Lamunan. Ibu Dian Dedi Dukun doang. Oh ada ya, Malida sama Dedi Dukun, bukan 2D. Wah, saya lagi memeras. Oh aku jadi bingung, bukan sama 2D tuh. Sama itu Dedi Dukun doang ya. Coba saya cek nanti. Terima kasih by the way atas perdebatan ini. Bukan perdebatan, menguji ingatan. Baik. Back to music. Oh, sebelum musik kayaknya kita harus dengerin pesan dulu ya, biar pesannya enggak numpuk, ya kan? Enggak lucu kalau pesannya numpuk jadi macet nanti. Yang lagi masak-masak minggu pagi ini, masak apa, Bun? Atau ada bapak-bapak yang lagi masak? Bapak-bapak masak apa? Kalau ada yang mau dikecapin, pakai kecap sedap ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
5: dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

pada nyanyi semua kan. Ya, sambil mengenang peristiwa itu, inilah serunya zona memori. Sambil nyanyi-nyanyi, sambil ketawa ketiwi, ingat cerita itu. Cerita itu waktu itu bikin nangis sih, tapi kalau sekarang dikenang bikin guyu. Baiklah, kita akan teruskan menikmati zona memori sampai jam 12 nanti. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Masih ada waktu untuk pesan lagu, beberapa slot masih bisa ya, slot. Ada tempat masih bisa, yang request sudah banyak. Maaf Pak Jarjit yang agak keselip ya, dari tadi udah request, belum saya baca, bahkan belum saya sapa. Padahal ini bestie saya dulu waktu SMA, bukan, kuliah. Pak Jarjit, makasih ya dengerin Rasika. Sehat-sehat Mas Don katanya. Ya ampun, kenapa ya kalau ada orang bilang sehat-sehat Mas Don, berasanya saya tuh udah tua banget gitu. 53 tuh udah tua belum sih?

0: kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Sebelum ke lagu-lagu lama, kita buka berita terkini ya. Ini berita yang mungkin bikin Anda agak rasain bukan soal yang masih pakai motor dengan bensin, bukan. Ini rasain buat Vietnam. Jadi beritanya adalah Malaysia menghajar Vietnam 4-2 di semifinal Piala AFF. Oh, aku mendengar ada yang bilang, rasain. Enggak ya. Timnas Malaysia punya momen menghajar Vietnam 4-2 di Piala AFF jelang duel semifinal Piala AFF hari Minggu ini. Ternyata ini momen kemarin gitu. Jadi timnas Malaysia akan melawan Vietnam dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Kuala Lumpur. Nah, menghadapi Vietnam ini akan jadi tantangan berat sebetulnya bagi Malaysia. Harimau Malaysia perlu bekerja keras untuk bisa menyingkirkan Vietnam sebagai juara bertahan. Tim Golden Stars Warrior begitu perkasa di babak grup dengan tidak terkalahkan dan hanya kebobolan satu gol dan mencetak 13 gol. Salah satu kemenangan Vietnam di babak grup ketika menghajar timnas Indonesia 3-0. Nah, pertandingan nanti itu akan menjadi laga ke-15 bagi Vietnam dan Malaysia di Piala AFF. Dari 14 partai sebelumnya, Vietnam menang 9 kali, Malaysia 3 kali menang. Salah satu momen kemenangan Malaysia atas Vietnam terjadi pada semifinal Piala AFF tahun 2014. Dalam leg pertama, Malaysia kalah 1-2 dari Vietnam di Stadion Shah Alam. Tapi saat leg kedua berlangsung di Stadion Medin, Malaysia bangkit dengan mengajar Vietnam 4-2. Dan kemenangan itu meloloskan Malaysia ke final Piala AFF tahun 2014. Jadi, maaf ya, ini adalah kejadian dulu 2014. Nanti bagaimana? Nah, kita tunggu apakah Malaysia bisa menghajar lagi Vietnam. Kita tunggu beritanya. Ini lagu Mahameru dari Dewa 19 untuk Pak Jarjit yang sudah menunggu-nunggu. Maaf ya, lama nunggunya. Habis ini berderet-deret lagu pilihan Anda di Zona Memori Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Superman is Dead, Jadilah Legenda. Ini yang diusulkan oleh Pak John Myung. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak John Myung. Lagu tadi ngingetin kita bahwa hidup tuh bukan hanya tentang menjadi hebat hari ini, tapi tentang apa yang kita tinggalkan setelah kita pergi. Wah, jadilah legenda dalam perjalananmu, jadilah legacy dalam kebaikanmu. Ya, ya, ya. We couldn't more, agree more, ya kan? Ya kan, setuju sekali. Apalagi kalau ini berlaku untuk kita semua, ya kan? Mau yang rakyat, mau yang pejabat, ya kan? Mikir apa yang akan nanti dikenang oleh orang tentang kita, ya? Jangan sampai memalukan. Ya, ya. Pak John, sampai mana perjalanan? Tadi kan mau ini ya, Rembang ya, dari Demak ya. Kalau jalurnya sih tadi masih aman. Semoga perjalanan juga masih aman ya, Pak John. Terima kasih. Nah, bagaimana biar kita itu bisa berbagi kebaikan dan kebaikan kita itu terus ada sampai masa berganti masa? Tentu harus ada karakter-karakter baik, bukan? Kan katanya karya itu kan bisa muncul karena ada hal-hal yang melatar belakanginya. Ada visi, ya kan? Ada misi, ada aksi, ya enggak? Ada ide, ada gagasan, kemudian diwujudkan gitu. Kalau cuman ngelamun aja, itu baru misi tuh, baru visi ya. Gagasannya apa, idenya apa, harus ada aksi, gak cuman ngelamun aja. Dah, kalau dalam aksi pun, terus nanti ada tantangan, jangan berhenti, apalagi cari alasan. Itu dua lagu yang nanti kita denger, Lamunan Andromeda dan Mencari Alasan dari Axis. Dua lagu yang tadi sudah diusulkan juga. Ditunggu sebentar, saya mau ketemu dulu sama yang sudah bergabung kembali. Le Mino. Ini ingin mendengarkan Mustika. Mendengar lagu ini menjadikan saya ingat dengan kejadian ketika sekampung saya. Ketika sekampung saya yang punya radio baru satu keluarga. Wah, satu kampung yang punya radio baru satu keluarga aja. Kalau malam minggu masyarakat kampung pada datang ke situ untuk mendengarkan wayang kulit. Oh, kejadian itu mengingatkan dengan lagu Mustika. Hampir sejaman gitu Pak ya. Oke, Pak Lemino. Makasih. Terus Pak Adi Nugroho lagi cerita tentang keseruan acara Semarak Lomba 17-an di RT 5 RW 8 Plamongan Indah. Oke, ini dia videonya.
1: Bagus ya.
0: Oh, ini lomba ditutup matanya. Oh, lomba menyuap dulang pisang, tapi yang didulang sama yang dulang ditutup mata. Boleh, seru-seru. Iya. Yeah. Ini apa ini?
1: Bagus,
0: oh, udah
1: ya.
0: Tadi ya. Terus ini di bawahnya lomba. Lomba ini bawa nampan. Nyunggi nampan, nggak boleh jatuh, ya kan? Terus ini, balon. Berjalan sambil bawa balon ya, nempel balon gitu ya. Oke, ya, seru, makasih Pak Adi Nugroho. Kemudian, Zia, oke, siang. Rasika dari Zia, perjalanan dari Kendal ramai lancar, ingin mendengarkan kemesraan, gih. Oke. Kemudian dari Pak Purwo ya, segeng siang Mas Doni. Dulu Mas Doni apakah pernah di titik-titik-titik antara tahun ini sampai ini? Kalau nggak salah, Iya. Injih leres. Iya. Swantene mboten asing. Kos saya saya selalu pantau di sana. Ini pas lagi melintas Semarang dan sekitarnya. Oke. Bapak dari mana? Mau kemana bukan ya? Pak Woro aslinya mana ya Pak ya? Lagi melintas di Semarang dan sekitarnya. Oke, siap. Lalu ini dari Ibu Sri Puji mengucapkan matur nuwun, terima kasih sambil masak mendengarkan lagu dari Ibu Teti Kadi. Serasa muda kembali, syahdu. Waduh, kalau udah begini masakannya pasti tambah enak. Ya enggak? Lanjut sama Pak Agus M. Lagi di pinggir pantai Pak ya. Bukan. Ingin dengerin Aryati bisa enggak? Aryati. Oke, dicoba Pak. Ini soal waktu ya. Soal waktu. Saya cek dulu. Pak John Mill. Alhamdulillah sudah sampai Pati Kota Mas. Arus lalu lintas masih lancar dua arah. Makasih. Makasih Pak John Myung, terus update dan terus bersama Rasika. Pak Hari Trans, lagi perjalanan juga Pak ya, monggo Pak laporannya Pak.
1: Selamat siang Mas Doni, Asyar dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan kelana kota saya dari Pati pukul 9.30 Mas Doni. Ini sudah sampai Kali Gawe pukul 11.12. Untuk perjalanan Pati putus kedua arah terpantau lancar Mas Duni. Kudus Sendemba juga terpantau lancar. Sayung kondisi jalan enggak basah atau enggak ada rob Mas Duni, aman okay. Untuk dilewati.
0: Yeah.
1: Untuk Kali Gawe di depan Sultan Agung ya, ada perbaikan jalan itu pun masih aman untuk dilewati. Begitu Mas Duni, info yang barusan saya lewati, ini mau lanjut ke arah Bandara Ahmad Yani.
0: Matur suwun. Siap, matur suwun Pak Hari Trans. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Baik, sekarang back to music. Ini adalah lagu dari band namanya Axis. Lagunya berjudul Mencari Alasan. Alasan kau dicari, kurang kerjaan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Zona Memory Rasika USA.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lagu ini beneran, ini Malida sama Deddy Dukun. Aku jadi bingung. Bingung ngapain? Sebelum bingung ngapain, bahas dulu nyanyinya ya. Deddy Dukun sama Malida itu cocok banget loh. Yang satunya itu Deddy Dukun, itu kan suka apa ya, kalau mau apa, melakukan apa, butuh bunga-bunga, ya kan? Bunga-bunga untuk ritual, ya kan? Nah, Malida itu penuh bunga tuh. Malida, mawar, bunga mawar. Lili, lili, bunga lili. Danya bunga kamboda, ya, kamboda. Jangan marah ya. Tapi kalau dibilang, saya bingung cari alasan, Mas Doni. Hah, jangan bingung dong. Kalau aku mah nggak bingung. Tanya sama Pak ini, Pak Wendy. Iya nggak? Iya nggak, Pak Wendy?
1: Terima kasih, Mas Doni, untuk lagunya sudah diputar ya. Ya, alasan harus dicari dong, Mas Doni. Kamu kalau nggak mencari-cari alasan, wah, bahaya. Kenapa terlambat? Wah, pada tanginnya kawanan. Terus gue ngomong tangi kawanan, wah, yo kena semprot toh. Makanya nggak cari alasan naik apa ya? Oh iya macet, apa piye ngono toh Mas Doni. Terima kasih.
0: Tuh kan, iya. Tanya Pak Wendy kalau mau cari alasan. Tapi buat beberapa orang mungkin nggak bingung cari alasan karena udah mulai nanya ke ChatGPT atau Gemini atau AI yang lain, persediaan alasannya banyak. Ya. Tapi ada juga yang bilang, Mas Doni, Pak Wendy nggak perlu cari alasan, katakanlah yang benar walau pahit, asik. Ya, Pak Purwo, terima kasih, terus bersama Rasika. Ini lagi perjalanan.

Perjalanan Salatiga ke Semarang ya, ke Pemuda via tol keluar Jatinggaleh. Tol dua arah lancar cenderung lengang. Terus Jatinggaleh sampai Pemuda juga masih lancar. Saya domisili di Pemalang, Mas Doni, lagi nganter orang ke Tengaran Salatiga. Gitu ya. Lagi nganter orang ke Tengaran Salatiga dan Semarang. Oh gitu. Ya, Tengaran tuh ikutnya Kabupaten Semarang apa Salatiga ya? Dibahas. Itu banyak pembahasan di wilayah-wilayah situ. Antara Salatiga atau Kabupaten Semarang. Pak Purwo, terima kasih nggih bersama Rasiga. Pak Adi Nugroho, Mas Don, Vina Panduwinata, kumpul bocah. Bagaimana? Oh, boleh dong. Tunggu. Sekarang lagunya Pak Le Minho, ya kan? Terkenang dengan lagu ini. Lagunya berjudul Mustika dari Ibu Titik Sadora. Wih, bahula sekali. Karena mengingatkan waktu di kampung hanya satu orang yang punya radio.

0: Titi DJ, atau dulu lengkapnya sebelum disingkat Titi DJ, Titi Dwi Jayanti. Gak pakai Mandasari ya. Apalagi Mayasari bukan. Ya, Sang Dewi, ini lagu legendaris dari Titi DJ. Dan bicara soal Dewi, ada banyak nama Dewi yang dikenal sebagai Dewi Pelindung. Ini tergantung pada mitologi atau budaya yang terkait ya. Misalnya ada Dewi Athena, ini adalah Dewi Kebijaksanaan dan sekaligus Dewi Pelindung kota Athena. Ini mitologi Yunani. Kalau di tradisi Jawa, Sunda, dan Bali ada Dewi Sri. Dewi Sri ini Dewi Kesuburan dan Dewi Perlindungan Pertanian. Lalu ada Dewi Belas Kasih yang sering dipandang sebagai penolong dan pelindung umat manusia dalam mitologi Tiongkok atau Buddhis ya, Dewi Kuan Im. Terus satu lagi ada Dewi Pelindung Alam Liar dan Pemburu yang dipuja di beberapa wilayah seperti di Kreta. Ini di mitologi Yunani ya, namanya Dewi Artemis. Nah, kalau kita sih berdoa bagaimana Dewi Pelindung selalu melindungi Indonesia tercinta. Dari apa? Dari siapa? Dari penjajah. Dari segala bentuk penjajahan. Kalau penjajah asing udah gak mungkin dalam bentuk fisik. Penjajahan dalam bentuk yang non-fisik yang gak kelihatan. Semoga Dewi Pelindung melindungi Indonesia dari semua bentuk penjajahan, baik fisik, non-fisik, dari dalam, dari luar negeri, dari semua lah. Tapi terus ada yang bilang, okay, kita boleh aja berdoa diberi Dewi Pelindung. Tapi kita sendiri juga harus ini dong, masing-masing kita juga harus melakukan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi Indonesia. Asik. Jangan sampai Indonesia ya dirusak oleh bangsa sendiri ya, bukan hanya oleh antek-antek asing ya. Ya, selamat ulang tahun kemerdekaan untuk negeri kita tercinta yang ke-81. Selamat juga ya untuk Anda adik-adik saya generasi Z mungkin yang baru seru-serunya menimang-nimang dedenya yang pertama. Aduh, seneng banget ya baru punya anak yang pertama. Tapi mungkin juga, aduh bingung ngurusin bayi gimana nih, popoknya milih apa. Ngikutin Joshua Suherman aja.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Aryati, Kris Biantoro. Pak John Myung, selamat siang. Terima kasih ya terus bersama Rasika melaporkan perjalanan. Sudah sampai Juwana nih. Iya benar ya, udah sampai Juwana. Untuk arus lalu lintas Juwana sampai ini ya, sampai Juwana ramai lancar gitu. Tampaknya tadi kan dari Semarang, Semarang Pati Kota lancar, terus Pati Juwana aman, ramai lancar. Nah, tampaknya di depan ada sedikit merah di daerah Ngeraci, ada perbaikan jalan ya, Pak ya. Tandanya kita rolasan dulu di WM Tower. Metrolasan Pak bareng keluarga. Makasih ya Pak ya terus bersama Rasika. Ibu Dian di Pati. Gimana Bang Don? Asikan lagunya. Aku jadi bingung. Malida dari Dukun. Request tuh kalau diputer senang banget rasanya. Meskipun bisa muter sendiri. Beneran. Sedikit rahasia ya. Saya itu udah siaran. Dulu-dulu awal siaran tuh. Masih request lagu loh di radio lain. Bayangkan loh, penyiar loh. Bisa muter sendiri loh. Masih request lagu di tempat lain. Gara-gara perasaannya tuh sedang dimuterin lagu requestnya. Gila ya. Ya. Baik, kemudian dimati terima kasih. Pak Eko di Karangjati. Dengerin lagu-lagu begini. Ingat zaman nyetel lagu pakai loudspeaker. Belum ada sound horek. Iya. Siap. Makasih Pak Eko di Karangjati. Back to music. Ini lagu pilihan Anda juga kawan. Dari Ibu Dian Pisesa. Ku coba hidup sendiri. Aduh. Selamat menikmati.

0: Ya, ngomongin lagu zaman baula itu kadang ada yang kita apa happy gitu ya. Happy itu maksudnya hal-hal yang sekarang tuh kayak diobral gitu. Dulu tuh masih agak setengah-setengah gitu loh. Zaman dulu masih agak setengah-setengah, kalau sekarang wih diobral banget. Kayak misalnya soal mendua gitu ya dalam hubungan cinta. Itu sekarang diobral banget, ada lagu jadikan aku yang kedua gitu kan. Kalau dulu itu begitu tuh ada, cuman agak diselimur-selimurkan gitu. Tapi ada juga lagu zaman dulu yang drama banget gitu. Aduh segitu banget ya. Ya udah. Tiga satu lagu yang bisa saya putar itu lagunya Iwan Fals dan kawan-kawan Kemesraan. Jadi untuk Bapak Adi Nugroho, mohon maaf Bapak, lagu pilihannya belum bisa diputar karena Anda request pada 11.31. Sementara Pak Dwi Cahyo request lagu Iwan Fals Kemesraan pada jam 10.32. Satu jam sebelumnya. Jadi saya harus memutarkan lagu pilihan yang sudah lebih awal dipesan. Termasuk Ibu Intan mengucapkan terima kasih lagu saya sudah diputar pada jam 11.52. Sementara memesan lagu, request lagunya jam 10.17, diputar 11.52. Ini berasa kita ke restoran, ya kan? Udah taking order gitu kan. Nah, nunggunya lama banget. Aduh ya Allah. Makanya kalau kita kan waktu di restoran atau di warung, warung lah ya, gak pakai lama ya gitu. Kalau di warung gitu. Kalau yang di restoran bintang 5 gak mungkin. Mereka juga gak mau lama-lama kali ya. Di injury time ada Ibu Nini Erowati lagi perjalanan, kasih laporan lewat video. Bu Nini makasih ya, kita buka videonya.
1: Hai Mas Don.
0: Hai Bu Nini.
1: Siang. Time no see, no atensi ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketemu sama Mas Doni hari Minggu. Kebetulan ini banyak sekali kon yang berceceran di
0: bertumbangan juga.
1: Gerbang tol Pemalang.
0: Oh iya yeah, iya. Yeah.
1: Saya mau melakukan perjalanan dari Pemalang masuk tol full sampai nanti exitnya di Kaliwungo.
0: Kaliwungo, oke.
1: Mau puter di
0: Mangkang ya?
1: Pasar Mangkang, nanti masuk dari situ lewat Palir, lanjut ke Jatisari.
0: Siap.
1: Lewat Palir aja. Jadi panas yang ngentang-ngentang ini, semoga semua kawan Rasika semangat ya. Ini sampai apa live streamingnya agak berdebet ini.
0: Iya gak?
1: Baru mau masuk gerbang Pemalang, nanti saya report lagi. Tapi udah mau selesai ya?
0: Iya.
1: Nanti deh.
0: Nanti lagi.
1: Sampai ke siang jam 1. Acaranya apa ya kalau hari Minggu?
0: Sama.
1: Masih ada Ngelara Sarikah.
0: Iya.
1: Nah, ini baru muncul lagi.
0: Oh, iya.
1: Ya gitu Mas Dan,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Laporkan ya.
0: Thank you, Bu Nini.
1: Have a nice Sunday.
0: You too, ma'am. Titi DJ. Oh jadi hilang-hilang gitu ya streamingnya ya. Oke, gak stabil. Baik, yang pertama terima kasih. Yang kedua, cerita soal Kon. Saya jadi ingat sebetulnya saya berusaha nonton, bukan nonton ya, lihat konten di Facebook soal Kon. Di satu keluarga, tinggal di keluarga kita, keluarga Indonesia tinggal di Amerika. Itu malam-malam kejadian ada Kon yang dipasang di depan rumah dia sama pihak Pemkot, katakanlah begitu. Itu di sana itu concern dia adalah soal remaja-remaja yang di sana remaja nakal-nakal katanya. Malam-malam tengah malam banget tuh jam 12, jam 1. Remaja-remaja, anak-anak SMA begitu bawa alat musik, speaker gedum nyetel ini kenceng banget. Itu ditendang-tendang konnya gitu. Jadi dia cerita itu, saya gak mau urusan sama remaja Amerika. Di sini remaja nakal-nakal, bahkan cenderung kriminal. Gak semua sih kata dia, tapi kita gak tahu sedang berurusan dengan yang mana gitu. Serem ya, masih mending remaja kita gak sih? Oke, baik. Jadi kalau begitu kita tutup dulu zona memory untuk hari Minggu ini. Lagu terakhir, lagu yang semoga memberi nuansa kemesraan di hari Minggu ini. setelah kita menikmati lagu-lagu zaman dulu, mengenang teman-teman lama, peristiwa-peristiwa kemarin yang menjadikan kita hari ini. Saya Doni Ashar, salam mesra. Habis ini Mutiara Hikmah jam 1, Bung Jamal Boy ketemu Anda. Tetap di Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA 08.

Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Kramat Al-Hikmah Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono Tlogoweru Guntur Demak hari Ahad tanggal 16 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Grumpeng Putasari Kecamatan Grobogan hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan, hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin.
1: Kula niku tertarik ngeten wau dalu niku merga kula niku mirsani dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati, kabeh awakmu ku minangka wong angon, kok niku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta, lah kula inget ikutna pak dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Muslim Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dawuh niku napa ma ba'asahullahu nabiyan illa ra'al ghanam, kan Gusti Allah gak bakal ngutus uang dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Ayo apa kira-kira? Eh? Kumpul wedhus sama kumpul uang? Men? Sahabat matur datang Kanjeng Nabi, wa anta. Loh niku lho. Nggih ta? Dawuh niku panjenengan Kanjeng Nabi, mboten. Dawuh niku wa anta. Oleh gak terima niku lho. Lah panjenengan kate lah. Eh, kira-kira sama dengan ana yak napa kira-kira tersinggung napa mboten? Nen wa anta la panjenengan Kanjeng Nabi. Angon wedhus napa mboten? Dipun jawab kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah. Aku ya angon wedhus. Malah aku angon wedhus iku sampai aku nerima bayaran. Ya pinten sen songko dirham dinar kanggo ahli Mekah. Kanjeng Nabi niku tuman boroh. Coba kula tak takon. Kewan sing paling manut, paling apes, paling lemah, paling gampang tunduk niku kewan napa? Kucing, manuk, ayam, wedhus. Nen? Mboten enten. Mestine sing paling gampang napa? paling gampang diatur, paling gampang napa nuntun, lan paling apes niku mboten enten male cuma wedhus. Hayawan apes wedhus niku, mek mpete wah mencolot si anan niku. Gene apa mboten? Diweyani mriki. Nggih mlayu mriko petek niku. Gene apa mboten? Pancen nggih kadang-kadang wah munggah pawon barang nggih. Wedhus mboten enten, sampean paringi napa? Suket nggih pun teng mriku mumet, mumet. Coba napa hikmahe? Nggih, barokah niku napa? Sadurunge dadi pemimpin, dadi yo angon wedhus dhisik. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Muga-muga kumpul wedhus. Kita enak mawon kita. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Nggih. Mek pancen sabar pinaringan atine niku welas aris. Yahsulul hilmu wasyafaqah. Napa hilim aris niku napa? Cara wong Jawa Tengah napa aris niku? Nen napa? Aki tau padha Jawa e kok. Apa Bung? Apa? Coba kanca Jawa Tengah mustine wayang ya apa sih? Aris niku napa? Neriman praktek ini kaya nopo nggih ngeten nggih mek welas niku atine mboten enten napa-napa nggih mek aris niku senajan atine enten napa-napa tapi tetep mboten napa-napa kepingin sik tetep nuntun niku aris kurang jawae sama niku rada singkek rupane ngeta ngeten nggih padha mek wong ana wong ngempet murang-muring ana wong sabar ana wong ridho ngeta kula kali sama niku duduk wong sabar sing akeh niku ngempet murangmu ring mangkane mek ngising sok mejen ngeta ben siji niku nggih. Klayan kula kalih sampean angon wedhus napa? Iso mbalekno ngumpulno dadi siji ana kandang sak badane wedhus niku. Nggih, ucul teng pundi-pundi, tapi sampean dilok ucule wedhus niku mboten ado. Paling ucule nggih keteng panggon ijo. Nah niki duduk no isyarah mek rakyat iku supaya kepingin tenang ono apa-apa ya apa wae iso tertib aman cukup ono dhisik jarang wedhus metu sangko pager niku mek sagi niku enten suket seje mek ayam senajan enten apa sih mencolot ngene apa mboten bun nah bun ya loro. Nggih. Lah sebab sampean niku angon wedhus napa iso ngelih gelem nuntun napa teng panggonan sing pendi ana nggone angon ana kono sing luwe subur ana kono sing luwe niki lak ngeten ta. Lho niki lho pemerataane niki lho. Eh, pun. Lajeng ingkang nomor sekawan sabab mangon wedhus sampean kula niki saged njaga saking napa mawon ingkang mbahayani teng wedhus. Pun. Ingkang nomor gangsal sabab kumpul wedhus angon wedhus dadi ngerti napa ngerti beda-bedane wateke wedhus lan ngerti yak nopo lemai wedus, yak nopo oleh nyingkrene ngalore pisai wedus kali situ elaknya tenta. Apa kok ngalim rono, apa kok situ nok kono. Tapi kabeh niki mboten lepas sapa nggone pango, nggone sing angon. Napa mek pun ngeten niku? Hasilnya napa? Siji. Sabar kalau umat. Kula niki sabar kok yai dadi pemimpin. Ngerti? Tapi modele sampean niku meneng. Mboten krasa mek awake niku secara tersirat gerakno. Gimana mboten? Kadang-kadang nggih mboten gerakno tapi njarno. Dianggap penondokong awake. Ini tak itu kan simpatisan saya. Meneng. Pun tak, pun niku permainan politik kabeh niku. Pun, ya. Napa? Sabar karo umate. Nomor loro ngerti, nggih mboten weruh. Ngerti dateng beda-bedane pembawaane wateke umat. Niki, nggih. Nomor telu ngerti beda-bedane kemampuane daya berpikirnya umat. Kita mboten kok cul-culan mboten kula kali sampean niku sik dereng siap. Nggih napa mboten? Sik dereng siap, demokrasi niku dereng siap. Apa siap Pak Wawan? Nggih? Napa malih ajenge melaksanakan syariatullah. Nggih ta? Rasakno, mboten kok mboten seneng-seneng. Malah harus. Tapi sing ditakokno niku mboten seneng kok mboten harus mboten. Sing ditakokno niku siape? Siap tak kira-kira. Sampai melaksanakan hukum-hukum Allah. Nen, ya bagaimana lagi? Sudah konsekuensi. Waduh, mek ngomong rek, barang awake dhewe kok nyolong keketok tangane mlayu kok. Nen, gak gampang. Kita ini mayoritas Islam. Nah keadaan kita ekonomi seperti ini, kemampuan akal kita seperti ini. Nah kalau hukum Islam diterapkan, setuju, sangat setuju. Cuma yang saya pertanyakan itu, siapkah Anda semua ini? Lama yang buatin siap, wong mau wong mayoritas, dinapak-napak, no ya nopo, ngin akhirin niku. Nggih paling sing salah niku nggih kata wong islami, kira-kira sing diketok tangane, sing pincang sikile sapa? Niki mboten masalah, mboten harus, harus dan tidak harus, harus syariat Islam. Tapi

ayo liwat ukhuwah islami, ya ittihadul islami, ya. Niki saya dengan kulo tak kulo dawak no niku. Kita main kulo dawak no. Saban cilok. Hadis alladzi rawahu al-imam At-Tabrani an Imran bin Husain radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanjeng Nabi niku dawuh innallaha ta'ala istakhlasa hadzal-din li nafsihi. Allah Ta'ala itu memurnikan, membersihkan agama niki di dalam kemuliaan keagungannya disandarkan kepada zat Allah. Saking mulianya agama Islam diutak watik ngalor ngidul kita dibawa namanya kesana kemari, monggo Islam gak bakal entek ya'lu wa la yu'la alaih. Sing gawa Islam sing gak bener entek dhewe. Niki. Lho, dawuhipun Kanjeng Nabi ya napa? Terus hadis la yasluhu hadzaddin. Agama Islam iki gak bakal jaya. Gak bakal gilang gemilang mek gak netepi rong perkara illa bisakha wa husnul khuluq. Kecuali kalau tidak melalui satu rasa toleransi, saling sayang menyayangi dan penuh akhlakul karimah. Niki mek kula bongkar niki. Niki ngen sing napa? Mek diomongno dawa ngen niki napa? Terus ya apa ulama iki ya apa? Wali iki ya apa wis kaya ngene. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa dieling-eling ala ilinga fazayyinu bihima ilinga hiasono agama Islam melalui rasa kasih sayang welas toleransi dengan akhlakul kari. Itu perintah Rasulullah. Wong kula kali sampean sik durung iso. Alah, wong kadang-kadang kongkon nguruki ngawiti uluk salam mawon pun kangelan kok. Nggih napa mboten? Uluk salam ping telu pun males ngawiti maneh niku. Males mesti aku sing disiki ya. Nah, niki enten napa niki? Lah niki ayo niki nak apa? Sak durunge dadi pemimpin, ayo mek iso apa? Dadi angon tukang wedhus. Lamek pun sampean koyok ngeten dus pundi sifat sampean fajabaru kasroha. Nambeli nutupi apa sing dadi pecahe, apa sing dadi rengate, apa sing dadi mletheke umat. Niki gawane. Nggih. Mek pun ngeten nomor loro warafaku bidu'afaiha. Karo kanggo uang sing apes, sing lemah, welas. Cukup, mboten cukup. Kon niku pemimpin. Apa pemimpin niku? Wa ahsanut ta'ahudalaha.

apa mana karo wong. Wong pancen wong ku besok sing nuntut aku menyang Gusti Allah. Pancen apa kira-kira? Kan? Gimana Pak Wawan? Mau peternakan ayam apa orang? Kan? Pun nggih, dadi kula balekno malih. Mek uang niku wis duwe tipu daya koyok ngeten gawane pus mulai wani merekayasa uang sing koyok ngeten boten enten male nopo keseret atine nopo goroh-goroh no Allah goroh-goroh no Rasulun Rulah sampai wani sumpah sampai wani gowo-gowo ngaku-ngaku awake aku ngene iki yujahidu fillah wali rasulihi wali dini wali rakyatih wani mengatasnamakan umat ngenapa mboten lah uang sing koyok ngeten niku napa nggih ta boten eling, boten sadar, atau pancen boten weruh, mek besuk Allah wa Rasuluh, dan wal mu'minun, kabeh niki nopok minongko sak, si, inna Allah kana ala kulli syai'in, syahida, wallahu syahidun, ala ma ta'malun, terserah. Ojo mana Gusti Allah Rasulullah sampai guru-guru kula kali sampean kabeh niki lho besok teng akhirat bakal nyakseni kita dawuh Gusti Allah niku dawuh napa daipun i'malu lakonono apa wae mek wis kon lakoni apa fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah Ta'ala Rasulullah wal mu'minun bakal mirsani kabeh nah, kira-kira ya napa siap napa mboten ojo mana Gusti Allah ojo mana Rasulullah para guru para mu'minun tangane dhewe ini kalau besok sikile ngomong gitu, anu ya Allah, kulo dibekto kampanye mriko ya Allah, loh, gitu, kampanye ini saya ya Allah, gitu, tapi tujuannya ini kulo ya Allah, sing diomong noniku, saya bantilah, teng nopo surat Yasin niku nopo, al ya

0: Pun kita napa dawuhipun niku cangkeme wis dikunci ditutup kita nek wis ditutup cangkeme aja melok-melok tem engko bagian kari-kari kon kem napa bagiane sak tangan di sikil dhisik nyakseni kabeh tangan sikil niki ya napa nggih kita saya ini demi ini wabek ngomong kenapa mboten semua ini untuk ini ikulah omonganmu begitu indah begitu hebatnya kau memaparkan ilmu duniawiyah ahli ekonomi ahli ini begitu hebat memaparkan tapi kali Gusti Allah dilok nonok jeru atini dilokan Muhammad daipun Gusti Allah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ada sebagian manusia-manusia itu Muhammad seseorang yang mengagumkan pembicaraannya ureannya di dalam menguraikan tentang kehidupan duniawiyah tapi Muhammad napa teng Al-Qur'an wa yushidullah ala ma fi qalbi Allah Ta'ala memberi penyaksian apa yang ada di dalam hatinya. Memang atine wahuwa aladdul khisam. Mboten sakit bocok meriki ini. Gita. Mungkin kadang-kadang enten pemain politik, politikus niku nopo. Ah, saya begini ini kan hanya ikut-ikutan aja. Kira-kira ada yang begitu Pak Pawan? Hah? Saya begini ini kan hanya mengikut alur saja dan memang musimnya begini mau ngapain lagi? Saya hanya ngikutin kok. Gitu. Coba takokno Muhammad takokno wong sing main tipu daya ngono. Wala in sa'altahum la yakulanna mek kon sampe kon takokno Muhammad padha jawab Muhammad innama kunna nakhudu wa nal'ab saya hanya ikut-ikut kok aslinya hati saya enggak gitu kok habis bagaimana lagi kalau tidak begini kan tidak berhasil nanti coba ini permainan politik dijawab omongno Muhammad omongno apa Gusti Allah omongno kul Muhammad Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun apa kon mbek pangeranmu mbek ayat-ayat kebenaran saka pangeranmu sing wis jelas ambek utusan-utusan Gusti Allah kon iku gawe melecehkan koyo ngene ya napa kira-kira niki coba diangen-angen niki enten napa niki kula tak takon sak niki kira-kira ngeten niki sak niki pun musim napa dereng ngen musim napa dereng musim gimana Pak Zaman hah musim napa dereng sampean jawab musim nggih sampean saksine besok lho hati-hati lho nggih. Sampeyan bisa saksine. Napa? Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Sampeyan kabeh. Nggih. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Sampeyan sakniki lho nggih, melok-melok lho. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Kon yo ngono Muhammad tak lungguhno yo minangka saksi sisan penguat. Banyak apa kira-kira? Kan? Musibah apa dereng? Kan? Nah, mek uang pin koyok ngeten napa cocok dawe besok-besok saksi nge sampan kali kuloniku mek pancen besok minongko saksi sing dicukup kebenaran saka ngersani pun Allah podo ngomong besok saksi niku teng Al-Quranul Karim dipundawakan wayakulul asyhad Haula'ul ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adz-dzalimin. Padha ngomong ngeniki ya Allah sing biyen-biyen ngorohaken panjenengan niku niki ya Allah. La'nati Gusti Allah kanggo-kanggo wong sing zalim. Lah mek wong pengeten ndak napa? Goroh. Goroh niku napa sih goroh niku? Napa goroh niku napa? Lan? Nggih, goroh nggih bojo sak dulur niku. Nggih, napa goroh niku napa? Lan? Napa? Coba napa goroh niku napa coba napa? Dan ngeten nggih. Goroh niku nggih mek cara kaidah nggih. Al ikhbar anis syai'i ala ghairi ma huwa alaih wa illam ya'tamid. Nggih. Sing jeneng goroh niku napa? Ngomongno sesuatu nggih. Ing mongko sing diomongno niku mboten sak benere, senajan awake niku mboten cekelan kali niku. Senajan awake ngorohno. Senajan awake mboten ngiyohno. Tapi dekne niku sik gelem ngomong karo uang niku jenenge goroh. Tapi uang koyok ngeten niku tetep mboten dosa. Mergo mek cara wong thariqah nggih, syartul ismi at-ta'ammud. Syarate uang goroh niku nggih iso tetrapan dosa niku napa? Mek awake dhewe niku nyekeli. Mboten nyekeli teng goroh sing diomongno, tapi akibate goroh niku ndadekno ngrusak wong liya, ndadekno wong liya kebojok niku tetep jenenge dosa. Ben? Nggih ta? Lah, nggih semanten dugi. Nggih, uang niku ngomong napa mawon. Nggih, tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno iku bener apa enggak. Pokoke tak omongno uang sing koyok ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Haul Kecamatan Wirosari di halaman Masjid Keramat Al-Hikmah Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Grobogan. Hari Ahad tanggal 16 Agustus, acara mulai jam 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono Tlogoweru Guntur Demak. Hari Ahad tanggal 16 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Hari Jumat tanggal 21 Agustus waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kadang sugeng pinanggih di tembang-tembang ambyar siang dinten menika. Lumantar Asika USA 105,6 FM. Ada Jamal Boy dan juga para kadang ingkang sampun sumadyo titelaksana kanthi lagu-lagu ambyar. Yen biasane karo Mbak Andin, Mbak Gita dan juga kawan-kawanku yang lainnya, hari Minggu ini spesial kalian kulo Jamal Boy. Semoga enggal-enggal sama waktu yang gadis siapa going diri kanti lagu-lagu Indonesia ambyar.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Tembang Ambyar hadir saben minggu jam setunggal ngantos jam 3 sonten. Siap asik-asik jos ya. Lagu-lagu yang isinya adalah perasaan-perasaan yang tak terungkapkan dengan perilaku tapi diungkapkan dengan kata-kata dan lagu. Cie, cie, cie ya. Kumis tipis hiasan, wajah ayu menawan. Nah, yang sampean wis kepingin mengungkapkan sebuah perasaan, katakan dengan rasa dan katakan dengan seluruh kekuatan jiwa. Mungkin sepertinya akan menjadi sebuah situasi yang ambyar, tapi itulah yang mengasihkan gitu. Apa meneh di hari Minggu, sinambi istirahat siang, ora kerja, libur, daripada telak-telik neng omah, sumangga liyeh-liyeh wonten ing emper utawi teras, nyetel rasika dan mengurungokkan lagu-lagu ambyar Indonesia. Kelesan tanggali yang mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Mungkin ada yang lagi podo kerja bakti, ada yang lagi podo resik-resik menyambut malam 17-an hari gudangan internasional. Monggo, monggo, merapat, merapat, merapat.

Nah, kawan-kawan Kurasika, balik lagi wonteneng tembang ambyaring siang dinten menika ya. Dan kita ingat peristiwa tahun 1945. Banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan yang sudah mencurahkan dharma baktinya untuk negara Republik Indonesia. Salah satunya yang kita kenal adalah Mr. H.R. Kasman Singodimedjo. Ini salah satu tokoh yang penting, yang waktu itu Mr. Kasman adalah salah satu Jaksa Agung Indonesia pertama. Jaksa Agung Indonesia pertama Mr. H.R. Kasman Singodimedjo. Beliau lahir 1904 dan wafat 1982. Cikal bakal DPR, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang berperan penting dalam pengamanan kemerdekaan, menyusun struktur awal Republik Indonesia, serta penengah penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Mr. Kasman Singodimedjo ini dikukuhkan sebagai pahlawan pada 2018, dan singkatan MR di depan adalah gelar sarjana hukum, Master in the Reason dari zaman kolonial. Bukan MR-nya itu bukan Mister, ternyata gelar sarjana hukum ya, Master in the Reason dari zaman kolonial Belanda. Beliau menjabat Ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan juga membantu transisi pemerintahan dan militer awal TKR TNI, Jaksa Agung, serta tokoh aktif Muhammadiyah Indonesia. Dikenal sebagai aktor orator ulung dan singa podium karena kepandaiannya dalam berpidato. Berkontribusi meyakinkan tokoh Islam Indonesia yang lain seperti Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima perubahan sila-sila Pancasila demi keutuhan NKRI. Itu kita mengenal salah satu tokoh, yaitu MR Kasman Singodimedjo. Kita berdoa mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampuni dosanya, dan mendapatkan balasan atas segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.

Sekelumit sejarah juga kita bacakan di acara Tembang Ambiar siang hari ini ya. Poro kadang Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, lewat Rasika USA, selain informasi lalu lintas, keadaan cuaca, juga informasi situasi terkini sekitar Anda, kita juga mendapatkan beberapa informasi seputar tokoh-tokoh yang telah mendahului kita sebagai tokoh perjuangan Republik Indonesia. Untuk Anda saat ini suasana musim kemarau, mohon tidak melakukan apa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan api ataupun bara, karena sedikit bara, sedikit api akan menyebabkan kebakaran di sekitar kita. Salah satunya yang terjadi di Tebak Blundo, kemudian juga di perumahan-perumahan di sekitar pinggir kota Semarang, serta yang terjadi di luar kota, ada di Purworejo, ada di daerah Tegal, yang semuanya itu karena api yang setitik. Ada yang merokok kemudian membuangnya. Puntung rokok ini akan membara karena angin, kemudian menempel pada dinding-dinding rumput ataupun kepada benda-benda yang mudah terbakar lainnya, sehingga seperti dikipasin dan menimbulkan api yang besar. Menurut data dari Damkar, di beberapa tempat pembuangan akhir sampah, di dalamnya itu ternyata ada bara api yang masih menyala. Oleh karena itu beberapa TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu, walaupun tidak kelihatan menyala apinya, tapi sering disemprot sebagai upaya antisipasi supaya api yang ada di dalam tumpukan sampah atau bara api di dalam itu mati. Karena bara api yang masih menyala di dalam, sewaktu-waktu terhembus oleh angin yang kencang, bisa menyebabkan api bulat-bulat. Apalagi didukung di dalam TPA itu ada gas ya, gas yang mudah terbakar dan meledak. Nah, oleh karena itu, Anda semuanya jangan bermain dengan api. Ingat, saat ini di Gunung Bromo juga lagi sedang berusaha untuk mendinginkan api yang kemarin membakar di sana. Bermain api terbakar, bermain air basah. Itu pepatah yang harus kita ingat selalu. Kita kembali ke Tembang Ambiar.

Anda masih bersama di Tembang Ambiar siang hari ini, Poro Kadang, Kang Mas Bayu, pecinta pelestari dan juga penggembira lagu-lagu ambiar Jawa Indonesia. Biasanya sama Mbak Andin atau Mbak Greta, ini sama Bung Jamal ya. Dan kita mungkin sudah mendengar ya di berita sosial media akan ada pemekaran kabupaten di Brebes, atau bahkan ada itu berita Jawa Tengah itu nanti akan ada provinsi baru yang ibu kotanya Purwokerto apa iya. Ya

Bekasi dan lain sebagainya, Prokerto ya, ke provinsi Banyumas atau provinsi mana, Solo, ah, mungkin bisa juga. Di Indonesia ini kan dulu provinsinya, saya ingat waktu aku kecil itu 27, sekarang sudah 30 lebih, 34 atau 35 gitu. Jadi ya oke tenan, ngono ya ramai itu nek terus ono daerah-daerah sing bisa mungkin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia ya ta. Indonesia iki wis umure wis 81 taun. Mulai yo saya maju, saya gampang, saya cedak secara teknologi dan saya mudah diakses dari seluruh wilayah yang ada. Mungkin Jawa Barat nanti juga ada. Jadi mari kita tunggu informasinya gitu ya. Tidak usah kenapa-kenapa wis jelas memang kebutuhannya secara kebutuhan secara waktu dan juga kebutuhan secara kecepatan dan ketepatan gitu. Oke lah, untuk warga Jawa Tengah selamat juga ulang tahun ya, sama dengan usia negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Jawa Tengah menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maju pemimpinnya, maju rakyatnya, maju pembangunan sakabehane. Amin ya robbal alamin. Kita kembali ke tembang ambyar.

Kacang-kacangku, kawan-kawanku semuanya, para pecinta pelestari tembang ambyar, masih bersama dengan saya Jamal Boy dan juga bersama dengan Anda semuanya, pecinta lagu-lagu ambyar. Dan kalau saat ini Anda menikmati suasana siang hari, nah, harus tahu bahwa tadi kan kita ngomongin Jawa Tengah tuh. Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah 2026 ini gumregut nyawiji. Dipusatkan di Alun-Alun Boyolali. Tanggal 19 kapan? Saiki 16 pitulas 19 iki dina apa ben? Dina Rebo ya, dina Rebo 19 Agustus 26 dan akan ada upacara resmi pembagian ribuan porsi kuliner serta pameran UMKM di Alun-Alun Kidul Boyolali. Tuhan nanti akan ada 45.000 porsi makanan gratis berupa soto Boyolali dan 2.000 nasi tumpeng gumregut nyawiji. Tidak lupa nanti tanggal 20 sampai 22-nya juga ada pameran UMKM dan dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah yang ini, disertai bazar dan job fair. Acara pendukungnya nanti ada pentas seni budaya dan kegiatan keagamaan seperti jateng bersolawat gitu. Dan Anda ingin mengetahui detail tentang parkirnya di mana? Nah, Anda bisa datang langsung tanya-tanya di arena. Jadwalnya kapan juga bisa Anda lihat di sana ya. 81 tahun Republik Indonesia, 81 tahun Jawa Tengah. Oke, untuk itu warga Jawa Tengah, saya ucapkan selamat dan tetap maju menjunjung tinggi sportivitas dan membangun Jawa Tengah. Asik-asik, joss.

0: Masih bersama di Tembang Ambiar di siang hari ini, hari Minggu menuju hari Senin ya. Banyak yang di malam 17-an itu tuguran. Apa arti tuguran? Tuguran iki yo melek-melek, yo artine macam-macam sih. Arti tuguran iki yo melek-melek, yo apa jenenge ya? Tuguran. Nah. Sejine meneh iki arti tuguran iki kayak dene kita berjaga-jaga atau tidak tidur di saat itu untuk merayakan atau memperingati sesuatu. Jadi pada waktu tuguran itu saatnya kita berdoa, bertobat dan mengenang serta memperingati sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi. Dan dalam saat tuguran itu biasanya kita ada doa bersama, kemudian makan-makan, dan dengan masakan yang khusus kayak dini tasakuran gitulah ya. Karena kita memperingati nek besok itu ya, atau malam ini adalah Indonesia 81 tahun. Nah selingannya nek di Indonesia ya lomba-lomba sederhana. Misalnya malam ibu-ibu lomba joget. Nah, diselingi lomba kepiok-kepiokan banyu. Diselingi dengan lomba-lomba lain yang suasananya gembira ria sehingga menghibur satu dengan yang lainnya. Ya itu monggo terserah Anda sesuai dengan kebiasaan di kampung masing-masing. Karena makna dan praktiknya agak berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan jangan lupa malam tuguran juga dihiasi dengan doa. Berdoa sepenuh hati agar Indonesia meningkat jaya dan tidak lupa apa jenenge kuwi lebih maju daripada sebelumnya, tidak ada gangguan dari dalam maupun luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Betapa cintanya warga Indonesia kepada negaranya bisa kita lihat saat malam hari kemerdekaan atau malam 17-an. Kita wujudkan dengan doa bersama dan makan bersama. Selamat melaksanakan tuguran.
1: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Nah, kawan-kawan Kurasika, balik lagi wonten ing tembangan biaring siang dinten menika ya. Dan kita ingat peristiwa tahun 1945. Banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan yang sudah mencurahkan dharma baktinya untuk negara Republik Indonesia. Salah satunya yang kita kenal adalah Mr. H.R. Kasman Singodimedjo. Ini salah satu tokoh yang penting, yang waktu itu Mr. Kasman adalah salah satu Jaksa Agung Indonesia pertama. Jaksa Agung Indonesia pertama Mr. H.R. Kasman Singodimedjo. Beliau lahir 1904 dan wafat 1982. Cikal bakal DPR, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang berperan penting dalam pengamanan kemerdekaan, menyusun struktur awal Republik Indonesia, serta penengah penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Mr. Kasman Singodimedjo ini dikukuhkan sebagai pahlawan pada 2018, dan singkatan MR di depan adalah gelar sarjana hukum, Master in the Reason dari zaman kolonial. Bukan MR-nya itu bukan Mister, ternyata gelar sarjana hukum ya, Master in the Reason dari zaman kolonial Belanda. Beliau menjabat Ketua KNIB, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan juga membantu transisi pemerintahan dan militer awal TKR TNI, Jaksa Agung, serta tokoh aktif Muhammadiyah Indonesia. Dikenal sebagai aktor orator ulung dan singa podium karena kepandaiannya dalam berpidato. Berkontribusi meyakinkan tokoh Islam Indonesia yang lain seperti Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima perubahan sila-sila Pancasila demi keutuhan NKRI. Itu kita mengenal salah satu tokoh, yaitu MR Kasman Singodimedjo. Kita berdoa mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampuni dosanya, dan mendapatkan balasan atas segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.

sekelumit sejarah juga kita bacakan di acara Tembang Ambiar siang hari ini ya. Poro kadang Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, lewat Rasika USA, selain informasi lalu lintas, keadaan cuaca, juga informasi situasi terkini sekitar Anda, kita juga mendapatkan beberapa informasi seputar tokoh-tokoh yang telah mendahului kita sebagai tokoh perjuangan Republik Indonesia. Untuk Anda saat ini suasana musim kemarau, mohon tidak melakukan apa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan api ataupun bara, karena sedikit bara, sedikit api akan menyebabkan kebakaran di sekitar kita. Salah satunya yang terjadi di Tembak Blundo, kemudian juga di perumahan-perumahan di sekitar pinggir kota Semarang, serta yang terjadi di luar kota, ada di Purworejo, ada di daerah Tegal, yang semuanya itu karena api yang setitik. Ada yang merokok kemudian membuangnya. Puntung rokok ini akan membara karena angin, kemudian menempel pada dinding-dinding rumput ataupun kepada benda-benda yang mudah terbakar lainnya, sehingga seperti dikipasin dan menimbulkan api yang besar. Menurut data dari Damkar, di beberapa tempat pembuangan akhir sampah, di dalamnya itu ternyata ada bara api yang masih menyala. Oleh karena itu beberapa TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu, walaupun tidak kelihatan menyala apinya, tapi sering disemprot sebagai upaya antisipasi supaya api yang ada di dalam tumpukan sampah atau bara api di dalam itu mati. Karena bara api yang masih menyala di dalam, sewaktu-waktu terhembus oleh angin yang kencang, bisa menyebabkan api bulat-bulat. Apalagi didukung di dalam TPA itu ada gas ya, gas yang mudah terbakar dan meledak. Nah, oleh karena itu, Anda semuanya jangan bermain dengan api. Ingat, saat ini di Gunung Bromo juga lagi sedang berusaha untuk mendinginkan api yang kemarin membakar di sana. Bermain api terbakar, bermain air basah. Itu pepatah yang harus kita ingat selalu. Kita kembali ke Tembang Ambiar.

0: Anda masih bersama di Tembang Ambiar siang hari ini, Poro Kadang, Kang Mas Bayu, pecinta, pelestari, dan juga penggembira lagu-lagu Ambiar Jawa Indonesia. Biasanya sama Mbak Andin atau Mbak Greta, ini sama Bung Jamal ya. Dan kita mungkin sudah mendengar ya di berita sosial media akan ada pemekaran kabupaten di Brebes, atau bahkan ada itu berita Jawa Tengah itu nanti akan ada provinsi baru yang ibu kotanya Purwokerto apa iya. Ya nanti kita tunggu aja ya, namanya juga pemekaran karena melihat situasi dan kondisi, yang pertama jumlah penduduk, yang kedua juga wilayah, yang ketiga juga kebutuhan administrasi dan lain sebagainya. Nanti ditunggu informasi dari pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri, karena singur-singur ini kan Menteri Dalam Negeri dan para pejabatnya serta pemerintahan pusat ya. Ya senang-senang aja. Jadi kita itu kalau mau ke ibu kota provinsi cedak, misalnya wong Cilacap neng Semarang, wah bisa disingkat hanya sampai Purwokerto. Orang Brebes enggak harus ke Semarang untuk ngurusi administrasi dan lain sebagainya, Purwokerto ya. Ke provinsi Banyumas atau provinsi mana, Solo, wah, mungkin bisa juga. Di Indonesia ini kan dulu provinsinya, saya ingat waktu aku kecil itu 27. Sekarang sudah 30 lebih. 34 atau 35 gitu. Jadi ya oke tenan, ngono ya. Ramai itu nek terus ono daerah-daerah sing bisa mungkin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia ya ta. Indonesia iki wis umure wis 81 tahun. Mulai yo saya maju, saya gampang, saya cedak secara teknologi, dan saya mudah diakses dari seluruh wilayah yang ada. Mungkin Jawa Barat nanti juga ada. Jadi mari kita tunggu informasinya gitu ya. Tidak usah kenapa-kenapa, wis jelas memang kebutuhannya secara kebutuhan secara waktu dan juga kebutuhan secara kecepatan dan ketepatan gitu. Oke lah, untuk warga Jawa Tengah selamat juga ulang tahun ya, sama dengan usia negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Jawa Tengah menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maju pemimpinnya, maju rakyatnya, maju pembangunan sakabehane. Amin ya robbal alamin. Kita kembali ke Tembang Ambiar.
1: Kukira obat,
2: ternyata
1: luka terhebat.

Kacang-kacangku, kawan-kawanku semuanya, para pecinta pelestari tembang ambyar, masih bersama dengan saya Jamal Boy dan juga bersama dengan Anda semuanya, pecinta lagu-lagu ambyar. Dan kalau saat ini Anda menikmati suasana siang hari, nah, harus tahu bahwa tadi kan kita ngomongin Jawa Tengah tuh. Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah 2026 ini gumregut nyawiji. Dipusatkan di alun-alun Boyolali. Tanggal 19 kapan? Saiki 16 17 19 iki dina apa ben? Dina Rebo ya, dina Rebo 19 Agustus 26 dan akan ada upacara resmi pembagian ribuan porsi kuliner serta pameran UMKM di alun-alun Kidul Boyolali. Tuhan, nanti akan ada 45.000 porsi makanan gratis berupa soto Boyolali dan 2.000 nasi tumpeng gumregut nyawiji. Tidak lupa nanti tanggal 20 sampai 22-nya juga ada pameran UMKM dan dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah yang ini, disertai bazar dan job fair. Acara pendukungnya nanti ada pentas seni budaya dan kegiatan keagamaan seperti jateng bersolawat gitu. Dan Anda ingin mengetahui detail tentang parkirnya di mana? Nah, Anda bisa datang langsung tanya-tanya di arena. Jadwalnya kapan juga bisa Anda lihat di sana ya. 81 tahun Republik Indonesia, 81 tahun Jawa Tengah. Oke, untuk itu warga Jawa Tengah, saya ucapkan selamat dan tetap maju menjunjung tinggi sportivitas dan membangun Jawa Tengah. Asik-asik, joss!

Masih bersama di Tembang Ambiar di siang hari ini, hari Minggu menuju hari Senin ya. Banyak yang di malam 17-an itu tuguran. Apa arti tuguran? Tuguran iki yo melek-melek, yo artine macam-macam sih. Arti tuguran iki yo melek-melek, yo apa jenenge ya? Tuguran. Nah. Sejine meneh iki arti tuguran iki kayak dene kita berjaga-jaga atau tidak tidur di saat itu untuk merayakan atau memperingati sesuatu. Jadi pada waktu tuguran itu saatnya kita berdoa, bertobat dan mengenang serta memperingati sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi. Dan dalam saat tuguran itu biasanya kita ada doa bersama, kemudian makan-makan, dan dengan masakan yang khusus kayak dini tasakuran gitulah ya. Karena kita memperingati nek besok itu ya, atau malam ini ada Indonesia 81 tahun. Nah selingannya nek di Indonesia ya lomba-lomba sederhana. Misalnya malam ibu-ibu lomba joget, nah, diselingi lomba kepiok-kepiokan banyu, diselingi dengan lomba-lomba lain yang suasananya gembira ria sehingga menghibur satu dengan yang lainnya. Ya itu membuat terserah Anda sesuai dengan kebiasaan di kampung masing-masing, karena makna dan praktiknya agak berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan jangan lupa malam tuguran juga dihiasi dengan doa. Berdoa sepenuh hati agar Indonesia meningkat jaya dan tidak lupa apa jenenge kuwi lebih maju daripada sebelumnya, tidak ada gangguan dari dalam maupun luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Betapa cintanya warga Indonesia kepada negaranya bisa kita lihat saat malam hari kemerdekaan atau malam 17-an. Kita wujudkan dengan doa bersama dan makan bersama. Selamat melaksanakan tuguran.

Terima kasih kadang-kadangku, Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, para pecinta pelestari lagu-lagu ambyar. Sudah 2 jam saya menemani Anda di acara malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu pekan depan di Tembang Ambyar Rasika USA. Selamat menyambut 81 tahun Republik Indonesia. Selamat berjaya bersama dengan lingkungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ambyar.

Hai, selamat sore. Sore tapi berasa masih kayak siang, panas sekali. Tapi semangatlah karena masih di bulan Agustus, ya 17-an. Semangat kemerdekaan, semangat cinta negeri, semangat kemajuan untuk masa depan. Bicara soal masa depan, kalau kata Pak Dahlan Iskan, masa depan itu emang bisa disikapi dengan dua hal. Yang pertama adalah kita tunggu. Ya, masa depan bisa kita tunggu. Tapi kalau mau yang lebih progresif, kita jemput. Asik. Itu istilahnya Pak Dahlan Iskan. Masa depan emang bisa kita tunggu. Tapi kalau mau lebih progresif, kita melangkah menjemput masa depan. Bicara soal menjemput masa depan, ini satu catatan masih dari Pak Dahlan Iskan. Sekarang ini yang namanya e-wallet, dompet elektronik, ini kan udah menjamur ya. Anda pasti punya dah e-wallet. Gampang sekarang kalau mau ngapa-ngapain tuh nggak harus pakai uang cash. Dompet elektronik kalau punya enak. Nah, kalau sekarang itu kalau dompet elektronik kan dompet untuk kita personal ya kan. Nah, kalau di China ini sudah ada yang namanya dompet elektronik tapi untuk negara. Waduh. Ya. China atau Tiongkok sekarang sedang menciptakan e-wallet, dompet elektronik untuk negara. Uji cobanya dalam wujud proyek M-Bridge. M ini bukan money, tapi multiple. Jadi M-Bridge semacam jembatan multifungsi. Waduh, ini kalau Anda menduga Tiongkok bikin M-Bridge gara-gara kita punya kris, bukan, beda. Karena memang emang si kris itu agak-agak bikin repot di China, tapi Tiongkok lari cepat dengan M-Bridge bukan karena kris. Karena apa? Karena China pingin menciptakan mata uang sendiri. Karena sekarang kan udah banyak ya macam-macam mata uang baru, Bitcoin lah. Facebook mau bikin mata uang sendiri namanya Libra, Alibaba punya Alipay, Tencent punya WeChat Pay. Berarti ada peluang bahwa dominasi dolar Amerika bisa diruntuhkan. Nah, karena itulah China bikin M-Bridge, di mana nanti kalau sudah jadi, M-Bridge ini bisa digunakan oleh negara-negara berkembang untuk transaksi antar negara tanpa menggunakan dolar. Gila ya, jadi Cina emang melihat peluang begitu. Ada negara-negara berkembang yang sebetulnya pingin sih transaksi antar negara itu gak pakai dolar. Cuman gimana? Maka dibikinlah M-Bridge ini, jembatan multifungsi. Jadi ibaratnya kalau ada aplikasi M-Bridge nih, kayak kita punya kris gitu, kemana-mana tinggal pakai kris, gampang kan? Nah, kalau kris kan antar pribadi, kalau antar negara, aplikasi M-Bridge ini yang sedang dikembangkan. Dan sekali lagi, ini adalah upaya dari China untuk menjemput masa depan. Dengan M-Bridge ini, transaksi internasional antar negara bisa dilakukan real time. Bukan 3 hari atau 3 jam, tapi 3 detik aja. Dan biayanya pun tentu sangat bisa ditekan. Alangkah murahnya. Jadi sekali lagi kita harus mengakui, Tiongkok ini gak cuman berpikir soal bagaimana jualan kancing baju yang murah, tapi juga transaksi internasional antar negara yang biayanya murah. Dan sekarang ini M-Bridge udah uji coba loh. Di Asia Tenggara, Thailand yang udah uji coba M-Bridge, wow. Sementara di Timur Tengah itu ada 6 negara yang sudah uji coba. Antara Tiongkok dengan 6 negara Timur Tengah, di antaranya adalah Uni Emirat Arab. Nah,
dari situ kembali kita ke soal masa depan. Thailand dan Uni Emirat Arab sedang melangkah menjemput masa depan bersama Tiongkok. Sekali lagi, masa depan emang bisa dijemput, tapi memang bisa juga hanya ditunggu. Tinggal kita milih yang mana. Sepertinya kalau kita sebagai manusia kuat, kita berlari menjemput masa depan. Setuju gak?

Manusia kuat itu adalah manusia yang bisa menahan marah ketika dia bisa marah. Di jalan raya Anda bisa marah, mau marah silakan. Tapi kok menahan diri karena mikirnya, ya ngapain, gue juga yang repot. Terus ditahan marahnya, itu manusia kuat. Saya Doni Asyar yang sekarang nemenin Anda berkelana kota di Minggu sore. Ini arus balik liburan. Arus balik mudik lokal mungkin. Jadi mungkin ada peningkatan volume kendaraan di beberapa kawasan, kita lihat ya. Saya sekarang langsung mau naik helikopter deh. Menggunakan helikopter views kita cek bagaimana situasi di Kedung Sepur sekarang ini. Saya mulai dari kawasan Kendal. Kendal dan sekitarnya. Di Kendal Kota, alun-alun itu masih terpantau kondusif, aman, enggak ada masalah. Nah, kemudian di kawasan wisata Tirto Arum, ini ada kepadatan dua arah, padat aja ya, antri dikit aja. Kemudian di Cepiring, di Simpang Sri Agung juga ada kepadatan. Ya biasa karena harus bergantian dari tiga arah di sana. Kemudian di lingkar Kaliwungu masih kondusif, termasuk di Simpang menuju ke arah pelabuhan. Lalu, aduh maaf, maafkan saya atas batuk-batuk ini. Jadi dari lingkar Kaliwungu masuk ke Mangkang masih aman, Mangkang menuju ke arah dalam kota juga masih aman, KIW aman ya, alhamdulillah. Kemudian di kawasan Jeraka, Krapia, Kalibanteng secara umum juga aman. Exit tol Krapia agak padat, antri sedikit ya yang mau keluar di exit tol Krapia. Kalibanteng masuk ke arteri pelabuhan juga secara umum masih aman. Arteri pelabuhan menuju Kaligawe di putaran Kubro secara umum juga masih aman. Raya Kaligawe menuju Genuk, kemudian Sayung, Bablas Demak, Bablas menuju ke arah Kudus, ini secara umum juga kondusif dua arahnya. Kabar bagus. Timur tengah bagaimana? Yuk kita lihat. Meranggen masih aman di simpang Pasar Meranggen, Pasar Karangawen juga aman, termasuk di kawasan Gubuk, Bundaran Gubuk, ini juga nggak ada masalah. Kemudian di Godong, Pasar Godong, padat-padat biasa aja. Nah biasanya di Jatilor tuh ada kepadatan, bener lah. Sekarang ada kepadatan, ada antrean di Jatilor imbas pekerjaan jalan di sana, terutama yang dari arah Semarang ke Purwodadi. Arah sebaliknya aman. Terus yang mendekati kota Purwodadi di seputaran Rumah Sakit Permata Utama itu ada perbaikan jalan, alur lalu lintas diatur dengan sistem buka tutup. Jadi mohon bersabar yang akan melintas di kawasan itu.

0: Gedung Sepur.
1: Oke, yang sudah bergabung berbagi kabar dari jalan, terima kasih. Saya undang terus Anda untuk kasih kabar, cerita dari perjalanan Anda, sampaikan lewat 081 32 58 58 500. Tadi sempat ada yang kasih kabar melihat kecelakaan waktu melintas di turunan Taman Unyil ya, tapi jam-jam setengah dua tadi sih ya. Tadi Pak Eri Sunistiono ya, yang mengabarkan ketika melintas di turunan Taman Unyil setengah dua tadi melihat ada kecelakaan di sana. Nah sekarang ini kalau arus lalu lintas yang terpantau di Ungaran ini masih aman, termasuk dari Semarang, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 melintasi kawasan Gombel itu aman ya. Pak Burhan tadi barusan lewat di Gombel, aman bos, siap. Lalu naik dari Gombel, Banyumanik, Budak Payung, Ungaran, so far so good. Ungaran langsung bablas, bergas Bawen, ini juga aman. Segitiga USA aman. Masuk ke kawasan Tuntang arah Solotigo, ini juga masih aman. Jadi masih cukup kondusif Gedung Sepur sore hari ini. Sekali lagi tambahkan informasi Anda ya, yang sedang di jalan raya. Ada Pak Miftah, ini sedang nyantai aja, pingin dengerin Danar dulu. Oke. Kemudian ada Pak Alil, terima kasih. Ini membahas soal ujian psikotes, ujian atau tes kesehatan waktu kita bikin SIM A atau SIM C. Bisa benar-benar transparan gak sih? Insya Allah doa kita. Ya, ya, ya. Pak Purwanta, terima kasih mengirimkan video tentang HUT RI. Ya, HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Pak Sugi Boja Kendal, terima kasih. Pak Gondo Dipati, terima kasih juga ya untuk menyapa kami yang ada di Rasika. Dari teman-teman di Damkar Kota Semarang juga mengirimkan kabar plus mengingatkan untuk warga lebih berhati-hati, waspada, dan mohon peduli perhatian untuk kejadian kebakaran di sekitar kita karena potensi kebakaran masih tinggi di musim kemarau yang masih berlangsung. Himbauannya untuk tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Tadi jam setengah dua ada kejadian kebakaran lahan kosong yang dilaporkan kepada kawan-kawan di Damkar Kota Semarang dan langsung dilakukan penanganan ya. Kebakaran lahan kosong di Jalan Jabungan Pulesari Banyumanik. Ini diturunkan armada 35. Satu armada yaitu armada 35 ya yang meluncur ke sana melakukan pemadaman kebakaran lahan kosong. Ya, tetap semangat ya teman-teman di Damkar Kota Semarang. Doa warga semua menyertai Anda. Pasti kan? Ibu Nini Herowati ini barusan kasih kabar juga lewat video sedang perjalanan sepertinya. Karena videonya blur sebelum dibuka, jadi saya nggak tahu ini lagi di mana. Kita buka videonya. Bu Nini, monggo.
2: Hi again, Mas Don.
1: Halo again, Ma'am.
2: Alhamdulillah tadi sudah sampai rumah.
1: Alhamdulillah.
2: Lanjut ke rumah BSB, lanjut ke Tawang, dan ini selesai dari Tawang mau perjalanan pulang lagi ke BSB.
1: Okay.
2: Ini melaporkan suasana di Kota Lama,
1: Kota Lama.
2: Ya Mas Don. Kalau hari Minggu tuh boleh lewat, nggak ada penutupan. Mm-mm. Tapi ya ramai sekali.
1: Iyalah.
2: Ini
3: saya mulai dari
2: masuk ya.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi kayaknya kok kayak nggak begitu ramai kayak hari Minggu biasanya ya.
1: Ini?
2: Saya hampir tiap Minggu ke Tawang.
1: Iya ya.
2: Apakah
1: ini agak longgar?
2: Orang-orang loh. Masih pada lomba-lomba ya Mas.
1: Iya longgar loh ini.
2: Jadi
1: di Sri Gunting.
2: Pada ke Kota Lama begitu?
1: Oh ya. Yeah.
2: Mungkin.
1: Iya sih.
2: Ya kan hari Minggu ini masih pada lomba-lomba.
1: Saya juga ah, loh.
2: Seramai biasanya ini.
1: Saya coba bayangkan minggu-minggu sore ramai atau agak nanti dikit lagi.
2: Setiap minggu ketawa.
1: Iya sih.
2: Ya dua minggu sekali
1: lah. Oke, okay, oke. Okay.
2: Enggak terlalu ramai. Kayak begini tuh enggak terlalu ramai. Biasanya yeah. Full sampai macet.
1: Oke, siap.
2: Oke, Mas Don, lanjut ya.
1: Siap.
2: Saya minta diliatin dong perjalanan ke BSB.
1: Oke.
2: Karena sudah very tired. Lelah sekali.
1: I feel you.
2: Lagunya minta Hong ya, Mas Don.
1: Nona.
2: Dari Nona. Thank you.
1: Iya. Mungkin bentar lagi ya. Atau emang bener lagi pada lomba-lomba. Mungkin bentar lagi ramenya, penuhnya di Kota Lama. Saya juga kaget juga, ah kok agak sepi ya. Baik, Kota Lama menuju ke BSB. Berarti jalur ke arah barat ya. Ini jalur Anda saya lihat, menuju ke Berok ya kan, ke arah barat. Masuk mana biasanya? Tapi lewat jalur tengah ya kan, aman, terus ke Tugu Muda, sekitarnya ke barat, menuju ke arah Jerakah, ini aman semuanya kok. Terus nanti belok kiri, menuju ke arah Ngalian, naik sampai di sini masih aman, aman Ngalian, terus sampai BSB, Pasar Mijen, ini kondusif ya. Ya kalau padat-padat biasalah, nggak kayak kemarin. Kemarin untung banget loh, Bu Nini. Kemarin tuh waktu Anda di Pekalongan ya, ih gila, itu ada yang dari Pasar Mijen ya sampai di Cangkiran itu 1 jam lebih karena ada truk molen mogok di sekitaran pertigaan tuh. Jadi mulai Jatisari ya, itu udah mulai agak-agak padat, dari Jatisari sampai Cangkiran dari Lapora 1 jam lebih. Alright, Pak Soleh berikutnya, mau nggak Pak Soleh?
0: Tahu
1: gue mah
0: kilometer
1: aja. Hah? Pak Soleh.
0: Tôi muốn bốn tiền bạn chứ. Kilometer là bốn chiếc
1: bạn. Lagi belanja di Cilembu.
4: Aku aja ngomong kayak gini terus jawab piye Mas Doni kira-kira. Tugas sama nang sobe.
1: Ini Pak, jawabannya I love Indonesia. Oh my god, oh my god. Pak Soleh, Pak Soleh, nasib, nasib.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit.

Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Ini yang didengar Pak Soleh ya. Diajak ngobrol begini nih.
1: Tahu gue mah kilometer aja. Pulau loh. Tôi được vui lòng bạn.
2: Tôi muốn 4 tiền bạn chứ.
1: Kilometer là 4 chiếc bạn hả? Nhỏ xe da nhỏ lắm là của Jawa. Qua.
0: Ada yang tahu itu bahasa apa dan apa artinya? Pak Soleh nanya.
3: Aku diajak ngomong kayak gini terus jawabnya piye Mas Doni kira-kira. Itu bahasa mana coba?
0: Ada yang tahu nggak?
3: Itu tim nasih yang mengalahkan kita 3-0 Mas.
0: Apa? Ini bagian terakhir saya nggak mudeng bicaranya Pak Soleh. Apa Pak?
3: Itu tim nasih yang mengalahkan kita 3-0 Mas.
0: Oh. Timnas yang ngalahin kita 3-0 Vietnam. Iya, iya. Aduh. Iya, Pak. Benar. Gak jelas, Pak.
3: Bahasa Vietnam, Mas. Bahasa Vietnam.
0: Vietnam. Oh, itu bahasa Vietnam. Vietnam yang ngalahin kita 3-0. Iya, eksotik juga ya. Tapi antara Vietnam, Thailand, ya enggak sih, China, Japan, Korea, ya mirip-mirip lah ya. Betty, ya enggak. Bu Nini gimana Bu Nini? Any comment?
4: Pak Soleh. Pak Saleh menghibur sekali itu. Coba aku nggak bisa ngelihat streaming sih ya, video streaming mungkin kayak apa sih yang pada ngomong, kayak apa orangnya itu, manusia bukan alien, seriously
0: manusia. Bu, Vietnam tadi Pak Saleh bilang Vietnam. Oh my god, ya siap, makasih ya Pak Saleh ya, beneran kata Ibu Nini menghibur sekali. Oh Allah, hong.

0: 105,6 FM Prasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Hong, Nona. Ya, ini pas banget yang suka atau hari-hari biasa di jalan raya ngangkot ya. Atau pepetan sama angkot, ya kan? Oh, di thread kemarin aku sempat ya ngik-ngik ya kan. Ada yang bilang gini, mobilku mau diserempet angkot. Langsung aku teriak, "Hey!" Terus anakku di belakang nyautin, "Antek-antek asing," katanya gitu. Ampun. Ya ya baik. Kembali ke Pak Soleh. Pak Soleh kirim video nih, Bu Nini kirim video tamu-tamunya Pak Soleh nih, coba nih. Ini nih.
1: Nama bagus. Nama lu. I love you Vietnam.
0: Oke, ya ya. Salam ya Pak ya buat teman-temannya dari Vietnam. ya Allah, ya ya. Saudara serumpun ya, walaupun kita sering agak-agak ribet sama mereka. Makasih, makasih. Oke, selanjutnya ini Pak Koko. Pak Koko itu ada poster tulisannya begini. Hari tutup portal nasional. Wae. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 merayakan kemerdekaan 16 Agustus 2026, hari tutup portal nasional. Seluruh wilayah Indonesia jalan ditutup sementara untuk kegiatan ulang tahun kemerdekaan RI. That's why tadi aku sempat lewat di jalan, tapi gak semuanya portal sih, ada portal yang ditutup. Aku lewat tadi di jalan ini dari arah Karangjati ke Ungaran sebelum BPJS kesehatan ya, sebelum ruko-ruko itu belok kiri. Aku nggak tahu nama jalannya apa. Tadi nggak tahu lewat situ aja pengen iseng. Sampai dalam ada sih acara jalan-jalan RT bener. Tapi sama bapak-bapak RT di situ disuruh, "Monggo Mas lewat aja." Lewat dong, di sana ditutup portalnya. Iya ditutup. Tapi terus ya, ini baiknya orang kita nih, udah ditutup ya, kan maksudnya gak boleh dilewatin. Saya bilang, "Mas boleh lewat ya?" "Oh boleh Pak." Dibukain. Ya ya ya, oke baik. Makasih Pak Koko ya. Hari tutup portal nasional. Hari tutup portal nasional. Seluruh wilayah Indonesia jalan ditutup sementara untuk kegiatan HUT RI. Nah ditutup terus kegiatannya warga-wargi, saya dikoreksi sama Pak dosen ilmu komunikasi Undip. Ya warga aja itu udah Jawa ya, seluruh jalan umum lokal dan akses ditutup sementara, semua warga merayakan HUT RI bersama di lingkungan masing-masing, sambut hari kemerdekaan dengan sukacita dan semangat gotong royong. Ya luar biasa gambarnya ya kan, orang joget-joget olahraga gitu kan, seru-seru. Pak Koko makasih. Maaf, di tempat Anda juga tutup portal, siapa yang di tempatnya tutup portal tadi? Kalau di tempat saya enggak, di RT saya enggak, karena kasihan sih kalau ditutup, kita nggak bisa keluar masuk juga. Ditutup beberapa maksudnya ya, beberapa bagian gitu. Pak Miftah, event Semarang bulan depan Mas Don, Sheila on 7. Terus, apa ini? Oh. Live. Ya, bentar. 17 Agustus waktunya War Ticket. Untuk event Semarang bulan depan. Sheila on 7. Gitu ya. Ini... Yo, oke, siap. Sekarang ini ya, Zamannya war ticket ya, mau ikut upacara di istana juga war ticket loh, walaupun gratis. Ibu Nini Erwati, gimana Bu?
2: Salam buat tamu-tamunya Pak Soleh ya, iya. Mohon maaf ya. Sorry. Tapi bingung juga ya kalau misalnya ada tamu dari ya apa overseas gitu ya, luar negeri, karena sekarang ada 1-2 tahun kemarin di KITB bekerja di sana, itu kan banyak tulisan-tulisan tempat-tempat resto-resto yang asing ya, maksudnya huruf-huruf asingnya
0: iya,
2: juga.
0: Bener.
2: Sebenarnya sempat pengen belajar juga sih, cuman menyerah lah sudah, otaknya sudah nggak bisa buat mikir belajar yang begitu. Salut Pak Soleh ya, semangat.
0: Iya, yeah. Ada yang bilang jangan bilang, tapi tadi Bu Lili bilang umur saya udah begini nggak ya, nggak ada hubungan sama umur ya, otak udah penuh ya kan, soalnya kalau aku mah udah tua, kalau mau belajar yang baru langsung dimarahin sama orang-orang di thread. Ya. Pak Didi Suhu. Monggo Pak Didi, lagi perjalanan kah?
3: Wah, aku itu kalau musim kayak gini tuh ya seneng, yang sedih juga.
0: Kenapa? Ini
3: senengnya tanggapan main musik banyak.
0: Oke.
3: Okay. Sedihnya apa? Kalau malam 17-an, Pak, betul hari tutup portal nasional, betul.
0: Iya sih.
3: Jadi belok sana tutup belok wah.
0: Iya.
3: Kadang sampai di TKP itu sampai telat gara-gara tutupan itu. Pernah saya minta dijemput pakai sepeda motor gara-gara mobilnya nggak bisa masuk, semuanya ditutup semua.
0: Beneran sih. Iya. Yeah. Makanya perlu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan panitia ya Pak ya. Pak Soleh, gimana Pak Soleh?
4: Nggih, suwun Bu, saya layani dengan pakai
0: bahasa
4: aplikasi terjemahan aja.
0: Oh iya, pakai aplikasi, benar-benar.
4: Kalau kelamaan ya paling pakai kode aja, gitu aja Bu, lebih praktis pakai kode.
0: Iya, siap. Makasih ya. Pak Soleh, Pak David Un ini melaporkan, sore Rasika, hari ini perjalanan dari Welahan ke Semarang start dari Welahan 15.35, saat ini sampai desa Geneng cuaca gerimis. Hah, seriusan udah ada gerimis di kita? Wah, udah gerimis nih kawan di desa Geneng dari Welahan ke Semarang. Oh iya, udah tertik-tertik itu mobilnya. Tapi terletek-terletek doang terus gak jadi Pak kan? Iya kan? Nanti kalau udah jadi agak hujan beneran, cerita lagi ya Pak ya.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
6: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
2: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
1: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: apa yang ada di Indonesia yang tidak Anda cintai? Indonesia ini penuh dengan hal-hal yang kita cintai. Sumber daya alamnya, pemandangannya, hutan-hutannya, manusia-manusianya, warga-warginya, maksud saya warga negaranya. Apa yang tidak Anda cintai dari Indonesia? Jangan dibilang pejabatnya ya. Jam 4 sore lebih 7, saya baca WA Anda, ada Pak Yulianto Prasetya Utama. Hari Minggu sore, selamat sore kawan Rasika, semangat. Hari Minggu saya tetap bekerja, kos ngelamar pengupas bawang merah belum keterima. Daftarnya di mana? Ada ordal nggak? Pantesan nggak keterima. Kenalan dulu sama ordal dong. Lumayan loh, kan 700 ribu per kilo ngupas bawang, ya kan? Bagi aja berapa persen per persen sama orang dalam, masih lumayan, masih cuan tuh. Saya kok ngompori. Baik, Pak Yulianto laporan pukul 14.30 sampai 15.50 dari Salatiga ke Stasiun Tawang via konven. Lalin lancar dua arah cenderung landai, termasuk kawasan Bawen dan Semarang Kota. Di Simpang 5 nampak ada persiapan untuk upacara HUT RI. Siap, makasih Pak Yul informasinya. Lanjut sama Pak Purwono. Pak Purwono, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Ini habis makarya ya Mas Doni, minggu masuk ini.
0: Asik.
1: OTW dari Pati ya.
0: Yeah.
1: Ini pukul 16 lebih 10 sampai di Puri. Minta info jalur sampai di Ungaran ya. Ada ketersendatan apa enggak? Ya. Sama, kalau aku enggak cinta nih sama anu Mas. Perbuatan manusianya itu Mas.
0: Perbuatan manusia Indonesia.
1: Koruptor itu Mas, yang gitu. Menghancurkan semuanya Mas Doni. Iya Mas gitu. Doni
0: saya
1: jadi korupsi terus.
0: Saya setuju ya. Suka saya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Pantura Timur nih. Dari mulai Pati menuju Kudus lewat Lingkar ataupun lewat kota secara umum aman. Kudus, Demak, gak ada masalah. Demak, Semarang, los. Kayaknya kabar bagus dan menyenangkan. Yang tadi ada perjalanan, ada yang sudah perjalanan dari arah selatan ke Semarang. Tadi tuh dari Solotigo, dari Salatiga ke Tawang, Pak Yulianto. Lancar. Jadi Pak Pur aman, los. Tetap hati-hati di jalan ya. Pak Sky, makasih ya bergabung. Kirim video, captionnya izin lapor bang. Lapor apa bang?
2: Ya,
0: ramai sekali, heboh sekali. Pak, keterangannya pak, ini di mana, lewat mana? Waduh, heboh si adik. Truk mogok di? Ini si Pak di ini enggak tanjakan itu Pak. Enggak tanjakan mau ke arah saya enggak tahu. Pak, keterangannya mana Pak? Oh, Mbak Wen. Oh, Bawen. Oke, Bawen ada truk mogok. Oke, siap. Arah yang kemana nih, Pak? Coba saya cek di sini. Tapi lalu lintas masih aman ya. Iya sih, lalu lintas masih aman karena dia di pinggir dan volume enggak begitu padat. Oke, makasih ya, Pak. Pak Sky. Nah ini kasih keterangan, Pak.
3: Tanjakan Bawen bang,
0: oke okay. Siap, tanjakan Bawen. Oke. Tapi arus masih lancar ya pak ya, karena volumenya nggak begitu padat kan. Siap, makasih pak. Bu Nini Erowati update lagi dari perjalanan kah? Monggo.
4: 28 menit persis sampai BSB.
2: Banyuwangi aja BSD.
0: Oke.
2: Karena info dari anak-anak di Jatisari depan rumah saya taman.
0: Ada lomba.
2: Sudah berdiri.
0: Oh, panggung.
2: Panggung buat acara nanti malam.
0: Iya sih.
2: Jadi mau istirahat dulu aja di WSB Teman Pelangi. Nanti malam-malaman baru ke
0: Jatisari
2: untuk makan gudangan. Terima kasih sudah menemani Mas Don.
0: Thank you, Bu.
2: Mau belok dulu.
0: Siap-siap.
2: Sudah sampai di WSB. Untuk kawan-kawan Rasika semua yang masih di jalan, percayalah hari ini menyenangkan sekali jalannya, semuanya wus. Dari Pemalang juga tadi apa?
0: Lancar ibu ya?
2: Enggak rame, sangat lancar. Cuman 1 jam aja di tol.
0: Sip.
2: Nah, sekarang sudah sampai di BSB.
0: Siap, Bu.
2: Istirahat dulu buat nanti malam.
0: Kita siap-siap
2: merayakan kemenangan Independence Day dan Hari Gudangan Nasional kata Bung Jamal.
0: Oh, oke. Okay.
2: See you again besok ya, Mas Don.
0: Thank you, Bu.
2: Thank you.
0: You're welcome, ma'am.
2: Masuk ke BSB.
0: Yap. Selamat siap-siap untuk rebah-rebah dan malam nanti siap-siap untuk menikmati gudangan dan hari tirakatan ya, tirakatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya yakin Anda ya lagi persiapan juga di tempat Anda masing-masing. Di saya juga, saya disuruh nyiapin remaja-remaja untuk ngisi acara nanti malam. Jadi semangat, merdeka.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 81 tahun Indonesia merdeka. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kemerdekaan ini bukan pemberian. Kemerdekaan ini adalah perjuangan. Para pahlawan pendahulu kita, para pendiri negara kita, itulah yang menjadi spirit dari kemerdekaan ini. Kita saat ini akan melanjutkan ke depan untuk tetap memerdekakan negara kita dari setiap penindasan dan diskriminasi yang ada. Saya dan Cesa Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, mengucapkan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Bangsaku. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just gonna be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, did you clean your room? I don't want to clean my room. Listen here, young man. If you don't clean your room, I'm gonna make you go viral. I will make you go viral, young man. No, don't do it, daddy.
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

Olivia Dane. It's so easy to fall in love. Olivia Dane ini anak muda yang berjaya di Grammy tahun kemarin ya. Okay, tapi bicara soal easy atau mudah atau gampang, gimana sih cara paling gampang mencintai Indonesia kalau menurut Anda? Gimana cara gampang sebagai bukti kalau kita cinta Indonesia? Gimana tuh kalau menurut Anda? Nah, sambil saya pengen denger POV Anda, saya mau naik helikopter dulu lagi ya. Nah, helikopter menggunakan helikopter views. Bagaimana situasi Kedung Sepur sekarang ini?

0: Podcast.
1: Selamat akhir pekan ya. Selamat akhir pekan. Akhir pekannya mau habis tapi gak apa-apa. Nikmati dulu sisa-sisanya sampai nanti malam. Ya. Melihat Gedung Sapur mulai dari Kendal ya. Mulai dari Kendal. Kendal masih aman kawan. Seputaran alun-alun Kendal gak ada masalah. Sampai di kawasan Cepiring juga aman. Di Simpang Sri Agung masih cukup padat. Padat biasa aja. Kemudian lingkar Kaliwungu aman, Brangsong aman, persimpangan arah Pelabuhan Kendal juga aman, lingkar Kaliwungu Mangkang aman, Mangkang ke arah Kota Semarang aman, KIW juga aman, alhamdulillah. Sampai Kalibanteng juga aman, Kalibanteng ke arah Pelabuhan aman, ke Raya Kaligawe juga aman, termasuk di Putaran Kubro. Raya Kaligawe, Bablas menuju Genuk Sayung, Demak, Demak Kudus, ini secara umum dua arah juga nggak ada masalah. Oke, menyenangkan. Kecuali Raya Kaligawe sekarang ini ada kepadatan di lintasan kereta api dua arah. Mungkin ada kereta lewat. Sementara Timur Tengah saya cek juga gimanakah Meranggen. Meranggen sekarang terlihat masih aman. Bagaimana di Pasar Karangawen juga masih aman. Bagaimana titik di Bundaran Gubuk juga masih aman. Di Penawangan bagaimana di Jatilor. Nah, Jatilor masih ada padat ya, antre. Di Jatilor dua arah dari arah Semarang dan dari arah Purwodadi imbas dari pekerjaan jalan di sana. Terus kalau ke Semarang gimana ya? Semarang lantai 1, Semarang lantai 2. Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Gombel naik sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, Bablas, Karangjati, Bawen. Aman, Bablas Solotigo masih aman, Ambarowo juga aman. Ke kota Semarang ya bagaimana? Semarang kota juga, oh iya masih aman lah, padat-padat biasa aja. Termasuk di downtown Simpang 5. Oh ini kok sepi banget ya. Lagi persiapan untuk upacara besok, mungkin udah ditutup-tutup kali ya. Saya belum tahu. Tapi tadi ada yang kasih kabar lagi ada persiapan upacara, persiapan di Simpang 5 Semarang, lapangan Pancasila untuk persiapan upacara besok. Oke, itu pantauan saya menggunakan helikopter views situasi di Gedung Sepur sekarang ini. Tambahkan informasi dari Anda, wahai Laskar Kelana Kota.

Oke, saya ke Pak Thomas. Pak Thomas lagi perjalanan lewat di Banjir Kanal Timur. Terpesona dengan bunga

Tanebuya. Ini bunga, aku dengar orang nyebutnya beda-beda nyebutnya. Ya, bunga kalau versinya Pak Thomas nih bunga Tanebuya di Banjar, di Banjir Kanal Timur mulai bermekaran, ini videonya. Oh iya, ini dia indahnya, kayak sakura ya Pak ya. Oke, siap. Makasih Pak Tom. Kemudian ini dari Pak Ridwan. Pak Ridwan, selamat sore Pak. Thank you sudah bergabung. Kasih laporan. Ini bagusnya saya giniin dulu aja ya. Klik. Nah, ini better nih gini. Oh my god. Ya. Oke. Kok kagak bisa. Ya wis. Oke, Pak Ridwan. Ini informasinya adalah melaporkan saya melintas di jalanan di Kota Salatiga. Cuaca agak mendung. Lalu lintas di Kota Salatiga ramai tapi lancar semua gitu. Oke. Agak mendung ya. Ini musim kemarau masih. Karena itu pengen dengerin lagu kemaraunya Prambors Band. Oke. Pak Ridwan, thank you ya. Pak Adi Nugroho. Sebelum Pak Adi Nugroho sama Kak Heni Gina ke Pak Ridwan Demak. Oh, tadi Pak Ridwan Salatiga, ini Pak Ridwan Demak. Kok sama ya, bisa jejer ya. Dua Ridwan, satu di Salatiga, satu di Demak. Pak Ridwan Demak melaporkan Demak ke Semarang berangkat Wisma Halim jam 16. Tol ABC lancar. Ya ya, ini informasi singkat pada jelas gini nih, tapi harus dicerna dulu ya kan. Dari Demak ke Semarang berangkat dari Wisma Halim, bener Pak ya? Demak ke Semarang berangkat dari Wisma Halim jam 16.00 lewat tol ABC lancar. Ya, kurang lebih begitu Pak, atau mungkin begini, Demak ke Semarang, Semarangnya di BRKT Wisma Halim. BRKT Wisma Halim itu mana? Enggak ya, itu berangkat beneran ya. Pak Ridwan, tolong saya dikoreksi. Dari Demak Semarang berangkat dari Wisma Halim jam 16.00 lewat tol ABC lancar. Siap, makasih Pak Ridwan. Confirm if I am wrong. Kak Heni Gina. Sore Kak Don, siaran sampai jam berapa nih? Bentar lagi, nanti jam 5 Faiza Muhtar bersama Anda kawan ya. Semangat dan sehat selalu, thank you. Dari tadi siaran loh, iya dong. Kalau anak cewek sekarang, itu pinter-pinter sekali. Pinter dandan. Betul lagi Kak Don, iya ya. Kak Don kalau siaran pandai berimprovisasi, terutama untuk atensi yang bernada provokatif. Main aman nih. Cari aman ya. Iya takut. Kayak ini gini, thank you ya. Nah, kalau ini serius nih. Pak Adi Nugroho nih. Bapak dosen di Wisip Undip. Dosen ilmu komunikasi. Pak Adi makasih ya terus bersama Rasika. Jadi ini menyampaikan renungan 81 tahun Bung Doni. Jangan lupa kita punya kelemahan pernah dipecah belah. Davide et impera. Betul Pak. Ingat kita pelajaran itu waktu itu ya. Itu hal yang di 81 tahun merdeka ini menjadi introspeksi diri kita. Mestinya sebagai warga bangsa. Itu sangat terbuka dengan internet yang mengglobal. Oh ya, tips saat sore seperti ini. Sebaiknya kita berlalu lintas di jalur utama kelurahan atau desa. Karena kalau lewat jalan dusun atau lewat RT tertentu biasanya lebih singkat. Oh iya, kalau biasanya lewat jalur RT ya kan, jalur dusun atau lewat RT tertentu yang biasanya lebih singkat, bisa jadi ini ditutup untuk acara tirakatan
nanti malam. Bener ya, hari tutup portal nasional. Jadi mending ini lewatnya jalur desa aja gitu, jalur besarnya ya. Jalur raya di desa. Pak Di, thank you banget. Jadi mengingatkan kita kawan, David VIII Emperor dulu pernah dipakai Belanda mengadu domba kita waktu masa penjajahan dulu. Nah sekarang sangat mungkin digunakan lagi dengan globalisasi, dengan internet itu sangat-sangat-sangat terbuka sekali, kata Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho, matur nuwun. Pak David Un, jam 16.40 sudah sampai di rel kereta Kaligawe. Tadi tidak jadi hujan, hanya gerimis. Ya kan? Ini ngeprank. Ya, lali lancar ya tadi. Ini dari secara umum tadi dari Walahan kan, Walahan ke Semarang, Walahan mulai 15.35, terus 16.40 udah sampai di rel kereta Kaligawe. 15.35, saya lagi ngitung-ngitung nih. 15.35, 16.35. 1 jam kan tambah 5, 1 jam 5 menit. Dari Walahan menuju ke Kaligawe. Lancar ya, Pak ya. Tadi enggak jadi hujan, oke. Tadi di TL Trengguli adalah ke mobil Avanza putih dan truk sekitar jam 4-an. Oke. Tapi tidak mengganggu trafik ya, karena mungkin posisinya di pinggir dan trafiknya juga enggak begitu padat banget gitu. Oke. Matur nuwun Pak David Un, ini kejadian kecelakaan yang di Trengguli tadi menjadi pengingat juga yang masih di jalan raya untuk selalu waspada, hati-hati di jalan, dan selalu konsentrasi. Manfaatkan atau gunakan segala cara untuk bisa berkonsentrasi di jalan, karena itu sangat krusial banget. Misalnya apa? Saya itu Doni ya, kalau bisanya konsentrasi itu, kalau saya minum teh hijau. Hajar, minum teh hijau, biar konsentrasi di jalan, itu penting.

asik sekali kalau musim kemarau begini panas-panas minum teh hijau. Jangan banyak-banyak esnya ya kak. Musim kemarau ada bunga-bunga yang favorit banget tuh sama musim kemarau, mekarnya itu ndadi banget kata orang Jawa. Misalnya bunga bougainville. Di depan rumah saya ada bougainville warna ungu tua sama jambon tua, jambon. Itu pas musim kemarau gini, wih buahnya banyak banget dan cerah sekali. Terus ada lagi bunga yang tadi dilaporkan sama Pak Thomas ya, di Banjir Kanal Timur lagi bermekaran. Ibu Widya cerita, tabebu ya Mas Doni namanya. Oke, tabebu ya. Ya, saya dengar beberapa orang nyebutnya beda-beda. Pak Thomas tadi nyebutnya adalah tanebuya. Mungkin salah ketik ya Pak ya. Tabebuya. Ini aduh, mohon maaf. Istilahnya ada yang nyebut tabebuya ini pohon trompet emas. Ini sejenis tanaman yang berasal dari negara Brazil dan termasuk jenis pohon besar. Seringkali dikira kayak tanaman sakura oleh kebanyakan orang karena kalau berbunga bentuknya mirip seperti bunga sakura, padahal bukan. Ibu Widya matur nuwun ya untuk pencerahannya. Thank you. Nah, sekarang mari nikmati bunga-bunga yang bermekaran mungkin di depan rumah. Bougainville Anda lagi mengundang pesona dari orang-orang di sekitar rumah Anda. Lagi di jalan mungkin, lagi lewat di kanan kirinya ada pohon tabebuya. Benar ya? Silakan dinikmati keindahan bunga tabebuya yang bermekaran misalnya di seputaran Banjir Kanal Timur. Sambil kita menikmati komposisi lawas dari Prambors Band. Lagunya berjudul Kemarau. Terima kasih Anda masih terus bersama Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar, nanti habis saya Faiza Muhtar bersama Anda.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Prambors Band musim kemarau. Lagunya pas sekali dan nuansanya sadu sekali. Baiklah, sementara itu dari jalan ada Pak Ruby in Creo yang mengabarkan adanya antrean. Wis, antreannya ini di manakah Pak Ruby in? Monggo Pak laporannya Pak.
1: Sore ya Mas, menginfokan ya Mas, di turunan Gombel nggak tahu
0: turunan
1: ada
0: Gombel.
1: Fortuner dan belakangnya ada motor kayaknya ada terjadi apa tabrak belakang Mas, agak tersendat di turunan Gombel.
0: Turunan Gombel.
1: Terima kasih tadi mau ambil fotonya agak penuh Mas seperti itu, terima kasih.
0: Akhirnya bisa bikin ambil foto juga ya, oke. Turunan Gombel, turun ya, yang turun agak padat, melambat dikit ada totolan antara mobil sama motor gitu katanya. Pak Ruby in Creo, matur nuwun. Jadi sekali lagi menjadi pengingat ya, masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
6: Menyusuri jalan raya.
5: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com. Dan ikuti Instagram @rasika_usa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kawan Rasika? Selamat sore, selamat malam Agustusan ya. Malam tirakatan sudah dipersiapkan untuk bersama-sama berdoa, bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang sudah mencapai yang ke-81 ya. Semuanya sudah disiapkan, tempat juga sudah disiapkan, panggung untuk pentas nanti malam juga sudah disiapkan, makanan juga sudah disiapkan ya. Rame banget, sudah dihias warna-warni, lampunya juga megah sekali. Kemudian sound systemnya juga sudah menggebar sana sini. Meriah ya untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, perjalanan menuju kemana? Bagaimana dengan kondisi lalu lintasnya? Apakah ramai atau justru sebaliknya karena sedang pada persiapan untuk malam tirakatan akhirnya tidak banyak yang melakukan perjalanan? Jadi lebih lengang dibandingkan dengan hari biasanya. Silakan bisa diinfokan ya untuk kondisi lalu lintas hari ini di 081-3258-58500. Saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 9 malam. Untuk catatan terkait dengan lalu lintas sore hari ini tidak banyak ya. Artinya untuk kondisi lalu lintas aman terkendali. Untuk dalam kota Semarang malam hari ini atau sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Kemudian yang menuju ke arah timur, menuju ke Demak dan menuju ke arah Kudus juga lancar. Menuju ke arah Pati juga lancar, ke arah Jepara juga lancar untuk sore hari ini kawan-kawan. Jalur menuju Pantura Barat, menuju Kaliwungu, menuju ke arah Kendal, Pekalongan sampai dengan Pemalang dan seterusnya ya untuk jalur Pantura lancar, tidak ada kendala kecuali untuk beberapa titik yang saat ini sedang ada pekerjaan jalan, itu pun tidak menyebabkan ketersendatan atau antrian yang cukup signifikan. Artinya secara umum bisa dipastikan untuk kondisi sore hari ini lancar. Jalur yang menuju ke arah selatan dari Semarang menuju ke arah Ungaran sampai dengan Bawen juga sore hari ini lancar kawan-kawan. Lanjut sampai dengan Salatiga dan juga sebaliknya, Salatiga menuju ke Bawen juga lancar. Untuk yang perjalanan ke arah Muntilan menuju ke arah Magelang untuk sore hari ini juga sama ya, lancar, tidak ada kendala. Yang lewat jalur Kopeng juga untuk sore hari ini tidak terlalu banyak ketersendatan. Di Pasar Getasan juga sore hari ini aman ya, tidak ada antrian terkait dengan ya untuk aktivitas pasar, entah itu bongkar muatan dan lain sebagainya ya untuk sore hari ini. Overall untuk kondisi lalu lintas di semua ruas jalan terpantau lancar, aman, terkendali.

0: it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momen istimewa ya, menjadi momentum untuk merawat keakraban, keguyuban, sekaligus menyolidkan tim dalam berbagai elemen masyarakat. Jadi semua lapisan masyarakat semuanya bergembira di berbagai lomba, di kampung, di kantor, kemudian di lembaga lain ya. Ini juga menjadi sarana untuk menyatukan entitas maupun pribadi-pribadi. Jadi momen ini hampir ada atau mengisi di semua tempat ya kawan-kawan. Apalagi kalau sudah menjelang malam tirakatan kayak gini nih, semuanya jadi guyup rukun mempersiapkan segala sesuatunya. Nah itu makanan dan lain sebagainya begitu ya, semangatnya juga luar biasa. Bendera ini juga menghias di mana-mana. Yang menarik untuk tahun ini kawan-kawan, di ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih yang utuh sepanjang 481 meter ini dibentangkan dari Tugu Jogja sampai titik 0 km Yogyakarta. Kemarin ya, tanggal 15 Agustus sore. Jadi sekitar 1000 peserta ini ikut mengarak bendera tersebut menyusuri kawasan Malioboro, kemudian juga disaksikan oleh masyarakat dan juga wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan kirab merah putih Yogyakarta ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus meneguhkan semangat persatuan dan kebangsaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang melepas kirab merah putih di gerbang barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dan hadir juga di momen tersebut ada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, kemudian jajaran Forkopimda DIY, para pimpinan TNI dan juga Polri, kemudian pejabat pemerintah daerah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan sejumlah elemen masyarakat. Jadi berdasarkan titah Sri Sultan, kirab merah putih ini menjadi momentum untuk menanamkan kesadaran kebangsaan, terutama kepada generasi muda. Menurut beliau, kegiatan semacam ini memiliki nilai filosofis karena jarang sekali digelar ya, dan menjadi ruang perjumpaan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Jadi peristiwa seperti ini menurut beliau sangat bagus karena jarang dan belum tentu setahun sekali ada ya. Jadi diharapkan dengan adanya pengibaran atau pembentangan bendera merah putih sepanjang 481 meter ini bisa memberikan filosofis dalam batin untuk tumbuhnya rasa kebangsaan dari generasi-generasi, kemudian juga memberikan atau menumbuhkan kesadaran bahwa kita perlu bangga menjadi bangsa Indonesia. Sri Sultan ini juga berharap bahwa masyarakat yang berada di sepanjang jalur kirab tidak hanya menjadi penonton, tapi juga ikut memegang dan ikut mengarak bendera merah putih. Jadi keterlibatan masyarakat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kuat tentang arti persatuan dalam keberagaman. Luar biasa ya di Jogja untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dirayakan dengan sedemikian rupa, mengajak semua lapisan masyarakat untuk kembali merasa bangga terhadap negaranya gitu ya. Bisa ikut membentangkan, membawa, ikut mengarak juga untuk menjadikan peristiwa atau acara tersebut sebagai momen untuk menguatkan lagi nasionalisme dan kebangsaan semua generasi yang kayaknya sudah hampir luntur, betul? Oke, bagaimana dengan perayaan kemerdekaan di tempat Anda kawan-kawan? Kalau Jogja tadi meriah sekali ya dengan nuansa kebangsaan yang sangat kental dengan adanya pengibaran bendera merah putih utuh sepanjang 481 meter dari Malioboro sampai dengan titik 0 km Yogyakarta. Di tempat Anda apakah ada hal yang menarik juga? Silakan bisa disampaikan di sini di 081 3258 58 500. Jogja ini juga masih menjadi perhatian karena di Jogja ini akan menerapkan bahasa Kromo Inggil ya untuk pelajar. Wah, kalau saya di sana udah N, harus belajar dari nol ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan hal-hal istimewa sesuai dengan predikatnya, Yogyakarta Istimewa. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, ada informasi apa di 081-3258-5850 bisa Anda gunakan untuk sharing informasi lalu lintas, informasi aktivitas, dan juga informasi terkait dengan cuaca ya di tempat Anda seperti apa untuk sore hari ini. Pak Puji Waluyo, selamat sore Pak Puji Waluyo. Ini lagi berhenti di TL mana nih? Krapyak kah? Informasi perjalanan dari Semarang Kota lewat Kalibanteng, Krapyak, Jerakah dan sampai KIW untuk lalinnya lancar di kedua arah. Oke. Dan bagaimana, apakah masih padat, ramai atau justru sebaliknya Pak Puji Waluyo untuk kondisi lalu lintasnya lengang? Karena sudah menjelang petang ya, sudah pada pulang untuk persiapan malam tirakata nanti. Silakan nanti bisa diinfokan ya, jalur-jalur mana yang Anda lewati, bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya sore hari ini. Pak Purwono, apa kabar Pak Purwono? Lagi OTW kah?
1: Selamat sore Mbak Pai.
0: Sore Pak Purwono.
1: Dari Pati, pukul 17.26 masuk Lingkar Demak ya. Tadi setelah istirahat sejenak di Demak, isi BBM, si BBM sopire, rakwat ngabri gak gas Mbak. Jadi isi BBMnya dulu, okay. Drivernya. Minta info jalur sampai Ungaran ya, ada ketersendatan apa tidak di Sayung, di tol, atau di Kaligawi. Terima kasih.
0: Baik Pak Purwono. Wah Pak Purwono ini lagi perjalanan dari Pati menuju ke arah Ungaran ya. Untuk sore hari ini jalur Pati, Kudus, Demak sampai dengan Ungaran mau lewat jalur konvensional atau lewat jalan tol lancar Pak Purwono. Ini juga yang masih saya tanyakan ke kawan-kawan Rasika yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, apakah iya kondisinya selengang ini? Karena kalau berdasarkan pengamatan di sini, pantauan kayaknya waduh, lalinnya luar biasa ya, merdeka nih untuk yang sedang dalam perjalanan. Untuk Sayung juga sama, merdeka dari rob, tidak ada antrian, tidak ada ketersendatan juga. Di Kaligawe juga sama, lancar di jalur konvensional dalam kota Semarang menuju ke arah Ungaran juga lancar, tidak ada kendala. Lewat jalan tol juga, aduh bebas hambatan ya. Wus langsung sampai. Tapi tetap hati-hati ya, meskipun jalannya cukup lengang atau tidak terlalu ramai, kawan-kawan tetap harus waspada. Oke, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Puji Waluyo, apa kabar? Untuk lalinnya lengang ya, cuma di pertigaan pintu masuk KIW yang arah ke Tugu itu ada ketersendatan, itu juga pendek saja. Terima kasih Pak Puji Waluyo, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk Anda kawan-kawan yang sore hari ini sedang on the way, sedang dalam perjalanan menuju pulang kan, untuk merayakan tirakatan bersama dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, sambil diupdate nanti informasi lintasnya di 081-3258-5850 di Kelana Kota, Rasika.

sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Yang nanti malam mau menyelenggarakan tirakatan, jangan lupa selipkan doa untuk para korban bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur ya. Yang semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberikan keselamatan, kekuatan dan ketabahan. Dan korban yang meninggal dunia juga mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi magnitudo 7,7 ini mengguncang Kabupaten Nagekeo di NTT pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus tepatnya pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG sempat menyatakan peringatan dini adanya tsunami tapi berakhir pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. BMKG juga melaporkan ada 235 kali gempa bumi susulan dan proses stabilisasi sesar diperkirakan memerlukan 2 hingga 3 minggu. Kemudian menurut data BNPB pada hari Sabtu pada pukul 18:48 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dan ratusan rumah dilaporkan rusak. Ini juga berdampak di Flores NTT kawan-kawan. Jadi untuk yang nanti malam ada tirakatan, titip doa ya untuk saudara-saudara kawan-kawan yang ada di NTT. Semoga diberikan segala kebaikan dari gempa ini, diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Dan adanya peristiwa gempa di NTT ini juga mengubah beberapa agenda di beberapa wilayah kawan-kawan, seperti di Kabupaten Tuban ya, yang tadinya sedianya akan dilakukan peringatan atau perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 besok setelah upacara penurunan bendera, akan dilakukan beraneka lomba atau festival lomba. Ini juga dibatalkan untuk pesta kemerdekaannya sebagai wujud simpati dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pesta kemerdekaan di Kabupaten Tuban dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dibatalkan. Dan bersama-sama nanti akan berdoa untuk saudara-saudara di NTT yang terdampak agar diberikan keselamatan, kekuatan, dan ketabahan. Serta proses penanganan dan pemulihan bencana dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau menurut pemerintah Bupati Tuban, duka NTT adalah duka kita bersama. Tidak hanya menurut mereka ya, menurut kita juga sama. Duka NTT adalah duka kita bersama. Jadi sebagai bentuk simpati, beberapa acara yang memeriahkan begitu ya, terkait dengan perayaan, kemeriahan ini ditunda atau dibatalkan untuk sama-sama merasakan prihatin dari bencana atau peristiwa yang tidak diharapkan oleh siapapun begitu ya, bencana alam, gempa bumi yang dirasakan atau yang menimpa saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Nanti bisa ditambahkan lagi untuk kondisi lalu lintasnya malam hari ini kawan-kawan. Sekarang sudah jam 17:42 dan bersama-sama kita akan break dulu sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib sebelum nanti kita lanjutkan berkelana kota sampai jam 9 malam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Jam 18 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Sekarang kawan-kawan, sampai di mana perjalanan Anda untuk petang hari ini? Untuk kondisi lalu lintas masih aman terkendali ya. Tidak ada kendala dan tidak ada antrian, ketersendatan, dan juga sayung aman dari rob kawan-kawan. Untuk lalu lintas dalam kota di Semarang untuk sore hari ini atau petang hari ini tampak normal seperti biasa, tidak padat meskipun akhir pekan ya, karena kemungkinan menjelang malam tirakatan, jadi banyak yang sore sudah harus sampai di rumah. Keadaan mungkin akan berbeda dengan besok pagi, hari Senin, habis upacara. Upacara bendera dimulai jam berapa? Nah, kalau yang sekolah ya, pagi-pagi udah harus berangkat. Pagi besok meskipun hanya upacara saja, tapi diharapkan untuk tetap datang mengikuti kegiatan upacara. Tidak hanya anak sekolah, ibu-ibu PKK juga ya. Yang besok mau bertugas jadi petugas upacara, petugas pengibar bendera, wah semangat ya kawan-kawan. Jadi untuk malam tirakatan nanti dibatasi, enggak sampai tengah malam pasti, karena besok pagi yang punya anak sekolah harus bersiap-siap pagi-pagi untuk mengantarkan anak-anak berangkat sekolah untuk mengikuti upacara. Yang berangkat kantor juga sama ya, di instansi pemerintah, di lembaga-lembaga. Ini juga sama, besok hari Senin akan merayakan, mengadakan, mengikuti upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, dan malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita ada kawan di 9657 nih. Salam kenal dari Kakak Ira. Kakak Ira di Kudus ya. Salam kenal juga, terima kasih. Pak Prayitno, apa kabar?
1: Malam Mbak Faisal.
0: Selamat malam.
1: Kabar Asika. Nisa mau pulang Mbak. Sepi jalanan. Kita nggak pernah diselip mobil, kita juga nggak pernah diselip mobil. Jadi depan saya itu kosong, lengang.
0: Adem ayem ya.
1: Biasanya saya pulang jam 9, ini mau pulang jam 6 Mbak. Sudah sampai Penggaron.
0: Okay.
1: Nanti Mbak Faisa nggak ada yang nemenin Mbak di Kelana Kota Malam Mbak. Saya kira begitu.
0: Iya, udah pada.
1: Terima kasih.
0: Pada ngumpul ikut tirakatan ya, sayang gak ikut. Jadi saya nunggu kabarnya aja deh, boleh live dari masing-masing lokasi, lokasi tirakatan ya. Ah, biasanya ada momen pembagian hadiah untuk para juara lomba, ya kan? Juara gak nih Anda? Juara lomba apa? Atau anak-anak deh, juara lomba apa? Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan warga sekitar ya, kawan-kawan yang biasanya jarang ketemu. Momen tirakatan 17-an seperti ini biasanya akan jadi meluangkan waktunya untuk bisa pulang berkumpul bersama dengan warga, dengan para tetangga gitu kan, untuk mengadakan tirakatan atau sama-sama memanjatkan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Ada hiburan juga, ada origin tunggal, ada karaokean ya kan. Ada yang nanggap orkes. Sound horek ada enggak? Selamat menikmati malam kebersamaan dengan kawan-kawan Anda. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Abis acara nanti beres-beres dulu, gotong royong dulu, bersih-bersih bersama. Abis itu istirahat bersama. Besok pagi upacara bendera. Nah, abis upacara bendera bolehlah lanjut tidur lagi. Atau jalan-jalan aja, liburan ya bersama dengan keluarga. Biasanya ada banyak promo. Kalau tanggal 18 hari kemerdekaan tuh, ya ada promo-promo istimewa, nanti bisa di search di laman-laman resminya KAI misalnya. Apakah ada diskon khusus atau BRT? Nah, biasanya ada ya. Apakah bayarnya Rp17 saja? Karena dulu pernah bayar Rp17 saja dalam rangka ulang tahun kemerdekaan ya, tanggal 17. Mungkin akan ada lagi. Jadi silakan bisa dicari-cari ya. Terus yang di tempat-tempat makan, resto atau kafe, ayo kita berburu diskon 17%. Jangan 17% dikit. diskon 81%. Ya kan ulang tahun ke-81 ya. Diskon 81% dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu dong yang kita cari ya kawan-kawan ya. Terus terkait dengan pengibaran bendera, bukan pengibaran ya, tapi pembentangan bendera merah putih yang dilaksanakan di Jogja Istimewa itu ternyata tidak hanya kemarin hari Sabtu aja. Nanti hari Sabtu depan tanggal 22 Agustus juga akan ada pembentangan bendera merah putih di Pantai Parangtritis. Jadi untuk tanggalnya 22 Agustus bendera merah putih sepanjang 481 meter ini akan dibentangkan dari sepanjang Tugu ya, dari Tugu menuju ke Parangtritis kawan-kawan. Nah kalau ada waktu silakan boleh merapat sekaligus berlibur bersama dengan keluarga di Parangtritis ya, untuk menyaksikan pembentangan bendera merah putih yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Korem 072 Pamungkas ini mempersembahkan Jogja Merah Putih, sebuah wujud semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembentangan bendera merah putih sepanjang 481 meter. Ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Jogja Merah Putih juga akan semakin semarak dengan penampilan tentara keraton. Jadi silakan nanti kalau ada waktu ya, atau bisalah diluangkan waktunya untuk bisa berkunjung ke sana untuk menyaksikan bagaimana jalannya pembentangan bendera merah putih 481 meter. Pak Purwono sudah sampai di mana, Pak Purwono?
2: Selamat malam, Mbak Fai.
0: Selamat malam.
2: 18 lebih 10 menit perjalanan. Mm-hmm. Ini sudah sampai di gerbang tol Muktiharjo ya. Mm-hmm. Sampai sini lancar jalannya, di Sayung pun lancar tadi. Sedikit tersendat di depan kino karena ada yang putar balik aja di situ ya. Tapi overall lancar pol ya. Gaspol. Filmnya yo perhatikan jalannya nggih.
0: Iya. Betul. Oke,
2: Mbak Faisa sampai sini masih lancar. Mm-hmm. Naik lancar ya. Enggak ada halangan apa-apa nggih.
0: Lancar.
2: Terima kasih.
0: Dengan senang hati Pak Purwono. Meskipun lancar, lengang, was-was tetap harus waspada ya. Untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan nih. Oke, untuk kawan-kawan nanti bisa ditambahkan lagi untuk informasi lalu lintasnya malam hari ini seperti apa. Nah, terkait dengan Jogja, tadi sempat saya spill di depan bahwa di Jogja itu nanti akan diberlakukan khusus untuk pelajar SD sampai dengan SMP di kota Yogyakarta. Ini wacana ya. Nanti diwacanakan wajib menggunakan bahasa Jawa Kramo Inggil setiap Kamis Pon. Nah ini berbarengan dengan penggunaan pakaian adat Gagrak Ngayog Yogyakarta. Ini seru ya di sana ya. Masih kental loh dengan tradisi Jogjanya itu, Jawanya, Jawa banget. Nah kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan khas kejogjaan dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini. Bahkan untuk penggunaan Kramo Inggil ini diterapkan dalam komunikasi sehari-hari, sementara buku pelajaran dan materi pembelajaran tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, wacana ini dinilai sebagai langkah untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus untuk membangun etika moral dan juga adab generasi muda. Jadi program ini tidak dirancang sebagai mata pelajaran baru, tapi diintegrasikan dalam interaksi siswa dengan guru maupun antar siswa di lingkungan sekolah. Seru ya di sana. Nanti kalau Anda berkunjung monggo dipun aturi pinara gitu. Dengan teman-temannya juga gitu. Sugeng enjang rencang-rencang gitu. Pripun kabarnya? Kok pripun kabarnya beda lagi ya. Oke. Menarik ya Jogja ya, istimewa, memang benar-benar istimewa. Tapi ada info lagi kalau Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini juga sama mewacanakan bahwa akan ada penggunaan atau pembelajaran bahasa asing. Ada bahasa apa tuh? Bahasa Perancis, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ada bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang. Iya kah? Nanti kita cari ya informasinya terkait dengan itu. Menarik juga ya. Saya tidak bisa membayangkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja kita masih keteteran. Apalagi ditambah dengan bahasa asing yang lain ya. Tapi belum tentu. Siapa tahu minat peminatnya justru banyak di bahasa Perancis atau di bahasa Belanda atau di bahasa Jepang atau bahasa Korea ya. Jadi lebih mudah masuk atau lebih mudah diterima oleh para pelajar ya. Nanti kita lihat ya. Kita cari dulu informasi selengkapnya seperti apa. Pak Prayitno, apa kabar?
1: Malam Mbak Greta, Nawara Sika. Saya tadi melewati rel Mbak, itu biasanya kan ada Pak Ogah. Tadi itu tidak ada Mbak, mungkin pada pulang. Mikir bahwa lebih utama untuk acara
0: tirakatan
1: daripada anu boleh duit resehan.
0: Baik, bisa aja Pak Prayitno ya. Bisa jadi nyari duitnya udah setiap hari ini mau malam tirakatan saatnya ngumpul bersama dengan kawan-kawannya mengadakan acara tirakatan bersama, berdoa bersama dan ya ngumpul-ngumpul bersama. Oke, nanti bisa diinfokan bagaimana dengan tempat Anda ya, ada acara apa. Saya masih akan temani sampai jam 9 malam. Jadi kalau jam 8 Anda mau live langsung terkait dengan acara di tempat Anda, boleh banget ya. Atau mengirimkan informasi saja juga boleh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Kelana Kota malam hari ini. Sekarang ada Nadib Basalamah, Jika Kau Lelah Denganku. Istirahatlah.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku.
3: Nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Close to You. Ini diambil dari original soundtrack film So Close. Untuk temani perjalanan Anda ya, menit ke-33 sekarang, tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan bahasa, kawan-kawan, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan pentingnya penguasaan bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Pemerintah ini berencana untuk mengajarkan bahasa asing sejak kelas 1 SD, sekolah dasar kelas 1. Nanti akan diberikan beberapa mata pelajaran bahasa asing. Ini disampaikan Presiden dalam pidato pada sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 14 Agustus ya. Jadi kalau kata Presiden, bahasa asing itu mutlak harus kita kuasai. Jadi kita akan mulai berbahasa menggunakan bahasa asing untuk anak-anak dari SD kelas 1. Mereka sudah mulai berbahasa asing begitu. Nah, Presiden juga menyebut bahwa sejumlah bahasa yang akan diprioritaskan yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, Spanyol, Prancis dan Rusia. Jadi kalau menurut Presiden, kemampuan bahasa asing ini bisa membuka akses pendidikan dan peluang kerja yang lebih luas untuk generasi muda Indonesia. Jadi anak-anak kita harus punya akses terhadap pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih. Mereka bisa diterima di mana-mana, di negara-negara tadi kali ya. Ke Jepang bisa karena udah bisa bahasa Jepang. Kemudian Korea, Spanyol, Prancis, Rusia, atau ke Arab begitu. Nah, Prabowo mencontohkan kebutuhan tenaga kerja Indonesia di sektor pariwisata misalnya, atau di sektor rumah sakit sampai dengan layanan perawatan di berbagai negara. Jadi mereka butuh untuk kerja di bidang pariwisata, harus belajar bahasa gitu katanya ya. Butuh juga di rumah sakit, perawat begitu, atau caregiver ya. Ini kalau saya menirukan tutur bahasanya Presiden, saya jadi bingung. Tapi ini dituliskan seperti yang disampaikan ya. Oke deh, baiklah. Takut salah ucap saya. 700 rupiah jadi 700 ribu. Enggak ya. Oke, okay. Nah, itu yang lagi ini juga, yang lagi viral juga tuh dari pidato dari Presiden Prabowo ya, kawan-kawan ya, terkait dengan pengupas bawang namanya Ibu Susanah ya, yang viral disebut pengupas bawang itu gajinya 700 ribu rupiah per kilogram gitu. Terus ada yang bilang kalau ternyata Ibu Susana ini penjahit kain yang diupah 700 rupiah per kilogram. Jadi bukan bawang tapi kain. Nah itu dia. Nanti kita cari sendiri deh siapakah Ibu Susana ini yang namanya jadi viral ya. Katanya pengupas bawang yang digaji 700 ribu rupiah per kilogram. Terus juga ada yang bilang katanya bukan penjahit kain tapi dibayarnya 700 rupiah per kilogram. Ada yang bilang iya pengupas bawang tapi bukan 700 ribu rupiah per kilogram, gajinya 700 rupiah per kilogram. Yang bener yang mana? Saya ikutan bingung. Pak Edi Harjono, selamat malam Pak Edi Harjono. OTW kemana ini?
1: Malam Mbak Feza. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mengabarkan saja untuk di kota-kota Semarang lengang ya. Kemudian yang di Simpang 5 itu kemarin ada panggung atau teratak-teratak untuk upacara 17-an, tapi hari tadi saya lewat barusan tidak ada teratak atau panggung-panggung untuk acara 17-an. Sepertinya tidak melaksanakan ini upacara 17-an karena mungkin untuk kita kan ada kabar duka dari gempa di NTT itu Mbak Vesa.
0: Jadi ada beberapa yang ditunda.
1: Oh iya, mohon-mohon Mbak Vesa. Mbak Vesa ini termasuk desil berapa ya untuk di sensus ekonomi?
0: Aku sekarang
1: jadi orang paling kaya loh Mbak.
0: 10 oh iya?
1: Saya setara dengan pemilih MNC, pemilih RCTI, pemilih

0: pemilik juragan batubara segala, saya setara dengan Yusuf Kala segala ini Mbak. Saya soalnya desinya 10. Istimewa okay, ya Mbak ya.
1: Wah banget.
0: Ojo ya desinya 10 loh. Dian tenan. Matur suwun Mbak V.
1: Alhamdulillah amin gitu ya. Pak Edi Harjono masuk desil 10. Desil, nah ini juga ya. Ada aturan baru ya. Termasuk BBM juga untuk yang dapat subsidi desil berapa sampai dengan desil berapa gitu kan. Desil 1 sampai 10 ini adalah sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rumah tangga ya, yang membagi populasi menjadi 10 kelompok yang masing-masing itu mencakup 10% dari total keluarga. Nah, data ini memang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan utama dalam menentukan sasaran program bantuan sosial. Jadi, kalau tadi desil 10 itu apa sih? Desil 10 itu kelompok masyarakat menengah hingga yang memiliki kondisi ekonomi paling atas atau sejahtera. Itu rentangnya desil 6 sampai dengan desil 10 ya. Kalau yang desil 10 berarti yang udah paling atas dan paling sejahtera. Pak Edir Harjono masuk desil 10 luar biasa. Amin. Nah, kalau desil 1 itu adalah kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrim. Desil 2 kelompok masyarakat miskin. Kemudian desil 3 itu kelompok hampir miskin atau di ambang kemiskinan. Dan desil 4 adalah kelompok rentan miskin. Desil 5 adalah kelompok dengan kondisi ekonomi pas-pasan atau transisi menuju menengah bawah. Kemudian ada desil 6 sampai dengan desil 10. Itu masuknya kelompok masyarakat menengah hingga yang memiliki kondisi ekonomi paling atas atau sejahtera. Nah, indikator penilaian desil ini ditentukan atau berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya adalah kondisi tempat tinggal, ini status kepemilikan rumah, dinding, lantai, kemudian atapnya, fasilitas rumah tangganya, ini dia, termasuk sumber air minumnya, jenis penerangan dan daya listrik, kemudian aset atau harta benda yang dimiliki berupa kendaraan, elektronik atau lahan, kemudian pendidikan dan pekerjaan kepala serta anggota keluarganya apa, kemudian berdasarkan jumlah tanggungan anggota keluarga dalam satu rumah. Nah, kaitannya desil ini muncul setelah kemarin ada sensus itu ya, sensus ekonomi ya. Kemudian hasilnya keluar deh desil-desil ini. Masuk desil berapa? Cara mengetahuinya bagaimana ya? Apakah itu disampaikan? Anda desil 1 loh, desil 2 loh, atau desil 6 sampai dengan desil 10. Tapi kayaknya masing-masing atau rata-rata gitu masuknya desil 6 sampai dengan desil 10 deh. Kalau yang desil 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya jarang ya, sedikit ya jumlahnya ya. Banyak yang desil 6 sampai dengan 10 nih. Kemudian untuk hasil ini, desil-desil ini berkaitan juga dengan bantuan sosial. Untuk desil 1 sampai dengan desil 4 itu menjadi prioritas utama penerima program PKH. Program Keluarga Harapan ya. Ini yang desil 1 sampai dengan desil 4. Kemudian desil 1 sampai dengan desil 5 ini juga menjadi sasaran penerima program sembako atau BPNT atau bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Sementara untuk desil 6 sampai dengan desil 10 itu digolongkan mampu atau mandiri, jadi tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial pemerintah. Gitu Pak Edi Harjono, wah. Gak usah diarep-arep dapat bantuan kalau gitu ya. Sudah ditetapkan desil 6 sampai 10 ya, sudahlah, kita sudah dianggap atau digolongkan masyarakat yang mampu atau mandiri, jadi tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial pemerintah. Gitu. Untuk penentuan desil 1 sampai dengan desil 10 tadi ya. Kalau desil, kalau gajinya 2 juta desil berapa? Apa kabar Pak Yus? Terima kasih. Gajinya 2 juta Mbak Fei. Jadi masuknya desil berapa? Ih, alhamdulillah 2 juta ya. Kalau 2 juta coba saya cari ya. Saya juga enggak hafal ini patokannya apa. Coba. Bukan patokan angka gaji ini ya, informasinya seperti itu. Jadi tidak bisa dipatok langsung masuk ke dalam desil tertentu meskipun gajinya 2 juta atau sudah ada nominal sekian gitu ya. Kalau menurut BPS, Badan Pusat Statistik, penentuan desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN itu dihitung berdasarkan kondisi satu rumah tangga secara kolektif. Jadi bukan hanya dari nominal gaji atau pendapatan satu orang saja gitu. Jadi bukan patokan angka gaji ya. Anggapan seperti gaji 2 juta pasti akan masuk desil 4 atau desil 5, itu adalah informasi yang tidak akurat. Kemudian banyak variabel penilai. BPS dan kementerian terkait ini menggunakan sekitar 39 variabel sosial ekonomi yang mencakup kondisi fisik rumah tadi seperti yang sudah saya sampaikan kriterianya ya, kepemilikan aset, kemudian jumlah tanggungan keluarga, akses listrik, akses air bersihnya, kemudian juga dihitung per keluarga atau per rumah tangga. Jadi unit pemeringkatan ini adalah kondisi seluruh anggota keluarga yang tinggal di satu rumah. Jika dalam satu rumah ada banyak tanggungan dengan aset minim, ini bisa jadi masuk desil rendah 1 sampai dengan 4. Tapi sebaliknya, jika ada aset lain atau penghasilan tambahan dari anggota keluarga lain, posisi desilnya bisa naik gitu kawan-kawan. Jadi bukan berdasarkan nilai gaji per orang ya, gaji 2 juta, gaji 5 juta, kalau tanggungannya banyak segambreng, kemudian rumah juga masih sewa dan lain sebagainya, mungkin itu beda akan masuk ke desil, belum tentu masuk ke desil 6 gitu, atau bisa jadi desil 1 sampai dengan desil 5 ya. Hasilnya, nah ini dia penasaran saya, menentukan atau melihat hasil desil mana, desil berapa 1 sampai dengan 6 itu caranya gimana? Pak Edi Harjono boleh dong kasih tahu cara melihatnya. Kok Pak Edi Harjono bisa tahu kalau masuk desil desil 10 itu dari mana, Pak Edi Harjono? Pak Purwono?
2: Mbak Fai, perjalanan pukul 18.38 sudah sampai di TL Pegadian ya. Sampai sini lancar Mbak Fai. Sebetulnya itu tidak perlu Mbak Fai. Ngupas bawang aja sekarang per kilo 700.000, ngapain keluar negeri Mbak? Dalam negeri aja kalau sudah segitu. Terima kasih.
1: Nggak beralih, nggak ada keinginan beralih jadi pengupas bawang kan, Pak Purwono? Takutnya tiba-tiba pengen beralih profesi jadi pengupas bawang kalau 700.000 rupiah per kilo.
2: Sampai desil itu bisa dilihat dari itu aplikasi BPJS itu, bisa di situ Mbak Fai, ada anu bisa keluar di situ dengan masukkan nomor NIK-nya. Tapi ya emang anu kebanyakan pada desil 9 10 Mbak Fai.
1: Wah luar biasa.
2: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Purwono. Alhamdulillah berarti masyarakatnya sudah sejahtera ya. Mengupas bawang saja 700.000 rupiah per kilogram. Oke. Apa kabar ini? Pak Edi Harjono, ada tambahan informasi?
0: Mbak Fei, ini coba apa di Play Store, terus kemudian aduh sudah saya hapus tadi. Terus kemudian unduh aplikasi yang Kemensos itu, kemudian mencantumkan nama, mencantumkan NIK-nya, Mbak. Lalu kemudian ada apa lagi syaratnya, nanti langsung kelihatan desilnya.
1: Oh gitu.
0: Saya juga heran loh Mbak. Begitu saya lihat, wah sangari saya ternyata desilnya 10. Saya golongan orang kaya ini ya. Alhamdulillah lah, ditunggakar negara dadi wong sugih. Ya toh, mungkin saya sekarang jabatan saya sebagai CEO pertambangan batu meteor Mbak. Matur nuwun, matur nuwun negaraku yang tercinta. Matur suwun.
1: Baik. Makasih Mbak Fe. Dengan senang hati Pak Edi Harjono. Iya nih, gara-gara juragan batu itu ya. CEO. Terima kasih Pak Edi Harjono. Coba nanti saya cari ya di aplikasi ya. Tadi Pak Purwono bilang di BPJS, aplikasi BPJS ya, itu nanti coba deh. Bisa dilihat kawan-kawan, bisa dilihat ya di aplikasi-aplikasi tersebut. Coba cari tahu kita masuknya di desil berapa. Desil 1, desil 1 kayaknya nggak ada deh ya. Kawan Rasika nggak ada yang desil 1. 1 sampai 4, 1 sampai 5 kayaknya nggak ada. Rata-rata 6 sampai 10 ya. 9, 10, 9, 10 kayaknya nih. Masyarakat Indonesia lu adil dan makmur. Sejahtera. Terima kasih Pak Igo, apa kabar Pak Igo? Oh ini, oke, di BPJS ya, lewat link ini, http://dtsen/stripform.bps.go.id, kemudian login gitu ya, lewat email ini, lewat link ini bisa. Nanti coba saya cek, Bang Igo, terima kasih untuk linknya yang sudah dikirimkan. Nanti coba saya cek ya, masuk di desil berapa saya ini. Pak Miftah, apa kabar Pak Miftah? OTW kemana ini Pak Miftah? Tadi informasi apa?
3: Sepuluh ceritanya biar ibu itah pemerintah. Ancen rai ku kaya Raffi Ahmad ancen tak kok nih. Tapi ya cur desil sepuluh tak. Sangat kaya loh gue. Nyalikin kalau ada yang ngutang nih ngomong itu lagi. Nah, waduh desil sangat dan sepuluh.
1: Oke, baik. Oke, janganlah desil 9 sampai 10 nanti banyak yang datang dikirain kayak beneran ya, Pak Miftah. Amin, diaminkan aja lah. Mudah-mudahan setelah ini beneran kita akan banyak rezekinya ya, dimampukan, benar-benar dimampukan dan disejahterakan. Kemudian masuk ke desil 10. Pak Rondi, apa kabar Pak Rondi? Oke.
4: Okay. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana.
1: Ibu Susana
4: dari Kabupaten
1: ya?
4: Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian.
1: Oke. Okay.
4: Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.
1: Waduh. Rp700.000 per kilogram itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat itu, kawan-kawan ya. Nah, ini ternyata jadi pro dan kontra kata, karena ada beberapa yang menyebut bahwa bukan pengupas bawang Ibu Susana itu, kalau ini versi Menko Digi ya. Menkom Digi. Ibu Susana itu adalah penjahit kain majun dan pencuci ompreng di SPPG gitu. Oke, baiklah. Jadi Ibu Susana ini disebut-sebut hanya sempat mengenakan seragam apa nih? Seragam merah putih, melanjutkan pendidikan hingga mengenakan seragam putih biru dan putih abu-abu, tidak pernah ia maksudnya gimana ini? Ternyata beritanya juga sama ya. Bahasanya membingungkan. Nah, jadi Ibu Susana itu membesarkan 3 anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mengerjakan berbagai pekerjaan. Pagi hari Ibu Susana menjahit kain majun, yaitu kain perca atau potongan sisa bahan yang dimanfaatkan sebagai lap pembersih. Kemudian dari pekerjaan itu Ibu Susana mendapatkan upah Rp700 untuk setiap kilogram kain yang selesai dijahit. Dalam sehari Ibu Susana mampu mengerjakan sekitar 20 kilogram kain majun. Kemudian saat hari libur jumlah kain yang dikerjakan Ibu Susana bersama ibu-ibu lainnya ini dapat mencapai 50 kilogram. Jadi pekerjaan Ibu Susana tidak berhenti hanya di menjahit saja. Ibu Susana ini juga bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai pencuci ompreng untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarganya. Nah, penghasilannya tidak menentu ya kalau yang ini, karena pekerjaan tidak selalu tersedia, bahkan terdapat masa ketika Ibu Susana ini harus tidak mendapatkan pekerjaan selama 2 atau 3 minggu. Jadi sebenarnya yang perlu kita soroti di sini adalah bukan berapa banyak pendapatan dari Ibu Susana, tapi kerja kerasnya Ibu Susana ini gitu ya, dalam rangka untuk mensejahterakan keluarganya. Jadi berjuang untuk keluarganya, pahlawan keluarga ini yang harus kita apresiasi sebenarnya gitu ya. Di luar apakah Ibu Susana ini adalah bekerja sebagai buruh bawang atau sebagai penjahit kain majun atau bagaimana gitu. Cuman yang apakah ini kekeliruan informasi, kekeliruan data yang disampaikan secara spontan, jadi akhirnya menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan keramaian di media sosial gitu. Karena beda loh Rp700.000 per kilogram dengan Rp700 per kilogram. Beda di ribunya, tapi banyak selisihnya ya kawan-kawan. Oke, luar biasa sih. Jangan dihujat untuk ibunya ya. Karena ini ibunya mungkin yang sejujurnya hadir di situ karena sebagai pejuang atau pahlawan keluarga itu yang berjuang untuk mensejahterakan keluarganya begitu. Tapi statement dari presiden ini yang harus kita cermati lagi gitu ya. Apakah yang disampaikan ini sesuai atau tidak sesuai, dan kalaupun tidak sesuai harusnya ada klarifikasi bagaimana yang sesungguhnya terkait dengan profesi dari Ibu Gina ini. Jadi biar tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan tidak menimbulkan kerugian karena yang dibawa adalah nama Ibu Susana. Ibu Susana viral sekali loh ini. Saya tidak membayangkan bagaimana keseharian Ibu Susana setelah hadir di rapat tersebut dan disebutkan dengan statement yang demikian gitu ya. Pasti akan berat. Saya khawatir kalau Ibu Susana akan dibully. Jangan ya. Pak Afif, apa kabar? Pak Afif Putra Ragil.
5: Kalau ngupas bawang 1 kilo 700 ribu itu termasuk desil berapa ya kerjaannya?
1: Sekali lagi, bukan berdasarkan jumlah gaji ya. Jadi untuk desil itu tidak berdasarkan, bukan patokan angka gaji. Jadi belum tentu 700 ribu rupiah masuk desil 1 atau desil 5 atau desil 10 barangkali. Itu adalah informasi yang tidak akurat karena ada banyak variabel penilai dan dihitung per keluarga atau per rumah tangga sesuai dengan pengeluarannya, aset yang dimiliki dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak hanya patokan di angka saja ya, nominal gajinya sekian berarti desil sekian. Gitu Pak Afif. Jangan berubah pikiran ya, pengen beralih profesi jadi pengupas bawang. Pak Miftah, ini saya di kota-kota aja ini lagi musuhan sama portal jalan. Banyak yang ditutup ya Pak Miftah ya. Duh, harus muter-muter ini Pak Miftah nih. Lewat jalan sini ditutup portal, ada tenda dan lain sebagainya, ada panggungnya dan lain sebagainya. Oke Pak Miftah, ini harusnya ada informasi terkait jalur alternatif ya. Cuman sampai sejauh ini belum ada nih informasi terkait jalur alternatif yang bisa dilewati atau jalan-jalan mana yang ditutup. Karena biasanya jalan-jalan kampung atau jalan-jalan perumahan, jalan-jalan kecil ya yang ditutup. Oke, nanti ditambahkan lagi informasinya di 081-3258-58500. Di Klana Kota.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Jam 7 malam, waktu dirasikan.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Dari Tivoli Park sudah muncul I Miss You in a Heartbeat. Temani perjalanan Anda ya. Menit ke 12 sekarang, tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa yang sudah mulai berkumpul untuk menggelar acara tirakatan ya. Untuk kawan-kawan yang sudah mulai bersiap-siap, silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. Bolehlah diinfokan seperti apa untuk acara di tempat Anda gitu ya. Sesemarak apa? Meskipun ada beberapa yang malam hari ini akhirnya membatalkan untuk acara perayaan megah begitu ya, untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 karena simpati dan turut prihatin terhadap tragedi peristiwa bencana gempa bumi ya yang ada di NTT. Jadi justru mengalihkan kegiatan menjadi doa bersama begitu. Jadi tidak ada acara perayaan yang berlebihan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Titip juga doa untuk saudara-saudara yang ada di sana, yang ada di NTT, kawan-kawan diselipkan di acara doa bersama, tasyakuran atau tirakatan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk saat ini, pemerintah dari pemerintah NTT ya, ini sudah menetapkan darurat, tanggap darurat sampai dengan 10 hari untuk mempercepat proses pemulihan dan upaya penanganan begitu agar lebih cepat selesai. Untuk warga masyarakat juga bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing begitu, atau menyediakan tempat yang aman untuk keluarga atau untuk warganya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ada satu cerita yang bikin kita ternyuh ya, sama-sama terharu. Ada ibu dan anak-anaknya yang saling berpelukan begitu ketika ditemukan di bawah reruntuhan setelah gempa bumi yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Itu sangat sangat menyentuh dan bikin haru ya kawan-kawan. Mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ada 47 orang yang dilaporkan meninggal dunia, kemudian ada ratusan rumah juga dilaporkan rusak. Kemudian beberapa fasilitas umum seperti puskesmas begitu, ada 190 puskesmas, sebanyak 37 puskesmas rusak sedang dan 20 puskesmas rusak berat yang tersebar di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada. Kemudian untuk penanganan yang dilakukan di wilayah setempat atau wilayah terdampak, ada 1.725 paket sembako yang diterbangkan menggunakan pesawat Hercules yang mendarat di Maumere untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak di dua wilayah, 1.000 paket untuk Kabupaten Sika dan 725 paket untuk Kabupaten Ende. Dan itu akan terus bertambah ya kawan-kawan, tidak hanya pada hari itu saja, tapi juga kedepannya akan ada bantuan-bantuan yang diberikan untuk para korban. Dan juga dibuka donasi untuk kawan-kawan yang akan turut membantu juga ya, bantuan-bantuan dari pihak lain, tidak hanya dari pemerintah setempat saja, tapi dari pihak lain, para relawan dan lain sebagainya, ini juga diterjunkan ke lokasi untuk pemulihan pasca bencana. Bantuan itu adalah bagian dari rencana distribusi 50.000 paket sembako untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana di wilayah NTT. Nah, setelah pengiriman tahap awal masih terdapat 45.000-an sekian ya paket sembako yang akan dikirimkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penanganan di lapangan. Kemudian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga sudah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT. Oh, bukan 10 hari tapi 14 hari, terhitung dari tanggal 15 sampai dengan 28 Agustus 2026. Gubernur NTT Melki Lakalena ini menjelaskan melalui status tanggap darurat ini, Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, TNI dan Polri, kemudian lembaga terkait, dunia usaha dan juga masyarakat bisa memperkuat langkah penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi. Jadi seluruh sumber daya yang tersedia nantinya akan diarahkan untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban, untuk pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian penyediaan tempat pengungsian, pemulihan akses, transportasi dan infrastruktur, serta penanganan berbagai dampak lain yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam keputusan tersebut, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Jadi semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya status tanggap darurat akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi NTT dan juga sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama ya dalam mempercepat penanganan bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Untuk bantuan medis yang semula belum tiba satupun diharapkan segera ya kawan-kawan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan untuk penanganan yang ada di NTT, untuk penanganan korban pasca bencana, untuk pemulihan infrastruktur dan lain sebagainya mudah-mudahan bisa disegerakan, untuk kesehatan juga mudah-mudahan bisa disegerakan, jadi masyarakat bisa kembali menjalani hidup yang normal secara bertahap begitu kawan-kawan. Doa sama-sama ya di malam tirakatan untuk keselamatan kita semua dan juga untuk yang ada di NTT. Pak Thomas, apa kabar Pak Thomas?
1: Malam Mbak V.
0: Selamat malam Pak Thomas.
1: Itu Pak Prabowo itu belum selesai ngomongnya. Sebenarnya
0: gitu.
1: Itu tuh pengupas bawang yang di dalam bawang itu ada emasnya. Gitu Mbak V, makanya sekilo 700 ribu. Gitu Mbak V, mau tirakatan ini Mbak V.
0: Silakan, silakan.
1: Jalan udah sepi, pulang mau tirakatan ngumumi tonggoni RT. Terima kasih.
0: Baik Pak
1: Presiden
0: Thomas.
1: Presiden kita ini Mbak V. Data yang disajikan sama pembantunya itu ditelan mentah-mentah. Nek pembantunya Presiden iki ngomongi sekilo emas regone 1.000 no. Mungkin ya nek pas pidato diucapkan gitu. Kok koyone ora ana saringan blas apa sing disajikan pembantunya presiden diomongne bloko suto ngono iki. Duh blunder meneh iki. Piye iki presidene dhewe Mbak V.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Thomas. Oke. Ada yang apa namanya? Portal berita yang menyebutkan bahwa memang ada kekeliruan ketika presiden menyampaikan hal tersebut gitu ya. Hal ini disebabkan karena presiden telah berbicara atau berpidato selama hampir 2 jam. Jadi teksnya slip tidak terbaca begitu atau keliru bacanya gitu. Ini yang ada di portal berita ya, berita nasional gitu. Jadi ada penyebabnya seperti itu kawan-kawan. Jadi tidak sengaja mengucapkan 700 yang seharusnya 700 rupiah per kilogram menjadi 700 ribu rupiah per kilogram. Tapi kalau itu sudah diucapkan, apalagi yang mengucapkan adalah orang nomor satu di negara gitu. Ya itu pasti akan di ini ya, akan dipegang ya. Nah, akhirnya ya itu tadi seperti Pak Thomas bilang, jadi blunder lagi gitu. Jadi alasannya karena itu, karena presiden telah berbicara atau berpidato kurang lebih hampir 2 jam sehingga dalam naskah atau dalam teks yang seharusnya dibaca 700 rupiah per kilogram disebutkan 700 ribu rupiah per kilogram begitu. Tuh kawan-kawan. Terima kasih Pak Thomas, selamat berkumpul ya untuk tirakatan. Duh Bu Heni Gina, ngeri banget ini gambarnya. Ada Ibu Susana, bukan Ibu Susana yang ini Bu. Saya jadi takut ini ya, Bu Heni Gina bisa aja. Yang kerja mengupas bawang upahnya 700 ribu itu Suzana. Yang sampai matanya hitam. Aduh, horor jadinya Bu. Kalau kata Pak Thomas tadi yang bawang tapi di dalamnya ada emasnya. Itu sama kayak Pak Edi tadi ya. Batu tapi di dalamnya ada gioknya. Jadi CEO batu bukan sembarang batu, ini batu giok ya. Dan juga apa, bawang bukan sembarang bawang, di dalamnya ada emasnya, 700 ribu rupiah per kilogram. Bu Heni Gina, terima kasih. Pak Edi Harjono,
2: itu maksud itu guyonannya gini loh Mbak V. Itu pengupas kulit bawang yang ditimbang kulit arinya bawang Mbak V. Jadi bukan bawangnya yang ditimbang, itu kulit arinya. Jadi kalau kulit arinya sekilo mungkin harga 700 ribu ya, mungkin ya bisa-bisa saja Mbak V. Itu guyonannya loh Mbak V.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mbak V. Maaf Mbak V, ini saya rawat, tapi ternyata ini masih ada tenda-tendanya Mbak V.
0: Masih
2: yang ada?
0: Ada
2: di Simpang 5. Kemungkinan besar besok
0: buat upacara Pak Edi Harjono.
2: Itu ya, memperingati 17-an di Simpang 5 kayaknya.
0: Betul, buat upacara ya.
2: Kok ya bingung ini. Kemarin itu tenda-tendanya banyak, sekarang kok nggak ada. Tapi tenda utamanya masih ada. Ya, yang terbaik aja lah untuk Indonesia. Segala mungkin apa Sengkolo atau Tuhan tidak melimpahkan, Tuhan melimpahkan kebajikannya untuk masyarakat kita semua, dan juga apa, semoga bangsa ini dalam lindungannya Tuhan.
0: Amin.
2: Saja Mbak V. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu iya. Saja Mbak V.
0: Baik. Terima kasih Pak Edi Harjono. Nah, untuk itulah kawan-kawan, yang malam hari ini kita semuanya nih akan mengadakan acara tirakatan berdoa bersama ya. Yuk kita doa sama-sama untuk kebaikan, untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk negara Indonesia terutama ya khususnya. Semoga diberikan kebaikan ke depannya. Benar-benar semua warga masyarakatnya masuk desil 10 semuanya gitu. Jadi sejahteranya itu bukan dibuat-buat atau diada-adain, tapi memang ada, memang semuanya desil 10 gitu. Amin. Sejahtera lahir dan batin ya. Oke, untuk kawan-kawan silakan nanti bisa berbagi informasi, ditambahkan di 081-3258-58500. Untuk kondisi lalu lintas malam hari ini kita cek dulu yuk. Untuk dalam kota Semarang malam hari ini masih ramai, tapi ramainya masih ya ramai biasa aja gitu. Yang biasanya kalau hari Minggu tuh tetap meriah begitu ya, untuk malam hari ini tidak terlalu banyak aktivitas di jalan raya karena hampir semuanya sedang berkumpul bersama dengan tetangganya dan lain sebagainya gitu, untuk merayakan atau berdoa bersama dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi untuk arus lalu lintas malam hari ini di beberapa jalur utama itu lancar, tidak ada kendala, tapi beda dengan jalan-jalan kampung atau jalan-jalan perumahan ya. Tadi yang lagi musuhan dengan portal. Ditutup lagi, belok sini ditutup lagi karena ada malam tirakatan. Mohon bersabar untuk jalan-jalan yang kecil, jalan-jalan alternatif ini biasanya terkendala dengan itu ya. Harus memutar dan lain sebagainya, terutama untuk yang ojek online yang mau antar makanan dan lain sebagainya gitu ya, atau antar penumpang, ini terpaksa harus muter-muter untuk mencari jalan karena hampir semuanya ditutup untuk acara tirakatan. Oke, untuk kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti bisa ditambahkan lagi informasinya di Kelana Kota.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Hindia sudah muncul di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah memilihkan lagu ini ya. Ada Pak Aris Trianda. Everything you are. Tapi yang dipilih Pak Aris Trianda, everything you as US. Gimana sih? Everything you are, bener. Kayaknya ini deh. Ya, Pak Aris Trianda, selamat beraktivitas juga untuk kawan-kawan yang saat ini sedang beraktivitas ya di tempatnya masing-masing. Dan juga Pak Edi Harjono nih, Pak Edi Harjono sampai di mana Pak Edi Harjono? Apakah sudah kembali ke rumah untuk bergabung bersama kawan-kawan untuk tirakatan?
1: Selamat malam, Mbak Faye.
0: Selamat malam.
1: Kalau seandainya saya minta lagunya I Love You dari Celine Dion gimana? Ya, untuk rengrengan Mbak V menemani perjalanan selama di kota-kota ini.
0: Okay.
1: Matur suwun Mbak V.
0: Baik, Pak Edi Harjono, sip, udah disiapin ya. Terus gimana kota-kotanya Pak Edi Harjono? Kalau malam tirakatan kayak gini ramai juga nggak sih? Atau semuanya udah pada menepi di ininya titik kumpul? Kawan-kawan yang melintas di dalam kota Semarang, wah ini udah makin surut ya. Hanya beberapa saja kayaknya ini yang melintas di kota-kota Semarang nih, dalam kota Semarang malam hari ini. Kemudian yang melintas di Pantura Timur, Semarang menuju ke arah Demak, menuju ke arah Kudus juga tidak banyak ya kawan-kawan ya. Ada tapi tidak seramai biasanya akhir pekan. Kemudian kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, menuju ke arah Ungaran, menuju ke arah Bawen, menuju ke arah Salatiga untuk malam hari ini juga terpantau ramai. Terpantau lancar, tidak ada kendala. Sebelum Anda keluar untuk tirakatan, pastikan dulu cek-cek rumah ya kawan-kawan yang lagi manas-manasin makanan. Kompor dicek dulu apakah sudah dimatikan, kemudian steker listrik ya, apakah itu juga sudah diamankan. Hati-hati, waspada terhadap kebakaran kawan-kawan. Ini ada informasi dari kawan-kawan Mitra Kamtipmas terkait dengan peristiwa kebakaran ya. Ini ada 65 lahan seputaran Meluweh ini yang dilaporkan terbakar. Untuk saat ini sampai dengan saat ini 19.40 belum berhasil dipadamkan. Ini informasi dari Babin Kam Meluweh. Berarti dari sore tadi ya kawan-kawan ya. Sampai sekarang masih belum padam. Mohon informasinya untuk kawan-kawan yang melintas bisa diupdatekan untuk kondisi Meluweh saat ini. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Mitra Kamtipmas dan untuk Anda nih kawan-kawan, untuk jadikan waspada ya sebelum keluar meninggalkan rumah untuk ikut tirakatan. Pastikan dulu kondisi rumah dalam keadaan aman. Listrik sudah diamankan, steker sudah dimatikan, kompor juga sudah dimatikan, pintu dikunci ya. Hati-hati dan tetap waspada, mudah-mudahan aman semuanya. Pak Miftah, pemuda rasa jam 23 waktu Indonesia Barat, los Mbak V. Sepi ya. Duh, keliling-keliling sendiri nih Pak Miftah nih. Ditemenin sama Pak Edi Harjono. Saya temenin deh ikut keliling-keliling. Terima kasih Pak Miftah. Semangat ya, pemuda rasa jam 23.00. Besok mungkin akan lebih ramai dari biasanya ya. Pagi sudah mulai berangkat untuk upacara, tapi hanya upacara aja ya. Habis itu mau jalan-jalan boleh, mau lanjut tidur lagi boleh. Karena waktunya libur. Oke, untuk di peringatan 17 atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini komuter lain juga turut merayakan, jadi ada spesial harga nanti tanggal 17 Agustus. Yang menjadi spesialnya adalah tarif jadi Rp8 untuk semua perjalanan komuter lain. Terus tidak hanya itu saja, di KAI ini juga sama ikut merayakan semarak kemerdekaan Republik Indonesia di kereta Merdeka ya. Jadi nanti ada pembentangan kain merah putih di atas kereta api. Kereta api Argo Sindoro atau KA17 ya, relasi Semarang Tawang Gambir. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2026 jam 10 pagi. Jadi besok nih KA Argo Sindoro atau KA17 relasi Semarang Tawang Gambir ini akan melintas pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembentangan kain merah putih di atas kereta tersebut. Terus di stasiun juga ada ini ya, di stasiun dan di kereta nanti juga ada perlombaan nih. Ih, seru banget ya. Jadi naik kereta sambil ikutan lomba. Ada aja idenya. Jadi lomba ini akan diadakan di stasiun Gambir, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang Tawang, Purwokerto, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Jember Kertapati, Medan, Padang, Tanjung Karang. Nah ini juga nanti akan meriah sekali di stasiun, siap-siap ikut ya. Kemudian lomba juga akan diadakan di dalam kereta, kereta Argo Dwi Pangga, kemudian Argo Wilis, Argo Sindoro, Taksaka, dan Anggrek. Nah, ini nanti akan digelar acara lomba-lomba di dalam kereta. Wah, seru banget ini. Mudik berasa di rumah ya, di kampung. Karena ada lomba-lombanya juga. Kemudian bisa juga nih Merdeka upgrade kelas, Merdeka makan juga. Jadi ada upgrade kelas dan makanan gratis selama perjalanan bagi penumpang yang beruntung, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Meriah banget ini. Jadi tidak hanya di kampung-kampung saja yang ada lomba, tapi di stasiun, di kereta ini juga sama ada lomba-lomba diselenggarakan oleh KAI. Terus kemudian untuk cuaca bagaimana ya kawan-kawan? Besok itu kita akan menggelar hari upacara hari kemerdekaan untuk meringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia tanggal 17 Agustus 2026. Mostly atau sebagian besar adalah cerah ya untuk yang di wilayah Jawa, terutama untuk yang Jawa Tengah. Jadi untuk di Jakarta ini cerah, kemudian di kota Bandung pagi masih akan redup dulu tapi nanti akan cerah berawan, kemudian kota Semarang cerah ya, tidak ada mendungnya, kemudian Surabaya juga cerah berawan, nanti di Yogyakarta ada mendung dikit pagi aja tapi ya, habis itu udah cerah berawan. Oke. Semoga semua acara yang digelar pada malam hari ini dan yang digelar besok berjalan dengan lancar ya kawan-kawan ya. Pak Miftah. Pak Miftah ini, wah, kota lama yang padat pengunjung sama di Awan Costa. Oke. Wah, di kota lama sama di Awan Costa yang padat. Pak Miftah tahu aja. Nah ini untungnya ada kawan yang suka berkeliling tuh kayak gini ya. Ikut memantau di mana yang ramai. Tak matiin aplikasinya, ini mau nyawang jalan dulu sambil istirahat. Okay, selamat beristirahat ya Pak Miftah ya. Ngopi-ngopi dulu Pak Miftah. Apa nyemil apa gitu? Nyemil pisang goreng atau pisang rebus? Pak Edi Harjono?
1: Mbak Fe. Kita harus berjuang dengan portal Mbak V. Itu aja ya Mbak V.
0: Ada lagi. Baik. Oke, okay. Memang bulan Agustus itu bulan perjuangan ya. Hari kemerdekaan tapi ya kita masih harus berjuang. Terima kasih Pak Edi Harjono. Semangat untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan kemanapun Anda menuju. Mudah-mudahan aman, selamat, sehat semuanya ya. Jaga kesehatan. Cuacanya juga mendukung ya untuk malam hari ini. Tidak ada yang mendung, tidak ada yang hujan kan. Cerah ya, kita bisa lihat bintang-bintang dan bulan untuk malam hari ini. Dari Celine Dion, saya munculkan untuk temani Anda malam hari ini kawan-kawan. Selamat menikmati perjalanan dan untuk yang sedang bersiap-siap ikut tirakatan.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Dari Raim Laudi sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika, jam 20 lebih 5 waktu Indonesia Barat sekarang. Udah makin sepi ya. Iya deh, untuk kawan-kawan yang saat ini masih di perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat ya, atau sedang berkumpul bersama dengan keluarga, dengan warga setempat juga untuk merayakan atau untuk berdoa bersama, bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Biasanya ada tumpengnya ya. Tumpeng tuh sering kita lihat pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai simbol rasa syukur begitu. Tapi tumpeng itu sebenarnya bukan makanan asli 17 Agustus loh. Tapi ada sejarahnya atau ada maknanya. Jadi tumpeng itu berakar atau berasal dari tradisi purba Nusantara yang memuliakan gunung sebagai tempat suci bersemayamnya para dewa dan leluhur ya. Jadi bentuk kerucutnya ini sengaja meniru Gunung Mahameru yang disakralkan. Nah, kerucut yang menjulang ke atas begitu ya, ini bermakna arah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus simbol keselamatan, kesuburan, dan kesejahteraan. Sementara untuk lauk pauk yang ada di sekelilingnya itu mencerminkan nilai berbagi kebersamaan. Tumpeng itu temujuning pangeran ya. Karena bukan, gak fasih bahasa Jawa, jadi ngomong begitu aja susah. Ini kata Pak Rifan nih. Menimba ilmu ke Pak Rifan. Selamat malam Pak Rifan yang lagi tirakatan ya bersama warga. Temujuning pangeran, jadi pucuknya itu adalah menuju ke arah pada ketuhanan yang Maha Esa. Harus ditutup karena segala bentuk ibadah itu memang seharusnya tidak dipamerkan begitu ya. Ditutup dengan daun kan ujungnya. Tidak dipamerkan, jadi tertutup hanya kita, rahasia kita dan Tuhan yang Maha Esa saja gitu ya. Antara kita dengan Tuhan saja begitu. Tapi ketika kita berada di apa namanya, sudah berada di luar bersama, kita buka, jadi karena memang tujuannya kita semuanya memiliki tujuan yang sama untuk bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama buka diri dengan sama-sama bersyukur, manjatkan doa dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya Pak Rifan, benar gak nih? Terus untuk macam ubo rampenya itu, kenapa ada telur ya kan, telur bulat, katanya biar hidup itu jangan gelundang-gelundung gitu. Biar ada ininya apa namanya, biar ada manfaatnya, biar lebih dasa gitu. Jadi coba kita buka, belah telurnya dibelah dua untuk melihat diri kita gitu ya, untuk melihat kita lebih ke dalam, kemudian untuk lebih ya, berarti ini istilahnya adalah introspeksi diri gitu ya, melihat ke dalam. Kemudian apalagi ya, ada apa sih, ada kering tempe dan lain sebagainya ya, ada pergedel, ada sayuran, wortel dan lain sebagainya, kemudian ada lapisan daun pisangnya juga ya kan, untuk hiasan dan lain sebagainya. Nah, kerucut yang menjulang ke atas itu adalah bermakna kepada arah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tumpeng itu dekat dengan perayaan kemerdekaan, tapi bukan karena diciptakan khusus untuk itu, tapi karena nilai syukur dan keberagamannya cocok dengan semangat Agustusan. Nah, saat dipotong, yang dibagikan bukan cuma nasi, ada makna Indonesia. Jadi menggambarkan keragaman seperti Indonesia ya, yang beragam sukunya, bahasanya dan lain sebagainya, tradisinya juga bermacam-macam. Terus kalau untuk yang tumpeng untuk syukuran itu biasanya berwarna kuning, tapi kalau untuk perayaan seperti peresmian gedung dan lain sebagainya, itu biasanya pakai tumpeng warna putih. Nah, kalau ada tumpeng merah putih, nah itu biasanya untuk variasi aja ya. Untuk lomba biasanya biar serasi aja karena lagi 17-an, jadi tumpengnya merah putih biar sesuai dengan bendera Indonesia. Selamat merayakan tirakatan. Berdoa bersama-sama. Jangan lupa titip doa untuk kawan-kawan, saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di NTT, dan juga keselamatan untuk kita bersama ya, untuk kebaikan negara Indonesia. Pak Edi Harjono.
1: Mbak V, terima kasih ya, lagunya sudah diputarkan
0: dengan senang hati
1: sekali Mbak Besa.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono yang selalu, yang masih menemani saya. Yang lain sudah berkumpul bersama dengan warganya. Oke, nah sekali lagi untuk kawan-kawan sebelum meninggalkan rumah untuk berkumpul bersama-sama merayakan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pastikan untuk cek dulu kompornya, kemudian cek dulu pintunya sudah dikunci atau belum, kompor sudah dimatikan, sudah dipadamkan belum, kemudian yang listriknya, steker dan lain sebagainya, apakah sudah dimatikan. Ini harus diperhatikan ya, keamanan rumah terlebih dahulu sebelum kita tinggalkan. Nah, ini informasi dari damkar. Ini ada kejadian kebakaran lahan kosong kawan-kawan di Pedurungan ya, untuk malam hari ini sedang berusaha untuk dipadamkan. Ini sepertinya lahan warga ya, milik warga ya. Oke, sedang berusaha dipadamkan dalam upaya pemadaman, mudah-mudahan bisa segera diatasi. Kemudian, oke, yang melintas dalam kota Ungaran untuk malam hari ini baru saja terjadi ya, ada laka di depan Gacoan nih kawan-kawan. Hati-hati untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena hari ini tuh sepi banget ya, malam hari ini tuh sepi banget, tapi di jalan raya tetap ada sih yang melintas dan lain sebagainya. Nah, biasanya suka kepancing dengan suasana yang sepi, kemudian waspada berkurang, jadi bisa menimbulkan kecelakaan. Ini mudah-mudahan tidak ada luka serius, bisa segera ditangani dan bisa segera kembali pulang ya ke keluarganya beristirahat. Mudah-mudahan segera pulih untuk korban lakanya. Itu kawan-kawan, tidak ada potensi terjadi kepadatan di sana. Jadi untuk kawan-kawan silakan bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus mencari jalur alternatif dan tetap berhati-hati. Bu Listiani, selamat malam. Ditemenin dari tadi loh. Terima kasih ya Bu Lis ya. Terima kasih yang masih menemani saya di malam tirakatan ini di Kelana Kota 105,6 FM Rasika YSA. Dan Nuna yang muncul bawa angkotnya.

0: For Revenge sudah muncul. I Miss You Every Brand New Day from Spider-Man Brand New Day Movie sudah muncul di ruang dengar Anda malam hari ini. Sampai di mana perjalanan Anda nih malam hari ini kawan-kawan? Apakah masih berkeliling-keliling atau sudah hampir sampai tujuan ya untuk malam hari ini? Untuk kondisi lalu lintasnya cukup lengang karena sedang pada merayakan ini ya, peringatan apa, tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi sedang pada kumpul di tempatnya masing-masing. Rasanya jadi lebih sunyi dibandingkan dengan malam-malam biasanya. Meskipun masih ada yang berkendara ya malam hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Untuk yang sedang beristirahat, selamat menikmati istirahatnya. Dan juga untuk kawan-kawan yang lagi pada ngumpul. Sebelum berkumpul, silakan bisa dicek lagi rumahnya apakah sudah dikunci pintu pagarnya dan lain sebagainya. Nanti biar lebih tenang ya ketika meninggalkan rumah. Nah, biasanya di malam tirakatan juga ada tuh pengumuman lomba-lomba. Lomba apa saja yang sudah Anda ikuti? Masih ada nggak lomba panjat pinang? Tarik tambang mungkin masih ada ya, tapi sekarang sudah banyak variasi baru untuk lomba-lombanya itu. Sudah hanya beberapa saja, mungkin lomba makan kerupuk yang masih ada, atau balap karung juga mungkin masih ada, cuma dimodifikasi aja, ada yang pakai helm. Kemudian ada yang, pasti yang baru-baru itu ada estafet sarung dan lain sebagainya kalau yang baru ya. Kalau yang legendaris masih ada lah itu. Lomba panjat pinang masih ada enggak? Kalau di Aceh dilarang ini kawan-kawan. Jadi Bupati Aceh Barat Tarmizi ini melarang pelaksanaan lomba panjat pinang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia karena dinilai beresiko terhadap keselamatan peserta. Harusnya memeriahkan 17-an itu lebih kreatif, jangan lagi dengan cara-cara yang membahayakan keselamatan. Begitu kata beliau, Bapak Tarmizi di Melaboh tanggal 16 Agustus ya. Jadi selama ini terdapat sejumlah kasus patah tulang kemudian cedera lainnya yang dialami oleh masyarakat saat mengikuti lomba panjat pinang dalam perayaan kemerdekaan di Kabupaten Aceh Barat. Nah, selain faktor keselamatan, Bupati Aceh Barat ini juga mengatakan bahwa lomba panjat pinang dinilai kurang sesuai dengan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Aceh dari sisi historisnya. Ya, jadi untuk masyarakat setempat dihimbau, dan mungkin ini juga bisa berlaku sebagai pengingat buat kita ya, untuk meninggalkan tradisi panjat pinang dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih aman, yang bermanfaat, serta memiliki nilai edukatif. Pelibatan generasi muda dalam kegiatan positif seperti jalan santai ini juga penting untuk membina mentalitas belajar sekaligus menjauhkan mereka dari ancaman narkoba dan perjudian. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini berharap berbagai perlombaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menggelar kegiatan yang lebih kreatif, lebih aman, dan edukatif. Begitu kawan-kawan, setuju sih ya kalau seperti ini tujuannya. Selamat malam untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ada Pak Soleh. Pak Soleh, selamat malam.
1: Alhamdulillah, Mbak Fe masih siaran.
0: Masih Pak Soleh.
1: Barusan tadi. Selamatan Mbak, tasyakuran. Ini ada pesanan, tinggal keluar dulu ya Mbak.
0: Oke.
1: Mbak, jalur saya bagaimana Mbak? Ini Jateng-Len mengarah Semarang, Mbak Sun.
0: Lancar, Pak Soleh. Tidak ada kendala ya, benar-benar was-was aja untuk malam hari ini. Tetap hati-hati, tetap waspada untuk kontrol laju kendaraan Anda, kawan-kawan. Perhatikan kecepatannya ya, untuk malam hari ini kondisi lintas sangat bersahabat. Sangat lengang. Untuk yang malam hari ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan, tetap waspada meskipun jalannya sepi ya, kawan-kawan, tapi tetap harus waspada, perhatikan kontrol laju kendaraan, terutama kecepatan kendaraan Anda gitu. Nah, tadi oke. Untuk laka yang terjadi di depan Gacoan ya, korbannya ada 2 orang, ini disampaikan oleh kawan di Mitra Kamtipmas, yang satu tangannya tidak bisa digerakkan. Aduh, kemungkinan patah tulang ya kawan-kawan. Platnya G loh, ih. Plat G itu kan daerah Pekalongan ya. Pekalongan, Batang itu juga plat G ya. Tegal kah plat G? Oke, semoga bisa segera mendapatkan pertolongan ya. Untuk kawan-kawan yang melintas yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati. Oke, sudah mendapatkan pertolongan, sudah dibawa oleh mobil ambulans ya untuk segera mendapatkan penanganan. Mudah-mudahan bisa segera dipulihkan. Untuk kondisi lalu lintas juga malam hari ini masih aman ya, tidak ada kendala di sana, hanya lebih ramai untuk di sekitaran lokasi karena di lokasi tersebut tempat makan itu kan juga selalu ramai ya kawan-kawan. Apalagi untuk malam libur seperti ini pasti akan lebih ramai lagi. Untuk kawan-kawan tetap berhati-hati, tetap waspada.

0: Yang sudah muncul di ruang dengar Anda, don't go away. Untuk kawan-kawan yang malam hari ini masih mendengarkan 105,6 FM Rasika USA, kita masih berkelana kota ya malam-malam hari ini. Lengang sekali, enak buat dinikmati untuk perjalanan. Hati-hati untuk kawan-kawan kalau sudah mulai merasa capek atau ngantuk, silahkan bisa istirahat terlebih dahulu, merapat di rest area terdekat. Untuk malam hari ini kondisi lalu lintas cukup bersahabat, mau lewat jalur konvensional maupun lewat jalan tol, untuk malam hari ini lancar, tidak ada halangan, tidak ada antrian dan juga ketersendatan ya, hanya di traffic light saja. Dan malam hari ini juga beberapa traffic light tampak sepi. Jadi untuk kawan-kawan yang malam hari ini sedang dalam perjalanan untuk tujuan apapun, semangat ya. Ditemani dari jauh, ditemani Rasika. Oke, malam hari ini lagi pada tirakatan. Untuk kawan-kawan, pastikan untuk kondisi rumah sebelum ditanggalkan dalam keadaan aman ya. Sepeda motor sudah dikunci, kemudian ditaruh di tempat yang aman. Untuk pintu gerbang juga pastikan sudah dikunci ya. Pintu rumah juga sudah dikunci. Kemudian kompor sudah dipadamkan sebelum Anda tinggalkan rumah. Ini penting untuk menjaga keselamatan dan keselamatan di lingkungan kita sendiri begitu. Kalau dulu ada ronda, sistem ronda itu. Kalau sekarang apakah masih ada ya? Kayaknya udah mulai jarang ya yang ronda malam gitu. Atau masih ada? Sekarang udah dipasangin CCTV di setiap sudut. Nah, kalau di setiap sudut sudah dipasangin CCTV, terus kalau nggak ada yang ngeronda, siapa dong yang mengawasi? Tetap harus ada yang mengawasi ya kawan-kawan ya. Nah, kalau di Sumedang ini ada nih, mungkin di sini juga sudah ada kali ya, cuman belum dapat infonya aja di sekitaran kita. Di Sumedang tuh ronda malam memanfaatkan drone pintar untuk mengamankan pemukiman secara real time. Jadi tiang pintar yang berlokasi di alun-alun Sumedang ini standby 24 jam. Jadi ada semacam tiang yang didirikan, tapi bisa difungsikan untuk mengawasi patroli selama 24 jam untuk menerbangkan drone patrolinya gitu. Nah, kalau ronda biasanya kan suka ketiduran di pos ya, kalau ini ada drone-nya. Tapi tetap sih memerlukan manusia juga ya untuk mengawasi kan. Kalau drone-nya sudah diterbangkan secara automatically, berarti tetap harus ada yang mengawasi biar tahu kondisinya gitu. Oh, di sebelah sini aman, di sebelah sana juga aman gitu. Tapi keren juga sih ini inovasinya. Terbang sendiri, balik sendiri, ngecas sendiri, semuanya serba sendiri. Keren ya drone-nya. Jadi ketika jadwal patroli tiba, nanti atap kotaknya itu akan terbuka otomatis. Drone-nya pun akan mulai terbang. Nah, nanti drone-nya ini akan mengitari rute pemukiman, kemudian memindai area dengan kamera canggih, kemudian kembali mendarat presisi di rumahnya untuk mengisi daya sendiri di dalam kotak itu ya. Nah, di balik ukuran ringkasnya itu ternyata ada banyak sekali fitur pintar di dalamnya. Kotak pengisian daya otomatis untuk lepas landas dan mendarat, kemudian kamera termal untuk deteksi suhu tubuh dan potensi titik api, kemudian deteksi berbasis AI untuk baca kejanggalan di area publik, kemudian juga bisa menyambungkan rekaman visual udara langsung ke layar pantau petugas dan jaringan darurat. Keren banget ini. Di Sumedang ya, seperti di film, tapi bukan di film ini, di Sumedang sungguhan ada. Luar biasa, keren banget ini. Nah, sesaat setelah drone mendeteksi adanya titik api misalnya ya, karena data langsung masuk ke dinas kebakaran, maka seketika mobil pemadam kebakaran akan nguing-nguing menuju ke arah TKP. Keren banget sih nih inovasinya Sumedang ini, luar biasa. Jadi ngerondanya bukan di pos kamling lagi. Ada pos pantaunya sendiri ya, pusat kendalinya. Memang bisa terbang sendiri, tapi tetap harus ada yang mengendalikan tadi itu. Ada yang petugas pantaunya. Menyambungkan rekaman visual ke layar pantau petugas dan jaringan darurat 112. Gitu kawan-kawan, bisalah ditiru ya inovasinya. Jadi ngerondanya lebih canggih. Pak Edi Harjono.
1: Malam Mbak Vesa.
0: Malam Pak Edi Harjono.
1: Matur sudah menemani saya dan kawan-kawan Trasika yang masih ada di perjalanan. Ini Mbak Vesa kan sebentar lagi mau turun dari udara, Nji. Ya, titik DJ saja, terus hormatilah pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya Mbak Vesa.
0: Siap. Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono juga kayaknya sudah mulai merapat ke tujuan ya untuk beristirahat. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbagi informasi. Tetap utamakan keselamatan berlalu lintas meskipun lalu lintasnya malam hari ini lengang, bisa untuk ngebut tapi nggak usah tahan ya. Kemudian untuk yang sedang berkumpul bersama dengan warga masyarakat untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, selamat menikmati kebersamaannya. Semoga membawa manfaat ya untuk keguyuban kerukunan dan kekompakan warga. Gitu. Jangan lupa besok upacara, jadi sekedarnya saja, sewajarnya saja untuk begadangnya dibatasi begitu, karena besok pagi harus berangkat pagi-pagi untuk upacara. Meskipun hanya upacara ya, tapi kalau diusahakan untuk tetap hadir mengikuti upacara bendera. Yang tidak ikut upacara boleh ikut menyaksikan upacara. Yang saya tunggu-tunggu tuh upacara di Istana Merdeka. Cuman ya besok nontonlah ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa menit lagi, saya akan munculkan beberapa lagu untuk temani perjalanan Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda ya. Selamat malam untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di akhir pekan yang akan datang. Saya Faiza Arifin pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin.
1: Kula niku tertarik ngeten wau dalu niku merga kula niku mirsani dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati, kabeh awakmu ku minangka wong angon, kon iku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta, lah kula inget ikut napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu al-Imam Muslim Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dawuh niku napa ma ba'asahu Allahu nabiyan illa ra'al ghanam, kan Gusti Allah gak bakal ngutus wong dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Ayan apa kira-kira? Hah? Kumpul wedhus sama kumpul uang? Dan sahabat matur datang Kanjeng Nabi, wa anta. Lho niku lho. Nggih ta? Dawe niku panjenengan Kanjeng Nabi. Mboten. Dawe niku wa anta. Oleh gak terima niku lho. Lah panjenengan kate lah. Kira-kira sama dengan ana ya napa kira-kira tersinggung napa mbet? Nen wa anta lah panjenengan Kanjeng Nabi. Angon wedhus napa mboten? Dipun jawab kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah. Aku ya angon wedhus. Malah aku angon wedhus iku sampai aku nerima bayaran. Ya pinten sen songko dirham dinar kanggo ahli Mekah. Kanjeng Nabi niku tuman boro. Coba letak takon. Kewan sing paling manut, paling apes, paling lemah, paling gampang tunduk niku kewan apa? Kucing? Manuk? Ayam? Wedhus? Nen? Mboten enten. Mustine sing paling gampang napa? paling gampang diatur, paling gampang napa nuntun, lan paling apes niku mboten enten malih cuma wedhus. Hayawan apes wedhus niku, mek mpetek wah muncul mencolot si anan niku. Nggih napa mboten? Diwehi anu mriki. Nggih mlayu mriki petek niku. Nggih napa mboten? Pancen nggih kadang-kadang wah munggah pawon barang gitu. Wedhus mboten enten, sampean paringi napa? Suket nggih penting mriku mumet, mumet. Coba napa hikmahe? Nggih, barokah niku napa? Sadurunge dadi pemimpin dadi yo angon wedhus dhisik. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Muga-muga kumpul wedhus. Kita enak mawon kita. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Nggih, mek pancen sabar pinaringan atine niku welas aris. Yahsulul hilmu wasyafaqah. Napa hilim aris niku napa? Cara wong Jawa Tengah napa aris niku? Nen napa? Akeh ta padha Jawa e kok. Apa apa Bung? Apa? Coba kanca Jawa Tengah mustine wayang ya apa sih? Aris niku napa? Nen? Neriman. Praktek ini piye napa nggih? Ngeten nggih. Mek welas niku atine mboten enten napa-napa, nggih. Mek aris niku senajan atine enten napa-napa, tapi tetep mboten napa-napa, kepingin sik tetep nuntun niku aris. Wis kurang jawae sampean niku. Rodok singkek rupane. Nggih ta? Ngeten nggih padha mek wong ana wong ngempet murang-muring, ana wong sabar, ana wong ridho. Nggih ta, kula kali sampean niku duduk wong sabar sing akeh niku ngempet murang-muring, mangkane mek nggih sing sok mejen. Nggih ta? Ben siji niku. Nggih. Klayan kula kali sampean angon wedhus napa? Iso balik no ngumpul no dadi siji ono kandang sak badani wedhus niku. Nggih, ucul teng pundi-pundi. Tapi sampean dilok, ucule wedhus niku mboten ado. Paling ucule nggih keteng panggon ijo. Nah niki duduk no isyarah mek rakyat iku supaya kepingin tenang, ono apa-apa ya apa wae iso tertib aman. Cukup ono dhisik. Jarang wedhus metu saka pager niku, mek sagi niku enten suket. Seje mek ayam, senajan enten enten apa sih mencolot. Nggih napa mboten? Mun. Nah, pun ya. Loro. Nggih. Lah sebab sampean niku angon wedhus napa iso ngelih gelem nuntun napa teng panggonan sing pendi ana nggone angon ana kono sing luwe subur ana kono sing luwe niki lak ngeten ta lho niki lho pemerataane niki lho eh pun. Lajeng ingkang nomor sekawan sabab mangon wedhus sampean kula niki saged njaga njaga saking napa mawon ingkang mbahayani teng wedhus. Pun. Ingkang nomor gangsal sabab kumpul wedhus angon wedhus dadi ngerti napa ngerti beda-bedane wateke wedhus lan ngerti yak nopo lemai wedus, yak nopo oleh nyingkrene ngalore pisai wedus kali situ elaknya tentang apa kok ngalim rono, apa kok situ nok kono, tapi kabeh niki mboten lepas sapa nggone pango nggone sing angon. Napa mek pun ngeten niku? Hasilnya napa? Siji. Sabar kalau umat. Kula niki sabar kok yai dadi pemimpin. Ngeta? Tapi modele sampean niku meneng. Mboten krasa mek awake niku secara tersirat gerakno. Gena pamboten. Kadang-kadang nggih mboten gerakno tapi njarno. Dianggep penondhokung awake. Ini itu kan simpatisan saya. Meneng. Pun ta, pun niku permainan politik kabeh niku. Pun, nggih. Napa? Sabar karo umate. Nomor loro ngerti. Nggih mboten weruh. Ngerti dateng beda-bedane pembawaane wateke umat. Niki. Nggih. Nomor telu. Ngerti beda-bedane kemampuane daya berpikirnya umat. Nggih ta, mboten kok cul-culan mboten. Kula kali sampean niku sik dereng siap. Gini apa mboten? Saya dereng siap, demokrasi ini ku dereng siap. Apa siap Pak Wawan? Yen? Nopo male aja yang melaksanakan syariatullah. Gita, rasa no, mboten kok mboten seneng-seneng. Malah harus. Tapi sing ditakok no ini ku mboten seneng kok mboten harus mboten. Sing ditakok no ini ku siap eh. Siap tak kira-kira. Sampai melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan ya bagaimana lagi? Sudah konsekuensi. Waduh, mek ngomong rek. Barang apa dhewe kok nyolong keketok tangane mlayu kok. Nen? Gak gampang. Kita ini mayoritas Islam. Nah, keadaan kita ekonomi seperti ini, kemampuan akal kita seperti ini. Nah, kalau hukum Islam diterapkan, setuju, sangat setuju. Cuma yang saya pertanyakan itu, siapkah Anda semua ini? Lama yang buatin siap, wong-wong mayoritas, dinapak-napak, no ya nopo, ngin akhirin iku. Nge paling sing salah niku, nge kata wong Islami, kira-kira sing diketok tangan, sing pincang sikile, sopo? Nah, niki mboten masalah, mboten harus, harus dan tidak harus, harus syariat Islam. Tapi siap kula kali sampean niku kira-kira siap napa mboten? Mboten gampang main teng lapangan niku dhewe, cok. Wacana dengan di lapangan niku dhewe, nggih napa mboten? Ngeten. Niki napa malih kula kali sampean niku mboten wong bodoh. Mungkin bodoh gak iso maca kitab, mungkin bodoh gak duwe ilmu, tapi nek jerone ati insyaallah padha ngertine kok enak gak enak, ilok gak ilok. Nggih napa mboten? Padha werone kok. Kita monggo. Mboten napa-napa, cuma kusing kula takokno niku siape dhisik. Bagaimana siapnya yai? Siji dhisik. Liwat nopo? Ayo liwat ukhuwah islami, ya ittihadul islami, ya niki saya dengan kula tak kula dawakno niku. Kita main kula dawakno saman jilok hadis alladzi rawahul imam at-tabrani an Imran bin Husain radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanjeng Nabi niku dawuh innallaha ta'ala istakhlasa hadzaddin li nafsihi. Allah taala itu memurnikan, membersihkan agama niki di dalam kemuliaan keagungannya disandarkan kepada zat Allah. Saking muliani agama Islam diutak watik ngalor ngidul. Gitu, dibawa namanya kesana kemari. Monggo Islam gak bakal entek. Ya'lu wa la yu'la ale. Sing gawa Islam sing gak bener entek dhewe. Niki. Lho, dawuhipun Kanjeng Nabi ya napa? Terus hadis la yasluhu hadzaddin. Agama Islam iki gak bakal jaya. Gak bakal gilang gemilang mek gak netepi rong perkara illa bisakha wa husnul khuluq. Kecuali kalau tidak melalui satu rasa toleransi, saling sayang menyayangi dan penuh akhlakul karimah. Niki mek kula bongkar niki. Niki nggih sing napa? Mek diomongno dawa nggih niki napa? Terus ya apa ulama iki ya apa? Wali iki ya apa wis kaya ngene. Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa? Dieling-eling ala. Ilinga. Nggih. Fazayyinu bihima. Ilinga. Hiasono agama Islam melalui rasa kasih sayang, welas, toleransi dengan akhlakul kari. Itu perintah Rasulullah. Wong kula kali sampean sik durung iso. Alah, wong kadang-kadang kongkon nguruki ngawiti uluk salam mawon pun kangelan kok. Nggih napa mboten? Uluk salam ping telu pun males ngawiti maneh niku. Males mesti aku sing disiki ya. Nah, niki enten napa niki? Lah niki ayo niki naga apa? Sak durunge dadi pemimpin, ayo mek iso apa? Dadi angon tukang wedhus. Lah mek pun sampean kaya ngeten dus pundi sifat sampean? Fajabaru kasroha. Nambeli nutupi apa sing dadi pecahe, apa sing dadi rengate, apa sing dadi mletheke umat. Niki gawane. Nggih. Mek pun ngeten nomor loro warafaqu bi du'afaiha karo kanggo wong sing apes, sing lemah, welas. Cukup mboten cukup. Kon niku pemimpin. Apa pemimpin niku? Wa ahsanu ta'ahudalaha.

Umat mboten kok sadek saknyek mboten. Nggih ta? Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa Kanjeng Nabi niku nggih? Napa nika dawuhipun Kanjeng Nabi niku napa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'di dibi. Allah Ta'ala sing didik aku. Wong pancen Allah Ta'ala kok oleh sing genahno oleh didik aku. Niki lho. Lah, mek uwong niku napa pun ngerti carane didik wedhus sing kaya ngeten, tentu napa didik uwong luwih gampang, luwih enteng, luwih ringan. Karo wedhus iso sabar apa maneh karo wong. Wong pancen wong ki besok sing nuntut aku menyang Gusti Allah. Pun yen apa kira-kira? Kan? Gimana Pak Wawan? Mau peternakan ayam apa orang? Kan? Pun nggih, dadi kula balekno malih. Mek uang niku wis duwe tipu daya koyok ngeten gawane, pus mulai wani merekayasa uang sing koyok ngeten mboten enten malih. Nopo keseret atine nopo goroh-goroh no Allah, goroh-goroh no Rasulullah, sampai wani sumpah, sampai wani nggawa-nggawa ngaku-ngaku awake aku ngene iki yujahidu fillah wali rasulihi wali dini wali ra'yati. Wani mengatasnamakan umat. Ngenapa mboten? Lah uang sing kaya ngeten niku napa? Nggih ta? Boten eling, boten sadar, atau pancen boten weruh, mek besok Allahu wa Rasuluh lan wal mu'minun kabeh niki napa minangka saksi innallaha kana ala kulli syai'in syahida wallahu syahidun ala ma ta'malun. Terserah. Ojo mana Gusti Allah Rasulullah sampai guru-guru kula kali sampean kabeh niki lho besok teng akhirat bakal nyakseni kita dawuh Gusti Allah niku dawuh napa dhaipun i'malu lakonono apa wae mek wis kon lakoni apa fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala Rasulullah wal mu'minun bakal mirsani kabeh. Nah, kira-kira ya napa? Siap napa mboten? Ojo mana Gusti Allah, ojo mana Rasulullah, para guru, para mu'minun tangane dhewe niki lho besok sikile ngomong. Gita, anu ya Allah, kulo dibekto kampanye mriko ya Allah. Loh. Gita, kampanyane saya ya Allah. Gita, tapi tujuane niku lho ya Allah, sing diomongno niku, sampean dilok teng napa surat Yasin niku napa? Al

pun kita ngapa dawuhi pun niku cangkeme wis dikunci ditutup kita nek wis ditutup cangkeme do melok-melok tem engko bagian kari-kari kon kem napa bagiane sak tangan di sikil dhisik nyakseni kabeh tangan sikil niki ya napa nggih kita saya ini demi ini wabek ngomong kenapa mboten semua ini untuk ini ikulah omonganmu begitu indah begitu hebatnya kau memaparkan ilmu duniawiyah ahli ekonomi ahli ini begitu hebat memaparkan tapi kali Gusti Allah dilok nonok jeru atini dilokan Muhammad daipun Gusti Allah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada sebagian manusia-manusia itu Muhammad, seseorang yang mengagumkan pembicaraannya, ureannya di dalam menguraikan tentang kehidupan duniawiyah. Tapi Muhammad napa teng Al-Qur'an wa yushidullah ala ma fi qalbi. Allah Ta'ala memberi penyaksian apa yang ada di dalam hatinya. Memang atine wahuwa aladdul khisam. Mboten saged bocok mriki ne. Gitu. Mungkin kadang-kadang enten pemain politik, politikus niku napa? Ah, saya begini ini kan hanya ikut-ikutan aja. Kira-kira ada yang begitu Pak Pawan? Hah? Saya begini ini kan hanya mengikut alur saja dan memang musimnya begini mau ngapain lagi? Saya hanya ngikutin kok. Gitu. Coba takokno Muhammad takokno wong sing main tipu daya ngono. Wala in sa'altahum layakulanna mek kon sampe kon takokno Muhammad padha jawab Muhammad innama kunna nakhudu wa nal'ab. Saya hanya ikut-ikut kok. Aslinya hati saya enggak gitu kok. Habis bagaimana lagi? Kalau tidak begini kan tidak berhasil nanti. Coba. Ini permainan politik. Dijawab omongno Muhammad. Omongno. Napa Gusti Allah? Omongno. Kul Muhammad abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apa kon mbek pangeranmu mbek ayat-ayat kebenaran saka pangeranmu sing wis jelas ambek utusan-utusan Gusti Allah kon iku gawe melecehkan koyo ngene ya napa kira-kira. Niki coba diangen-angen niki enten napa niki kula tak takon sak niki kira-kira ngeten niki sak niki pun musim napa dereng ngen musim napa dereng musim gimana Pak Jaman ha musim napa dereng sampean jawab musim nggih sampean saksine besok lho. Hati-hati lho nggih. Sampeyan bisa saksine. Napa? Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Sampeyan kabeh. Nggih. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Sampeyan sak niki lho nggih, melok-melok lho. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Kon yo ngono Muhammad tak lungguhno yo minangka saksi sisan penguat. Banyak apa kira-kira? Kan? Musibah apa dereng? Kan? Lah, mek uang pin koyok ngeten napa cocok

0: singdo sing zalim. Lah mek wong pengeten dak napa? Goroh. Goroh niku napa sih goroh niku? Napa goroh niku napa?
1: Nen?
0: Nggih, goroh nggih bojo sak dulur niku. Nggih, napa goroh niku napa? Nen? Napa? Coba napa goroh niku napa coba napa? Dan ngeten nggih. Goroh niku nggih mek cara kaidah nggih. Al ikhbar anis syai'i ala ghairi ma huwa alaih wa illam ya'tamid. Nggih. Sing jeneng goroh niku napa? Ngomongno sesuatu nggih. Ing mongko sing diomongno niku mboten sak benere senajan awake niku mboten cekelan kali niku. Senajan awake gorohno. Senajan awake mboten ngiyohno. Tapi dekne niku sik gelem ngomong karo wong niku jenenge goroh. Tapi wong kaya ngeten niku tetep mboten dosa. Mergo mek cara wong thariqah nggih syartul ismi at-ta'ammud. Syarate wong goroh niku nggih iso tetrapan dosa niku napa? Mek awake dhewe niku nyekeli. Mboten nyekeli teng goro sing diomongno, tapi akibate goro niku ndadekno ngrusak wong liya, ndadekno wong liya kebojok niku tetep jenenge dosa. Ben? Nggih ta? Lah, nggih semanten dugi. Nggih, wong niku ngomong napa mawon. Nggih. Tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno iku bener apa enggak? Pokoke tak omongno wong sing kaya ngeten niku napa? Nyukupi disudutno sebagai pembohong. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin. Allah.

0: Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan. Hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah ing riki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saged to ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken ing iki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah amin ya rabbal alamin. Ben ngeta lah ngesemanten tuki uang niku ngomong napa mawon. Tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno ku bener apa enggak. Pokoke tak omongno uang sing kaya ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Lah uang sing gak ada sifat pembohong niki dos pundi? Mek cara hadis alladzi rawahul Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma

Iya. Ayo kira-kira omong apa mboten niku? Ngen? Niki kelaku niki sak niki niku. Kita pun mangkane dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, la takfu ma laisa laka bihi, la takfu ma laisa bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'u. Lah, kula tak takon. Sakniki sampean kali kula niku akeh ngomong napa mboten? Nen? Kira-kira kula kali sampean niku akeh ngomongi napa mboten? Nen? Lah kok sampean kali kula niku saged kathah ngomongi niku merga napa? Nen? Merga siji tok. Merga sing akeh kula kali sampean niku nggih ngomong niku seakan-akan bukan merupakan amali amalia. Ala wong ngono wae tersinggung. Lho apa sih? Ala wong ngomong ngono wae dadekno ati. Nggih ta? Jadi merga nganggep omongan niku dudu satu perbuatan. Lah uang sing ngeten niku dawuh pun para ulama sufia napa man adda kalamahu min amali faqad qalla kalamu. Mek uang niku nggih nganggep omonge niku disadari minangka lelakone besok bakal dituntut karo Gusti Allah, tentu uang gak kakean ngomong. Pun ya napa kira-kira? Pun nggih, dadi mek pun ngeten napa? Mek pun kula kali sampean kaya ngeten niku napa? Ayo diilingi. Napa diilingi niku napa? Mek Gusti Allah niku napa? Maha cemburu. Artine cemburu nih Gusti Allah niku napa? Jangan sekali-sekali memperalat nama Allah. Jangan sekali-sekali memperalat kebenaran yang mutlak dari Allah. Jangan sekali-sekali memperalat membawa agama Allah. Niki lho ojo sampai. Niki mau semburu Allah. Nggih, terus pundi? Dawuhipun Gusti Allah napa? Napa dawuhipun? Ngene, Ibnu Adam khalaqtuka li nafsi, aku ndadekno awakmu anak Adam kanggo awakku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka, nggih, lan aku ndadekno apa wae kanggo awakmu. Lah terus pundi ya Allah? Ngene lho anak Adam, fa bihaqqi 'alaik, mergo hakku ya sing saiki tak tuntut nang awakmu. La tastagil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka laka. Amma khalaqtuka la kon

wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Daipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing ngaku-ngaku sing endi sing diakon iku sakjane hakikate gak ana-ana awake dhewe, wong sing kaya ngono iku daipun Kanjeng Nabi gak melok dedalanku lan besok neraka panggonane. Hon, nggih kula waca. Nggih. Setunggal nggih tanda-tandane uang niku mboten sesuai hakikate, nggih. Siji. Niki nomor kalih, mergo sing nomor setunggal niku mboten kenging dipun pasang. Mungkin kula aturaken. Mergo niki nyangkut teng kepemimpinan. Nggih. Niki pun 23 taun lho zamane Pak Harto niki. Nggih ta. Pun nggih. Siji ghalabatul hawa alaihi. Dorongane hawa nafsune sing luweh menang. Lan siji mbela awake, nomor loro wattisa'ihi fit ta'wili li syahawatihi wa waqa'ihi biwujuhin minal ilmi tushbihul haqqa wa laysat bih. Gak nututi sing kiai ini nulis kan? Gak boleh main steno niki kula bolehan. Gak mari-mari ya. Ya dawuhipun apa? Nomor loro terlalu jembar-jembarno. Ya, nak wili nafsiri. Ya, kabeh mau melok ngetutno menyang syahwate. Ya, dalam menghadapi suatu keadaan. Ditakwil macam-macam. Ini kan demi ini. Kalau begini nanti kan begini. Mau pokoknya mumet. Nggak muka-muka mboten ngeluh. Nggak. Uang sing koyok ngeten niku modele bener. Tusbihul haqqa walaisat bih. Sakjane gak bener. Hati-hati loh. Niki termasuk mempermainkan tipu daya. Wa min ulama isu. Alladzina yu'allimuna an-nas bil hiyal. Hadza kama qala al-Imam Al-Kutub Al-Haddad radhiyallahu an. Siji. Nggih. Nomor loro, nomor telu, nggih. At-tawassu' fid dunya bi mudahati ahliha wal iktida'i bihim. Ing dalam urusan dunia niku cek luase dijembar-jembar no gak onok marine sampai-sampai kelakuane niku nopo nuruti wong ahli dunia. Salah yai mboten urusan salah, wong niku mboten salah kok niku urusan batin. Illa ayyakuna bifayudin ilahiyin, kecuali melalui nopo leloper saking ngersanipun Allah niku dhewe. Gak ono marine. Ngerti lho, ngetutno kaya wong soge, ngetutno zaman. Nggih tak ngetutno keadaan, mboten gadah sikep. Nggih tak, mboten salah mboten, tapi patut dipertanyakan. Kenapa sih? Nggih tak, sing kula omongno, ulama niku sing didhisikno niku elmune napa panutane? Nggih? Mustine panuta perkara ilmu ini gak usah diomong. Jenenge ulama kudu nganggo ilmu. Ilmune mesti bener. Cuma sakniki ya nopo iso kena dinut dadekno sedep nang jero ne ati, dadekno seneng, dadekno jembar, tanpa didalili, tanpa dielmoni wis melok. Sakniki niki mboten katut.
sing kathah para ulama niku katut sakniki niku. Ilmune pun bener, kami minangka panutane kurang pas, mboten salah lho. Ayo ngene apa mboten? Coba buat tak pikir. Jubah klambi kurung barang pote-pote niku. Nggih. Mek kanggo cara umum. Niku minangka agemanipun Rasulullah. Tapi wong Jawa niku dhewe, wong Jawa niku luwih hebat. Wong Jawa niku mek ana wong nganggo jubah biyene, mek ana wong nganggo klambi serbanan utawa macam-macam, mboten cuma cukup sunnatul rasul mboten, malah dianggap minangka ulama, minangka panu. Luwih dhukur kok wong Jawa niku. Ngene apa mboten? Juluki Habib. Nggih. Habib niku nggih gawan. Mergo minangka turunan. Nggih napa mboten? Sayyid niku minangka pembawaane. Ya apa kon iso dadi wong ndak? Tapi enten minangka kon niku Habib dadi wong alim, dadi napa sing duwe ilmu dijeluki al-ustaz. Nggih. Al-Ustaz, Al-Faqih, Al-Mugaddam. Niku Ustaz julukane. Nggih ta? Tapi wong Jawa niku mboten. Cukup Habib, malah mek dianggep Ustaz niku rasane gak pantes Habib kok. Habib niku ndukure Ustaz. Nggih napa mboten? Tapi enten niku julukan niku enten, tapi mek kula mboten gatuk. Mergo wong Jawa niku panutane, makane kula matur kalih Habib Thohir. Bib, Habib niku kanggo wong Jawa, mboten perlu pinter-pinter. Nggih ta? Mboten pinter-pinter Habib niku, ilmune 30%. Nggih ta? Sing 70%, 80% niku akhlakul karimah, wong Jawa niku ndiluk kok. Nggih napa mboten? Jadi penganggo niku hati-hati. Wong Jawa niku kelas tinggi. Mangkene Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam radhiyallahu anhu sampeyan tilok teng kitab Al-Majalisus Saniyah ngarteni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal malaikat Jibril rawuh dateng Rasulullah. Malaikat Jibril ngurui dateng Kanjeng Nabi mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Diperhatekno. Ya apa pakaiane malaikat Jibril merupakan suatu pegangan yang ngono ulama. Malah Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mempunyai suatu keputusan, mek sekirane kelasmu sebagai ulama sing dadi panutane uang gak keweruan, mek gak nganggo klambine ziyul ulama, wajib kon nganggo pakaian ulama. Lho kelasnya dhewe wong Jawa niku. Sakniki niku mboten kualik sing kathah niku. Mboten ngomong salah bener lho. Nggih, kualike niku napa? Sing dibahas niku ilmu kebenaran, sing dibahas niku suatu ajak-ajak kesaenan, tapi awake dhewe gak ndudukno contoh sing sah ben diakoni. Iki lho ulama fleksibel, iki lho ulama modern. Gak ngono, Jo. Nggih, maaf kritik membangun. Nggih, wahai orang-orang yang suka di televisi. Lho, cemburu kula. Nggih ta? Aja kaya ngono. Nene, sampean mek cinta kali uang niku lho. Napa ngerteni pinter e dhisik napa tertarik e dhisik? Tertarik. Mbok ana daya tarik, strut. Mbok mblesak, mbok ndak irunge barado ireng. Nggih napa mboten? Lho, daya tarik untuk kebenaran niku perlu. Kadang-kadang mereka-mereka niku napa mendahulukan biar diakui saya sebagai seorang alim, seorang mempunyai wawasan intelektual yang begitu wawasannya luas, didodokno menghadapi tantangan zaman, siap. Tapi pakaiane mahuwa biziyil ulama. Dilokan kitabe. Mboten trimo kula.
Ben paham ya? Jadi niki kudu difahami, ngeten lho. Jadi kula kaya ngeten niku ayo pakaiane ulama niku nok tanah Jawa niku ojo digawe sembarangan. Nggih napa mboten? Bingung sak bodho-bodhone wong Jawa, napa malih wong Madura, masih yo jahat ya napa mawon. Mek biyen ketok wong serbanan niku minggir. Nggih napa mboten? Ngurmat. Ayo sungkan napa mboten? Sepedaan mawon nok lungguh ana wong tuwa, kopian haji klambi kurung mboten liwat. Nggih napa mboten? Biyen sakniki. Napa kok ngeten? Mergo pun kualik. Nggih ta, biyen sik zaman kopiah putih napa? Serbanan napa? Klambi kurung jubah niku dereng usum. Wah, sik awal-awal mriki niki dipun wontenaken enten mawon kritikan niku kapal-kapal-kapal gaji palsu. Nah, tas benih. Ngono Madura. No, atasnya haji, ngisore bener. Artinya atasnya kopiah haji, tapi sikile gak teman ngidek Mekah. Ngerti nih karepe niku. Enten mawon. Kula eling dahe pun rom enak gak patek payu ri. Engko mek payu marak no imitasi. Kepayon sak niki. Napa saking payu nih? Digawe demonstrasi. Nggih apa mboten? Digawe arak-arakan. Endi kiai ini wis kaya ngene. Bingung kula kali sampean. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 16 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran, Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Rabu Ponan, Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Grumpeng, Putasari, Kecamatan Grobogan. Hari Selasa tanggal 18 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Desa Temon, Kecamatan Berati, Grobogan. Hari Rabu tanggal 19 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Muteh Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung, Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kredit ketahanan pangan dan energi muncul dalam audiensi Gapoktan Ngudi hasil Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang. Nilai kredit yang dicairkan disebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, namun anggota disebut hanya menerima sekitar 400 hingga 500 juta rupiah. Sementara kewajiban pembayaran tetap mengacu pada nilai dalam akad. Kuasa hukum Gapoktan Sugiyarto Iwan Susanto mengatakan kondisi ini membuat sejumlah sertifikat tanah yang dijadikan agunan belum dapat dikembalikan.
2: Program kredit ketahanan pangan dan energi di tahun 2010 pemberdayaan petani peternak. Jadi program itu kredit lunak dari pemerintah. Bank pelaksananya ada dua, yaitu kalau di wilayah Jawa Tengah ada Bank Jateng dan BRI. Kebetulan untuk di Kabupaten Semarang BRI cabang Semarang. Begitu. Jadi kredit itu sebenarnya kepada kelompok tani yang membawai anggota-anggotanya. Nilainya variatif, total bisa 1 miliar lebih. Demikian. Namun yang diterima oleh anggota kelompok tidak sesuai dengan kredit tadi. Dananya cair 1 miliar, saya coba persimpel saja, dana 100 miliar keluar, yang diterima hanya 400 sampai 500 juta. Selisihnya ada yang menggunakan, namun yang jadi masalah, sertifikatnya, tanggungannya, jaminannya milik anggota tadi.
1: Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening meminta Bupati Semarang Ngesti Nugraha untuk membentuk tim memfasilitasi penyelesaian termasuk berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan pihak terkait. Pedagang di dalam pasar Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan mengeluhkan sepinya pembeli yang berdampak pada turunnya pendapatan. Kondisi ini diperparah maraknya pedagang yang berjualan di luar area pasar, termasuk di sekitar Taman Pasar Kedungwuni. Pedagang yang tergabung dalam APSI kemudian meminta pemerintah untuk melakukan penertiban. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Pekalongan Andri Setioko mengatakan, penertiban ini dilakukan oleh petugas gabungan yang melibatkan Satpol PP, Disperindak, Dinas Perhubungan, Polsek, dan Koramil. Namun banyak pedagang diduga sudah mengetahui rencana operasi tersebut sehingga tidak membuka lapak. Petugas hanya mengamankan sejumlah lapak dan meja jualan yang ditinggalkan. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus membantu para pedagang di dalam pasar untuk mendapatkan pembeli. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Wah, hari Senin pagi tapi jalanannya kosong. Jadi berbeda dengan Senin-Senin biasanya ya. Kita hari ini diberikan waktu untuk istirahat di tengah berbagai rutinitas dan juga keramaian jalan raya yang terjadi setiap hari Senin ya, atau awal pekan Kawarasika. Jadi selamat datang di pekan yang baru di bulan Agustus tahun 2026, di mana kita saat ini sudah memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus Kawarasika, which is today adalah the Independence Day of Indonesia. Kawarasika, di tahun ke-81 Republik Indonesia ini sudah berdiri memerdekakan dari status penjajahannya Kawarasika ya. Dan mendeklarasikan bahwa setiap tanggal 17 Agustus adalah hari yang luar biasa untuk negeri ini dan untuk setiap insannya yang tinggal di negara ini. Jadi 17 Agustus 2026, apa arti menurut Anda? Anda orang-orang yang lebih pintar, Anda orang-orang yang lebih lama hidupnya, Anda orang-orang yang lebih banyak pergaulannya, banyak hal lah yang sudah Anda lalui, Anda alami, pasti Anda yang lebih tahu ya kan apa arti merdeka Kawarasika yang di tahun 2026 ini negara kita mendeklarasikan diri dari kemerdekaannya dari penjajahan ke 81 ya, 81 tahun Republik Indonesia sudah merdeka dari penjajahan ya. Itu yang kita rayakan di hari ini. Untuk merdeka dari hal yang lain, apakah perlu dirayakan juga? Nah, itu adalah kacamata Anda bagaimana. Tapi terlepas dari berbagai isu dan juga dinamika yang ada di negeri ini, di Republik ini, yang mungkin sampai dengan sekarang masih belum selesai berbagai permasalahannya, 17 Agustus tetap akan menjadi hari yang luar biasa ya bagi setiap warga negaranya, bagi setiap insannya, bagi setiap orang yang pernah tinggal di sini ya, atau pokoknya orang-orang yang punya kedekatan lahir dan juga batin dengan negeri ini, pasti di tanggal 17 Agustus itu selalu jadi hari yang luar biasa. Anda bagaimana hari ini, mau kemana? Karena lalu lintasnya kok lengang sekali, karena posisi studio Rasika USA di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang itu kan di dekat pasar ya, literally bukan cuma dekat pun, tapi dempel sama pasar. Tapi kondisinya kok sepi ya, aku memperkirakan pagi ini tuh akan banyak yang jual-jualan gitu loh, tapi ternyata sepi banget ya jajanan yang ada di sebelah gangnya Rasika di area jalan menuju ke Pasar Bandarjo Ungaran juga kok orang-orang yang tutul ya. Berarti hanya kayaknya hari ini pada merayakan ya, pada libur untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ya. Lalu juga aku lihat tadi beberapa sekolah-sekolah ya juga masih lengang ya, masih kosong. Apa karena aku berangkatnya jam 6 pagi? Oh, aku membayangkan upacaranya sih mulai jam 7 ya. Oh, bisa jadi lebih. 8.30, 8. Walah, oh iya ding. Aku tuh membayangkan kalau upacaranya tuh mulainya jam 7 guys. Makanya ekspektasiku kok sepi ya sekolah-sekolah. Baik itu SD, SMP, SMA yang aku lewati loh ya. Sekali lagi yang aku lewati ya. Kalau Anda lewat berbeda, ojo nesu ya. Ojo disneni aku ya. Di SD, SMP, SMA yang aku lewati sih ya. Ya kayak sepi-sepi aja gitu masih, apa karena aku berangkatnya jam 6 ya. Iya sih, bisa jadi jam 8-an kali ya upacaranya. Jadi ya lalu lintasnya masih terpantau oke lah ya. Di jam 6 ini, di hari libur tanggal 17 Agustus 2026. Apa

0: Apakah ada halangan, apakah ada hambatan? Wah, kalau aku lihat sekilas dari atensinya kawan-kawan juga sih ya masih baik ya kondisinya. Tidak ada kendala, tidak ada suatu hal yang berarti, tinggal nanti kita lihat bagaimana informasi dari kawan-kawan yang tetap beraktivitas atau berkegiatan di hari ini ya. Salah satunya upacara itu tadi kan. Upacara, kemudian juga di mana lagi? Yang tetap bertugas ada. Oh ya ada ya, Pak Polisi, Pak Tentara kan juga pada tetap bertugas loh. Lalu siapa lagi? Bapak Ibu dokter kan juga tetap bertugas. Rumah sakit kan adalah rumah apa lokasi yang tidak pernah tutup kan? Oh di Simpang 5 ya. Ini langsung ada kawan yang bertanya Simpang 5. Kalau di kawasan Simpang 5 itu lalu lintasnya sih, coba sebentar aku buka ya. Apakah ada informasi terkait penutupan jalan mengingat upacara di tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di kawasan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kalau untuk rilisnya sebentar sedang kita buka, tapi kalau aku buka di kamera CCTV sih saat ini ya. Saat ini masih normal kamera Sika, bisa dilintasi. Untuk di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Bagi yang bertanya Simpang 5 Kota Semarang ya Kawara Sika. Nih dia situasinya masih normal saja untuk arus lalu lintas. Belum ada penutupan ataupun belum ada pengalihan arus lalu lintas saat ini ya di kawasan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Kemudian yang bertanya lagi, oh sementara masih bertanya Simpang 5 aja ya. Sementara masih bertanya Simpang 5 aja, jadi begitu infonya yang di kawasan Simpang 5 Kota Semarang tetap normal sih. Dari rilisnya Satlantas Polrestabes Semarang, tidak ada unggahan atau mungkin informasi terkait pengalihan arus. Begitu pula di Dishub Kota Semarang ya, untuk saat ini belum ada informasi mengenai, ada Kawan Rasika. Ada dari di Subkota Semarang. Jadi ada Kawan Rasika, akan ada pengalihan arus lalu lintas dalam rangka upacara kemerdekaan Republik Indonesia hari ini Senin 17 Agustus 2026 di kawasan Alun-Alun Simpang 5 Kota Semarang. Jadi untuk titik pengalihan arusnya itu dimulai dari samping kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu nanti akan digunakan untuk area parkir, tamu, kemudian juga Gajah Mada Plaza. Itu digunakan untuk lokasi parkir, lalu juga Jalan Sriwijaya Baru, Rimba Graha itu digunakan untuk titik parkir. Nah, dari Jalan Pahlawan itu nanti ditutup mulai dari perempatan Jalan Menteri Supeno. Kemudian untuk yang dari Jalan Pandanaran, itu nanti ditutup dari pertigaan Jalan Pandanaran 2. Lalu untuk yang dari Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, itu nanti akan ditutup mulai dari SPBU Koko Ahmad Yani. Jadi akan ada penutupan ya, Kawan Rasika, di kawasan Simpang 5, Kota Semarang. Kalau dari jadwalnya Dinas Perhubungan Kota Semarang sih dari jam 6.30 ya guys. Oh ya pantas nih, kalau sekarang kendaraan masih banyak yang lewat dari kamera CCTV. Karena informasinya jam 6 lebih 30 untuk informasi pengalihan arus lalu lintasnya di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Sementara itu di Kota Semarang, untuk lokasi lainnya nanti kita cek-cek lagi ya. Update-nya bagaimana di kawasan, bukan hanya di Kota Semarang saja, tapi juga di lokasi yang lainnya juga, Kawan Rasika. Untuk informasi kegiatan kegiatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa daerah. Kalau untuk provinsi, itu kegiatannya di kawasan Lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang. Begitu guys, update-nya. Ya, ini kok ternyata sudah mulai rame, ini pada mau tindakan kemana ini, kawan-kawan Rasika pagi hari ini. Kemarin aku siaran hari Sabtu tuh banyak yang pada liburan loh. Ini sudah pada kembali ke Kota Semarang, po. Ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Daerah Istimewa Yogyakarta, ada yang... Aduh lah pokok men ya. Nah ini kok kawan-kawan Rasika kok tetap rame ternyata. Coba kita buka update-nya. Mas Hendra Arif, selamat pagi. Hari ini meruput menuju arah ke Ngalian karena bertugas sebagai MC protokol upacara di kantor. Uy, keren. Keren. Mantap kalau gitu ya. Matur suwun Mas Hendra Arif Prawidana ini yang tetap bekerja, tetap beraktivitas. Maksudnya ke kantor itu nanti upacara tok atau ono kerjane Mas Hen? Atau setelah MC langsung pulang? Pak Eko S, selamat pagi, matur suwun ya, ini mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Merdeka. Matur suwun Pak Eko S, Pak Didik Sigit Setiawan juga sama mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, meski di tengah kondisi yang istilahnya bagi kacamata sebagian orang bukan dalam kondisi yang baik gitu ya. Baik itu sosial, ekonomi, dan segala macamnya, tapi tetap kita rayakan kemerdekaan ini. Merah putih tetap di hati. Thank you so much Pak Didik Sigit Setiawan, Bu Dr. Meila, selamat pagi.
1: Pagi Rasika.
0: Pagi Bu.
1: Perjalanan dari Gombel sampai Ungaran lancar. Semoga cerah ya hari ini, nampaknya kok mendung. Tadi pagi jam 4 sudah gerimis. Bismillah ya upacara merdeka.
0: Merdeka. Oh pantes, aku keluar rumah rasanya kok koyo teles-teles lembab gak lo. Ternyata hujan. Jam berapa? Ih sumpah aku tidak terasa sama sekali. Nyenyak sekali aku tidurnya. Hujan serius semalam, Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Walah, astaga, jam berapa? Dini hari. Ini katanya operator WA-nya Rasika, dini hari untuk wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang dan sekitarnya hujannya. Kalau Kota Semarang tadi sebagian di kawasan Gombel dan sekitarnya katanya Bu Dokter jam 4 pagi. Ih, serius aku tidak kerasa sama sekali, guys. Pantes keluar-keluar tuh rasanya kayak lembab-lembab. Teles-teles ngono ki lho rasane ngawur Rasika. Oh, ternyata semalam tuh hujan. Alah. Lah ini selain ada Bu Dr. Mila yang sudah tindakan dari Gombel Kota Semarang menuju arah Kota Semarang, ada Pak Bowie yang juga sudah perjalanan pagi hari ini dari Ungaran menuju Semarang ya. Selamat pagi, semangat perjalanan Ungaran menuju Semarang sampai kampus 4 UPGRIS lancar. Agenda hari ini upacara HUT ke-81 HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Indonesia bersyukur rakyatnya begitu mencintai NKRI, ditandai dengan ngecat jalan, lomba-lomba beserta hadiahnya, tasyakuran malam kemerdekaan pun rakyat ikhlas patungan. Semoga upah para pengupas bawang saat ini bayarannya tidak Rp700.000 per kilogram. Jika terjadi, maka itu bisa menjadi gambaran hiperinflasi yang artinya seperti di Venezuela atau Zimbabwe yang mata uangnya tidak berdaya dengan mata uang asing dan ekonomi yang tidak stabil. Oh iya Pak Bowie. Padahal for some people dengan ucapan Rp700.000 per kilogram dari Presiden Prabowo Subianto itu kemudian jadi diglorifikasi kalau ternyata rakyat kecil pun pendapatannya tinggi loh Pak Bowie. Oh iya. Wah ini berarti tanda-tanda katanya ya, tanda-tanda
2: kemakmuran.
0: Bukan nek jarine Pak Bowie.
2: Tanda-tanda kemakmuran dalam tanda kutip ya. Tanda-tanda kemakmuran dalam tanda kutip.
0: Tanda kutip.
2: Iya. Iya, kemakmuran enggak usah mono. Bawangnya wis piro kilo. Tadi malam saya juga gitu nge-MC, Pak. Yang bagi yang berdoa malam ini saudara semuanya kaya raya seperti
0: amin.
2: Ibu Susana katanya gitu. Ya oke, kalau begitu semuanya sehat walafiat. Indonesia bersatu, maru merdeka. Wah. Pokoknya saya cita-citanya sekarang jadi pengupas bawang, ibu-ibu.
0: Jangan katanya Pak Bowie ini ekonom loh, bilangnya ya. Nah, itu tanda yang tidak baik karena akan terjadi hiperinflasi di mana mata uang kita justru semakin tidak berdaya.
2: Nanti mata uangnya bertumpuk-tumpuk untung tapi nggak ada harganya.
0: Lah ya.
2: Ya makanya masyarakat itu kan bercanda mengikuti arus aja itu.
0: Mengikuti atasan ya.
2: Atasan bercanda tadi malam.
0: Mengikuti pimpinan.
2: Ibu-ibu terus saya kan mesti di lempong sari tadi malam tuh, ngekek-ngekek bersama malam sejuta contong katanya. Merdeka, merdeka, dan kegembiraan menyambut 81 tahun Republik Indonesia ini juga sampai ke akar rumput semuanya menjadikan dirinya sebagai bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya lagi.
2: Aduh, rakyatnya senang banget ketika peringatan kemerdekaan. Mudah-mudahan ini pertanda baik dari sisi rasa memiliki bangsa Indonesia.
0: Kalau ada orang yang mengatakan yang tidak cinta dengan Indonesia pergi dari sini, menurutku dengan kita masih ngechat seperti yang disampaikan Pak Bowie barusan, kita masih tasyakuran, kita masih lomba-lomba 17-an, itu juga salah satu bentuk cintanya terhadap negeri ini, gak sih?
2: Wah,
0: meski itu mungkin sering mengkritik, sering memberi

0: irasikan ya. Mah,
1: masih muda, masih kendel-kendel ya.
0: Luar biasa sekali aku datang ke acaranya orientasi di Ponegoro Muda kemarin. Orasi-orasinya, bro. Ya, mantap jiwa.
1: Aku yang enggak datang aku karena aku udah tua. Ya. Bapak di Ponegoro Muda nonton mesti
0: enggak di Ponegoro tua.
1: Di Ponegoro tua aku kalau ke sana nih. Makanya enggak berani datang.
0: Wah, luar biasa ini. Guys.
1: Masih kemarin membara ya nih.
0: Membara banget. Wah, membara. Kemudian juga apa yang disampaikan viral gue nih semuanya tayang neng dini.
1: Ya dari dulu mahasiswa itu kan mahasiswa penyambung lidah rakyat.
0: Ya, betul.
1: Semua ada masanya, semua ada saatnya. Biarkan mereka biarkan mereka berkreasi sesuai dengan zamannya.
0: Yes, asik, betul sekali. Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Krapyak. Ini situasi di kawasan Krapyak kok kayak biasa nih ya, kok rame ya.
1: Tapi tadi aku jalan sebelum kesini tadi sepi.
0: Iya sama aku center. Juga sama tadi bilang waktu jam 6 pagi itu sepi aku bilangnya.
1: Di lampu merah berhenti kok sepi mas. Hari ngantuk nasional.
0: Lagi sing dodol kok ya udah sepi juga.
1: Iya karena tadi malam mungkin melek-melek dan dagangannya juga mungkin tadi malam diborong. Nah itu kayak yang sebelahku tuh sate.
0: Aku pengen beli susu ini masnya di situ.
1: Oh Mas Din ya mungkin nanti atau besok pagi baru bilang. Tetanggaku langsung dapat pesanan sate 1000 porsi untuk peringatan kemerdekaan pagi hari ini. Pacara terus makan-makan. Wah, jos nih.
0: Loh, malam tirakatnya itu 16 ke 17 apa 17 malam sih?
1: Enggak, ini habis upacara nanti kan ada makan-makan katanya di kantor-kantor mana gitu, atau di instansi mana. Atau di perusahaan mana, pabrikan mana itu dapat porsi sekian 1000 terus nanti mungkin yang paket-paket makanan lain. Mm-hmm. Kalau tirakatannya tadi malam.
0: I see. Nah ini katanya Pak Tom melaporkan dari Jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang katanya merdeka.
1: Merdeka Pak?
0: Merdeka Mijen maksudnya.
1: Wah, sepi.
2: Pagi ya. Kawan Rasika pagi Mahida. Tanggal 17 Agustus pagi ini seperti biasa di Jalan RM Hadi Sumedho. Di setelah pasar Aceh masih lengang. Ini mengantar anak sekolah untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di sekolah SD Ngalian. Wah, alhamdulillah ini jalannya lancar jaya di sekitaran pasar Mijen. Lancar, sepi. Padahal biasanya jam segini ya udah bermacet-macet. Begitu Mas Yuda. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Tom. Alhamdulillah kalau ada masa di mana jalan RM Hadi Sumedho Mijen Kota Semarang lancar yaitu ketika hari libur.
1: Hari ini tanggal merah ya.
0: Betul. Pak Warno.
3: Pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
3: Salam Merdeka.
1: Merdeka.
3: Untuk pagi ini menginfokan Jalan Brigjen Sugiyarto tetap diadakan kontraflow Mas yang ke arah darat, cuman hanya sampai di perempatan Gajah atau Lotemar ke arah barat, yang ke timur tidak kontraflow. Untuk kawan Rasika mohon hati-hati di jalan.
0: Matur suwun Pak Warno dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Isnan.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha, Bang Jamal. Merdeka 17 Agustus 1945 kita rayakan di 2026. Alhamdulillah pagi ini rame Mas jalan Mas, sepertinya banyak yang upacara dan mungkin berangkatnya pada pagi juga. Tadi saya jam 6 kurang melintasi Mijen juga udah banyak kendaraan. Maaf ya tadi rada banter sedikit nyetirnya karena ngejar waktu. Semoga pada aman di perjalanan dan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Kawasan Karangayu lancar ya Mas, tapi ya itu ramai kendaraannya. pada persiapan, terutama anak kecil yang diantar bapaknya ini ya, banyak juga di jalan. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Isnan, Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Mbak Tasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamulase antara anak untuk upacara dan sudah kembali lagi dari Pamulase ke Mangkang. Ketahuan ya ucapannya ya. Yang pertama, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ya wis lah, merdeka lah. Nah, piye meneh. Dan yang kedua, selamat ulang tahun buat Pak Indri Agus, kawan Tasika Klana Kota. Ya. Semoga selalu sehat dan panjang usia.
1: Amin.
5: Itu untuk perjalanan dari Mangkang ke Pamulase, rame lancar di pagi hari ini. Ya. Untuk cuaca juga mendung di pagi hari ini. Dan tadi ada bis trans yang mogok di KIW ya, yang arah Penggaron, penumpangnya pada turun semua nunggu langsiran karena banyak anak-anak sekolah dan pegawai yang harus upacara di pagi hari ini. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Itu informasi di kota-kota Semarang masih cenderung lancar ya, keramaian-keramaian ya, masih belum terpantara timur pusat utara selatan kota Semarang. Tadi dari Gombel, Banyumanik, Setiabudi, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan RM Hadi Jubeno, dari Jalan Pantura Mangkang sampai dengan Ko, masih terpantau lancar arus lalu lintasnya. Itu ya kawan, update-nya di kawasan Gouda.

Semarang pagi hari ini. Ini Bu Yasinta Erni bilang katanya betul pun semalam itu hujan di daerah Mapagan Ungaran aja sekitar jam 00.30 sudah gerimis jam 3 pagi. Tempat hujannya lumayan, hujan. Mas. Kok pada

0: Ini Bu Nuning Widiawati juga bilangnya ini semalam di kawasan Tingkir Solo Tigo itu juga hujan, alhamdulillah katanya di daerah Salatiga semalam. Pak Arbadi, selamat pagi. Pagi, mengantar anakku ke stasiun Kedungjati dari Mintreng. Lancar Jaya, stasiun Kedungjati di Kabupaten Grobogan. Masih sepi katanya, merdeka.
1: Belum banyak kereta lewat, karena jamnya ada.
0: Stasiun Kedungjati, wih, mau naik kereta apa Pak Arbadi? Ke Surabaya? Atau ke Jakarta?
1: Jakarta sampai Surabaya.
0: Ya, atau ke Semarang saja? Atau ke Blora?
1: Blora Jaya.
0: Blora Jaya, betul.
1: Bengawan, atau mau naik yang apa? Yang mandek di sana,
0: Kedungjati. Ini situasi di stasiun Kedungjati ya, masih terpantau sepi katanya Pak Arbadi pagi hari ini. Pak Danang.
2: Pagi, Pak. Selamat pagi Kawan Rasika, pagi Mas pagi, Yuda, pagi, Bung Jamal. Pagi. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Melaporkan perjalanan saya dari Kudus ke Blora jam 6 lebih 22 menit sudah sampai Sulang, Rembang. Kondisi lalu lintas dari Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar jaya kedua arah. Cuaca cerah nih, berangkat gasi karena upacara rencana menggunakan baju adat Bali. Merdeka.
0: Merdeka. Baju adat Bali dari Pak Danang ya, yang dari Kudus saat ini sudah sampai Sulang. Ya, Kudus sampai Rembang lancar tuh Kawan Rasika, enggak ada kendala, enggak ada hambatan signifikan. Nanti kita pantau lagi jalur-jalur yang lainnya ya Kawan Rasika di hari libur ini di tanggal 17 Agustus 2026 di Kelana Kota Pagi, sesinya sampai jam 9 nanti.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak

0: kamu kalau seumpama hari ini juga diundang untuk datang upacara kemerdekaan gitu, kamu mau pakai baju adat Nusantara dari daerah mana?
1: Aku kok kepengen pakai baju Badui.
0: Badui? Oh.
1: Ayo, aku pakai ya. Hitam, pakai ikat kepala, udah sederhana, terus pakai tas yang kuno gitu. Wis, itu sederhana tapi mengingatkan kita kepada salah satu suku yang masih setia dengan alamnya, yaitu suku Badui.
0: Badui, bener banget.
1: Yang ada
0: bener.
1: Sana, kabupaten paling
0: di Banten,
1: ujung
0: sana,
1: di Banten.
0: Iya.
1: Badui dalam lagi. Sederhana dan tetap cinta kepada alam, menyatu dengan alam, suku Badui.
0: Betul, keren banget. Kalau aku pengen dari Sumatera Selatan nih, kayak kan Sumatera Selatan kan banyak rencengnya lah, betul kan,
1: ning
0: kanan renceng-renceng, ning kiri renceng-renceng, ning kerah renceng-renceng, ning kepala renceng-renceng, ning tangan renceng-renceng.
1: Itu

0: dari daerah Palembang dan sekitarnya.
1: Iya, aku pengen pakai baju daerah Sumatera Selatan gue.
0: Ogan Kumering Ulu itu semuanya kayak gitu.
1: Mm-hmm. Dari di lengan ada apa? Pernak-perniknya kis, literally dari atas sampai bawah gitu loh.
0: Ya itu kalau dilihat dari jauh udah kelihatan. Wah, ini nih orangnya nih. Suaranya dari jauh udah bunyi dulu. Krimping, krimping, krimping. Dari Sumatera Selatan. Yang kayak gitu lagi mungkin Anda yang datang dari wilayah mana yang pakai banyak gitu-gitu ya. Kalimantan, Kalimantan juga ada yang sudah pakai banyak, gelang-gelangnya banyak, tempel-tempel banyak juga. Ada apa namanya yang di kaki, yang di kepala juga ada.
1: Ibaratnya kalau aku kenapa pengen pakai baju daerah Sumatera Selatan tuh kayak ya karena banyak apa? Banyak aksesorisnya tuh kayak rasa sugih wae ngono kae lho. Baju daerah sing rasane iki baju daerah abut. Baju daerah wong sugih kae lho.
0: Baju daerah wong.
1: Kalau kamu kan sederhana kan, sederhana. Tadi cukup baduy kan karena menyatu dengan alam.
0: Ya karena anu juga kalau pakai ranjang-ranjang gitu aku merasa sing sing sedeng arang ya. Pakai sederhana aja.
1: Angel golek ukurane ya sae.
0: Kosong golek gelang sing gedhi, golek kerambing-kerambing sing gedhi, angel sederhana, tradisional dan menyatu dengan alam.
1: Wis asik.
0: Nanti pakai kacamata hitam.
1: Menurutmu kalau pas upacara kayak gini, aku pakai baju daerah Jawa Tengah tapi basahan gitu, ini enggak? Bisa enggak?
0: Iya, bisa aja.
1: Boleh.
0: Boleh-boleh aja karena basahan itu sudah menjadi satu pakaian.
1: Basahan itu kan baju daerah toh?
0: Iya, baju itu.
1: Tapi
0: baju
1: kalau untuk keraton, dipakai di upacara kayak gini menurutmu?
0: Baju keraton cuman jarang dipakai untuk acara-acara di outdoor karena itu sekarang digunakan untuk kegiatan pengantin.
1: Oh, cuma untuk pengantin aja.
0: Itu. Tapi misalnya mau pakai ya enggak apa-apa karena sudah diizinkan oleh pihak keraton untuk kegiatan budaya. Lah kalau upacara ini kamu hadir sebagai menunjukkan budaya bisa aja basahan Solo. Bisa aja kamu tunjukkan ini salah satu kekayaan budaya Nusantara kan gitu.
1: Tapi kudu cukuran saya.
0: Cukuran rambut ya. Ya tidak apa-apa, pokoknya tunjukkan itu sebagai salah satu khasanah budaya Nusantara.
1: Ini keren sih kalau semuanya ada apa, ada orang itu pakai baju basahan ya. Basahan di acara upacara hari kemerdekaan kayak gini.
0: Cuman jalannya agak sulit karena jariknya kan dondot itu. Jariknya kan diubet-ubet gitu. Jadi jalannya
1: sama
0: agak...
1: kalau aku lihat orang-orang pakai basahan tuh kayak tangannya itu kudu ngene terus
0: kan. Kayaknya kali
1: tangannya itu kudu megagah ngono kae lho, ora iso.
0: Posisi tertentu itu. Dodot jari dan
1: keren
0: juga,
1: sih.
0: Juga pandangannya enggak boleh celingak-celinguk harus ke depan senyum bareng melengos sedikit melengos. Mosok mau pakai basahan itu.
1: Tengok, ya. Tangannya ini kok aku tuh begagah gitu. Ora iso ngene apa
0: ya,
1: gini
0: tangannya
1: gini,
0: mestinya gitu ya. Enggak boleh kayak garingan ya.
1: Pak Ardian TP, selamat pagi.
2: Pagi Rasika. Perjalanan dari Kendal menuju Semarang lancar jaya, sepi, cuacanya mendung. Perjalanan pulang pergi ini nanti 2 jam, upacaranya 40 menit, langsung pulang lagi.
0: Wah, malam.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Jangan lemas merdekanya. Merdeka.
1: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
0: Gimana nih Pak?
3: Pak Syud, Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Semuanya saat pagi. Seperti kawan-kawan yang lain, ini saya juga ngantar anak terus langsung putar balik pulang. Oleh di Kendal dua arah ramai lancar ya Mas. Tenon, kejut.
0: Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Ardian TP ya. Peleri Kendal Semarang dua arah lancar nih, langsung pada putar balik. Tim putar balik nih Pak Ragil sama Pak Ardian di kawasan Kendal pagi hari ini.
0: Enggak usah nganter-nganter anak dulu, langsung putar balik.
1: Lah, kok enggak usah nganter anak?
0: Enggak usah apa? Kerja-kerja.
1: Lah mereka putar balik iki karena langsung nganter anak kok.
0: Nganter anak langsung pulang kok, enggak usah nganter anak. Enggak usah ngenteni dia kerja-kerja langsung balik.
1: Pak Dika.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Ini saya melakukan perjalanan dari Ungaran via tol menuju Semarang Kota. Jam segini tolnya udah rame Bang Yuda, Bang Jamal. Dan saya kesiangan gara-gara tadi malam begadang.
0: Bisa. Begadang, jangan begadang.
4: Salam merdeka.
0: Salam merdeka.
4: kita bukan pengopas bawang, Bang Yuda, Bang Jamal, yang gajinya per kilo. Wow.
1: Semangat untuk kita semuanya ya. Pak Tommy Wasiso.
5: Pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 nggih. Mengabarkan akhirnya di pertigaan berjajar 3 tersendat kembali ya Mas ya, ramel sekali di sini Mas. Matur suwun.
1: Matur suwun. Ini situasi di kawasan Jalan Petian, Imam Suparto Tembalang Kota Semarang ya. Yang ternyata tetap padat laporannya Pak.
0: Tapi agak mundur sedikit padatnya ini.
1: Oh ya keren ini berarti warga dinas Mas dan sekitarnya mereka tetap berangkat untuk upacara kan tandanya. Pokoknya tak titeni kalau Anda laporan pagi ini dan berangkat tuh berarti upacara loh ya, enggak ada yang kerja kan?
0: Kalau nganter anak kan tadi udah.
1: Yang nganter anak pun kan juga untuk upacara kan?
0: Ini sekarang upacara kalau ini.
1: Berarti ini semua kamar rasika yang pada ngasih laporan-laporan ini pada upacara kan?
0: Ini upacara nanti walaupun balik lagi segera setelah ini 45 menit kurang lebihnya ya, tapi sekarang berangkat upacara nih. Kantor apa-apa, upacara. Selamat menjalankan upacara. Jangan lupa bisa kasih info-info saat upacara ada peristiwa apa nih. Di kantor-kantor atau di lokasi-lokasi Anda upacara pagi hari ini. Ada biasanya ada tontonannya nih kalau 17-an gini di...
1: Tontonan apa?
0: Habis upacara itu biasanya ada kuda lumping, ada seni-seni budaya habis upacara. Kalau apalagi di kecamatan-kecamatan yang memiliki lapangan di depan kecamatan tuh seni budaya akan tampil sebagai bentuk.
1: Ya berarti ini tanya sama kawan-kawan Rasika yang aparatur sipil negara yang upacaranya di instansi.
0: Ya, pabrikan mungkin juga ada nih pagi hari ini yang upacara di kantornya atau di pasar Bandar Jo dan pasar-pasar lain pagi hari ini upacaranya gimana, bisa kasih kabar dan kasih apa videonya ya.
1: Ini kalau katanya Pak Didik Suhu kok malah ngene, suami yang masih takut istri dilarang mengikuti perayaan 17 Agustus ya karena belum merdeka.
0: Belum merdeka dari keluarga. Walah.
1: Pak Kris, selamat pagi. Ini situasi di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang setelah Rumah Sakit Permata Medika padat sampai lampu reflektor ya. Hah? Dari itu. Jalan Profesor Hamka sampai kerap ya tersendat.
0: Sampai kerap ya.
1: Lah, wih ada apa ini? Kok malah ora koyo hari Senin ya? Biasanya wae enggak kayak gini loh.
0: Ini ada apa? Apakah ada sesuatu di situ terjadi atau volume meningkat karena pada berangkat upacara?
1: Iya paling ya. Tapi nek sekor rumah sakit Permata Medika kok sampai skrap apa sampai skrap ya yo koyo ini kok ra mungkin
0: jauh,
1: nih Pak.
0: Iya
1: jauh Pak.
0: Banget itu.
1: Betul sekali.
0: Ada kali 3 kilo ya.
1: Kayaknya kalau itu kita belum bisa make sure deh untuk informasi nek seumpamane kok dari Rumah Sakit Permata Medika turun sampai dengan Krapyak kok ini kok
0: belum terbukti ini. Coba iya. Kita nanti nunggu info-info dari kawan-kawan yang lain ya, Pak ya.
1: Mungkin ini ya kalau perakiraanku mungkin simpulnya adalah sampai dengan kawasan pasar aja toh puter balik pasar Ngalian, dan sekitarnya kan. Itu aja toh paling
0: karena kanan kiri banyak yang upacara kanan kiri mungkin.
1: Weh, ini Bu Selvi nih pakai baju adat Padang.
0: Ciek 2-3.
6: Assalamualaikum Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat Hari Kemerdekaan RI. Merdeka.
0: Merdeka.
6: Hari ini jam 6 lebih dikit rumah udah kosong karena suami saya juga jam 6 kurang udah berangkat ke Simpang 5. Upacara dress code-nya jas hitam, dasi merah. Kalau ibunya? Anak saya pakai seragam OSIS. Saya sendiri milih pakai baju adat Padang. Wah, tapi ternyata pagi di luar dugaan Prof. Hamka itu padat banget karena ternyata pada mau upacara. Tak lihat ini ya.
1: Padatnya gimana, Bu?
6: Pakai baju adat, ada yang pakai baju OSIS, anak sekolah, pokoknya padat banget jalannya.
1: Okay.
6: Ya, semangat merdeka buat Rasika, teman-teman Rasika, pokoknya semangat lah. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih,
1: waalaikumsalam. Bu, berarti cuma padat apa volume kendaraannya meningkat saja toh, tidak yang macet atau terjadi antrean yang tadi dituliskan kok katanya dari Permata Medika tuh benar-benar macet sampai dengan Jerakah Krapia infonya. Berarti tetap jalan cuma memang volumenya rame dan padat gitu aja kan berarti?
0: Enggak macet
1: toh.
7: Tuliskan.
6: antrian aja, padet. Kayaknya kan pada kejar target yang mau upacara di instansi, kan gak berani telat. Anak-anak sekolah juga kan jam 7 kurang 10 udah harus sampai sekolah. Jadi murni padet aja, Mas.
1: Oh, oke, okay. Berarti secara waktu pun juga kondisinya masih tetap apa normal toh istilahnya. Yang nyatanya Bu Selvia Dewi juga bisa keluar sesuai tepat waktunya. Waktu. Oke lah kalau begitu. Matur suwun Bu Selvia sama Pak Kris tadi yang pertama kali ngasih info, kok langsung kita langsung shock toh ya, kaget masuk dari Permata Medika sampai Krapyak kok masuk.
0: Ini masih tetap bergulir ya.
1: Ya ternyata volume kendaraannya rapet ya Kawah Rasika, meningkat situasinya, makanya ramai sekali. Pak Sulung.
7: Selamat pagi Bung Duda, Bung Jamal. Melaporkan dari Jalan Banjarsari, Tembalang. Lumayan agak padat pagi ini, tapi masih lancar. Terus mengenai kemerdekaan RI untuk kali ini, sebenarnya masyarakat Indonesia itu tetap cinta pada tanah airnya, tapi bukan pada pemerintahannya. Mungkin kali ini karena banyak rasa kecewa yang muncul akibat kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan di hati masyarakat. Tapi apapun itu, karena kita sebagai warga bangsa tanah air harus tetap mencintai tanah air ini. Biarlah orang-orang yang bersalah menurut masyarakat nanti akan dijewer oleh Ibu Pertiwi kita. Sekian, terima kasih.
1: Kapan kira-kira? Kapan kira-kira?
0: Akan ada waktunya.
1: Kapan kira-kira ya? Pak Sudarman, selamat pagi. Perjalanan Meranggen Pedurungan padat ya, tapi masih lancar saja. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Saya lanjut ke Unimar Amni, Jalan Soekarno Hatta, Kota Semarang, lancar, cuaca mendung.
0: Sama nih, di Ungaran juga mendung, Pak.
1: Pak Sudarman, ini Pak Sudarman berarti temennya Pak Pak Sopo Kais yang videonya kita posting yang berangkat kerjanya sepedaan dari Karang Awen ke Kota Semarang.
0: Itu Pak siapa?
1: Pak Sudarman berarti temennya Bapak itu. Bapak Sopo ya kayak jenenge ya lali aku.
0: Pak sepeda.
1: Pak yang naik sepeda dari Karang Awen ke mana?
0: Sudarman toh, Pak Sudarman toh bukan ya?
1: Apa?
0: Pak Herman toh apa Pak siapa? Kok lupa aku namanya.
1: Bukan, aku yo lali Pak Sopo yo kayak yo sing videonya viral lo rame karena naik sepeda, berangkat kerja naik sepeda dari Demak ke Semarang. Demaknya ternyata Demak Karang Awen, tak kira Pantura. Nah ternyata bekerja di Universitas Maritim AMNI
0: di Soekarno Hatta.
1: Pak Sopo yo wingi ki lali sik, bentar lagi dicari. Pak Didit kan
8: pagi Mas Yujan. Mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia aku yang ke-81 tahun. Mudah-mudahan benar-benar merdeka lahir dan batin ya.
0: Amin.
8: Dan pertanyaan saya itu, kok setiap ulang tahun kemerdekaan, setiap ulang tahun itu di mall-mall kan banyak diskon ya. Tapi negara kok tidak pernah memberikan diskon ya. Taruhlah hari ini beli pertama itu diskon 81%. Pertadek 81%. Bayar pajak diskon 80%. Ono blas ngono lho. Piye ngono lho, ya Allah. Ya wis, aku cinta negara aku yang penting itu aja. Aku cinta negara aku.
0: My country.
8: Terima kasih Mas Yujam. Semangat siarannya. Jangan lupa untuk olahraga karena tadi malam masih banyak sisa-sisa opornya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lalu,
1: gimana toh Pak Didit? Lah sekarang kan Pemprov Jawa Tengah punya gas 5% itu kan nek rak diskon lah apa Pak Didit. Tuh, untuk Anda yang melakukan pembayaran pajak di tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngasih potongan 5% sampai nanti akhir Desember 2026 loh untuk pembayaran 5%. Pajak.
0: Ini mintanya 81% Pak Didit.
1: Ada tuh diskon tuh ya, bahkan nggak perlu jauh-jauh hingga tingkat nasional di daerah kita loh, ada masih tuh potongan diskon tuh 5% di program Gas Jateng 5% untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya wes, kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7 Kawah Rasika. Sementara informasinya di wilayah kota-kota Semarang sih masih baik, cuma ya dari beberapa rute tadi terpantau cukup padat ya, padat saja, tidak sampai macet atau tidak sampai harus dihindari gitu, enggak kok Kawah Rasika ya.
0: Aman.
1: Kendaraan masih tetap mengalir, cuma memang volumenya padat di kawasan Jalan Profesor Hamka Ngalian, kemudian juga di mana tadi? di Jalan Brigjen Soedjarto tuh ternyata kalau aku lihat di kamera CCTV kok kayak hari biasa ya.
0: Ya rame-rame orang berangkat kerja gitu aja, kayak orang ono.
1: Yakin kerja.
0: Enggak, maksudnya suasananya tuh rame-rame kayak orang berangkat kerja biasa.
1: Oh iya deh.